0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Wow, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren dan sana tamu lanjut lagi di Halo Benua Etam Hambat ini ya, masih dicoce yang mendeng-mendeng jua gitu ya. Masih Mbak Awan nih, Bos Mbak, boleh ya tamu kesahan tentang akhir bulan yang identik sama mie instan, Bos Mbak. Mungkin segalanya benar nih, mie instan itu identik makanan akhir bulan atau akhir bulan ini tetap makan sehat aja kok Mbak Nita, gak tuh di handers makan mie instan, boleh ya tamu ya Mbak kesahan Etam. Kita sapa dulu yang ditelepon ini. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Di ujung-ujung didengari tadi habis saya tamu tuh Mbok.
0: Oh iya kak.
1: Banyak permintaan anu Mbok. Sapi kambing tuh nah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada yang nak beli kan, jadi ada yang minta kambing muda kan.
0: Alhamdulillah tuh.
1: Kanan pulang. Permintaan nih, tidak mau lah apakah? Tidak mau lah apa? Nggak ada masakan kan? Itu bongkar kulkas yang besar tuh mak, daging sapi itu masih banyak Mbok. Tahun tadi tuh.
0: Masya Allah.
1: Lagi masaknya rupanya bunyi saya Mbok. Masak aja sudah untuk anu tahlilan bunyi saya Mbok. Sampai buntut sapi itu banyak benar di dalam
0: ya? Kulkas. Ya Allah.
1: Buatnya, bunyi saya itu kan ditahu. Iya. Tapi Mbok buntut sapi itu Mbok. Nah ini kan mie tadi punya kita ya,
0: pas saya
1: buka radio kan, maunya dibuat buntut sapi itu mbaknya, wah nyaman mungkin.
0: Oh iya kak, cobai ya, kita dia ya.
1: Ya.
0: Dia kita cobai busu.
1: Iya, terus itu lidah sapi lagi mbak, ada 4 kak tadi itu saya buka di kulkas tuh. Wah misalnya banyaknya otak sapinya tuh mbak, banyak juga mbak. Kita makan otak sapi kak mbak?
0: Ndi.
1: Wih nyaman tuh mbak.
0: Iya kak, ya. Dia berlemak gak tuh kaknya?
1: Ya memang kolesterolnya tinggi, cuman ada mengandung apa namanya enzim tegak mengobati jantung tuh Mbok.
0: Oh iya kah?
1: Cuma itu tadi tinggi kolesterolnya.
0: Banyak lemaknya.
1: Saya gawal aja, habis aja mun sebutin tuh Mbok.
0: Oh.
1: Tapi periksa dulu kolesterol kan tinggi ndi, munnya tinggi jangan, tapi ndi biasanya. Jadi mie itu Mbok. Apa namanya? Saya jarang sih makan mie itu. Yang saya suka tuh Mbok yo mie dari sebelah negara sebelah. Mereknya Tit. Ini ada kari, ada tom yam,
0: Iya,
1: ada no, mie super biasa. Namanya tuh mie apa ya, tegak mie kuah tuh nambok. Nah, tapi mun saya buat itu tiga bebek dua biasanya tembok yo. Tapi jangan terlalu masak. Terus itu sayurnya tuh brokoli itu kah atau sayur apa namanya yang dimakan mentah tuh nambok apa namanya tembok?
0: Sawi. Oh, lano. Selada lain.
1: Selada. Nah, tuh Mbok. Saya buat nih biasanya daun sop, Mbok.
0: Banyak banget buatannya, yo.
1: Iya. Tapi saya berapa rasanya mie itu masih ada satu kah? Biar saya lihat dulu.
0: Berarti di anu di menu akhir bulan tuh banyak ya, banyak ada tamaannya.
1: Terus itu, Mbok, yo. Ada mihunnya juga, mihun. Itu belum dimakan, ada ya kan satu bungkus itu ada 5 ya. Jadi dari negara sebelah, anak saya kan kerja di Malinau kan, jadi mingguannya tuh nyaman. Pokoknya dari sebelah tuh memang nyaman. Tapi mereknya ada disebut, dia ada jorong jual sini, Bo. Nyaman tuh memang.
0: Tapi mun kita berapa kali menjatah diri seorang di makan mie gak tuh atau Bo, sembarang aja?
1: Lawas sudah buat ini nih.
0: Andi ya.
1: Puasa tadi yo, puasa pas anak saya datang kan saya makan itu.
0: Nah,
1: lawas nanti Bo, masih ada mie itu. Cuman disempat makan Bo sebenarnya itu nah Bo.
0: Nah,
1: rumah dia saya ini Bo, bersetok sih dah. Cuma saya dinyentuh, ditawari Jepang. Kalau saya kalau mie goreng itu nih mau saya Bo. Saya
0: senang kuah yo. Iya.
1: Jadi mun mie itu Bo yo. Saya senang yang di jalan ini nah Bo. Di jalan Ahmad Yamin ya, Mbok ya?
0: Ahmad
1: Yamin, Mbok ya?
0: M. Yamin?
1: Nah, ada di sebelum Kampus Biru, Mbok. Bisa sebut namanya, ada mie yang ramai itu, Mbok.
0: Berarti di cuma mie instan ya, tapi tegak olahan-olahan mie gawal juga kita
1: karena
0: ya?
1: Karena mie-nya

0: Bu, yo, saya tanyain dulu. Hmm. Ini minyak kan molah sendok seorang, Bu. Dan lagi hari ini habis empai molah.
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi Bu, bunyi saya kan bosnya pakai bahan apa enggak bunyinya kan? Dan lagi mitun dipakai kuning. Bila-bila Bu mau nah tahu kita mau malam tuh nambok siaran kan siaran kan merian, Bu. Makan ya kami situ, Bu.
1: Aman aja.
0: Yang di muka jalan Pramuka tuh, Bu.
1: Iya.
0: Kita tahu lah mie-nya tuh.
1: Mm-mm, tahu leh. Nah, itu anak-anak muda kan anak-anak kuliah ke situ tuh, Bu. Nah,
0: itu Bu. Jadi mun saya makan tuh ya jam-jam 6-an itu. Tapi mun ya malam kita mulang ya di apa bawa aja yang di sebelah kita itu, Bu. Di apa dah? Atau Mbok siapa Mbok Tata enggak? Para situ rumahnya kan.
1: Iya, benar. Pokoknya
0: kita saya di ada nomornya. Nyaman Bu mie-nya, kita pernah makan situ kah?
1: Pernah tuh.
0: Nah. Amun saya makan tuh Bu yang jumbo, Bu.
1: Oh iya kah?
0: Sesuai dengan body kan? Iya, nyaman memang.
1: Iya.
0: Saya senang itu berkuah gitu, Mbok. Nah, jadi mie itu Mbok jarang saya itu. Karena kan mie itu harus ada campurannya, Mbok. Bunyi Dokter Tirta. Mie itu bunyinya dari giginya. Saya bukan nakutin,
1: yeah.
0: Cuman kan mungkin dokter ini kan dengan penelitian, Mbok. Jadi makanlah dengan yang gak tigu, sayur campur. Atau jamur kah, jamur apa aja, Mbok. Saya tuh gitu makan tuh, Mbok. Pasti kalau tigu masih dua. Bebek temennya saya mau.
1: Oh, pasti ya.
0: Tegaknya tuh tigu tuh, Mbok. Mulainya sudah habis. Apa yo? Tegak di setengah masa. Tegak 3/4 tuh, Mbok. Wah, nyaman, Mbok. Kita nih malah beliuran mahal, Mbok. Yang mahal, Mbok. Heran gua.
1: Puasa malangnya.
0: Iya. Siapa yang baru utama? Saya ya, Kak?
1: Baru kita, bahas.
0: Oh, iya, dah, Mbok. Saya lah, anu, Mbok, nah. Apa namanya ngecek sapi,
1: menuhi sapi ini. Lagi. Aduh, ya terleh makasih leh.
0: Iya. Apa namanya banyak permintaan, banyak sembelihan juga, Mbok.
1: Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat semangat kisahnya ya. Namun sida tuh dijatahi tapi di jua sering-sering gitu. Kadang kan eta tuh anak muda nih ya, khususnya ya. Mungkin anak-anak kita ge ni jua ya bos Mbok ya tege makan mie tuh di betakar gitu, di betakar. Jadi tege makan tuh makan aja gitu. Bisa minggu ini tuh bisa 3 kali, 4 kali. Nah, itu sebenarnya yang dibaik sebutnya ya, karena memang enggak itu tadi tuh bunyi Busa Mamat Jiwa TG, bunyi Dokter Tirta tuh ada gizinya, ada manfaatnya. Memang karena memang olahannya pure dari tepung maha gitu kan Busa Mbok. Jadi tuh ge ya di ada dan nutrisinya gitu lah ya. Bahkan lagi tambahannya ada micin gitu ya, gula dan lain gitu yang ada kandungannya di pengawetnya juga gitu yang membuat juga harusnya diimbangi dengannya tadi tuh ditambahkan dengan protein-protein kayak telur atau tambahkan ndak sayur ndak sawi ndak apa gitu ya. Boleh atau Bu Sembak ya masih ditunggu juga tambahan gabungannya men kita tege apa kita batasi kah atau saya sama sekali ndak makan mie itu Mbak Nita ndak mau saya gitu boleh juga merapat ya. Siapa lagi ya? Assalamualaikum, salam budaya.
0: Waalaikumsalam, salam budaya, berikan salam. Ini ketinggalan tadi, ini ingatnya, Mbok. Jadi yang saya ingatkan aja, mahasiswa atau anak sekolah yang kos, atau anak sendiri, anak Mbok ya, cucu. Jangan sekali makan yang mentah. Saya bukan menakutin. Karena waktu itu mama kan di ICU kan, Mbok ya. Terus ada yang di ICU lah pokoknya, Mbok ya. Saya tanya dengan ibunya, kenapa Bu anaknya mahasiswa, Mbok? Ini Pak akibat dia ngebejerian bulu tubuh saya, Mbok, makan mie mentah itu. Akhirnya lambungnya tuh bermasalah, Mbok. Jadi saya saya pas ada yang perawatnya kan tetangga sebelah anaknya anu Mbok itu. Tidak dengar ini. Di di sebelah Jakarta Marah, Mbok. Ini Oma ya, iya tuh akibatnya diberian bulu saya itu, Mbok, mie mentah dimakannya, Mbok, bertahun-tahun. Harapan itu akhirnya kan lambung kena. Karena kan ini kan tegak mana kamu yo? Mungkin bahan kimia kah tegak mana ya? Saya tidak tahu. Saya bukan nakuti yo kita. Makanlah memang yang dimasak. Gitu kan, Bu yo?
1: Benar.
0: Nah, itu ingatin tuh yang makan mie. Tapi nyaman tuh mie ada lagi mie-nya, Bu.
1: Apa?
0: Ini Bu Suleo dulu. Mica.
1: Apa mica?
0: Mica itu tahu kita masuk kutai.
1: Ndik, apa tuh lupa nah. Saya.
0: Mica itu tidur.
1: Oh iya. Iya, betul.
0: Gitu, Bu yo.
1: Iya.
0: Nah, itu saya ingatkan tuh makan mie itu bukan nakutin. Yang mentah jangan kalau bisa yang masak. Makasih, Mbok.
1: Makasih, Bu Semamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semalas-malas saya tambah masak tuh masak dulu ya. Minimal direbus air panas mah, enggak usah rebus kompor ya. Ya, kerandeng sana sambil nunggu Bu Semamat galanya jua yang enggak tamak hambat ini di Halo Bunda Etam ya, berbagi kisah tentang mie nih, karena mie ini kan identiknya dengan murah gitu ya. Akhir bulan tuh makan mie aja gitu, karena udah kantong kering gitu ya. Dia tuh melanjut ya Bu Sombo ya, Etam nalinga lagu yang selanjutnya dulu ada Kemilau dari Lisda.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya keren deh, sana lanjut ya. Boleh yang gak tambah lagi ya, tambah bahasan tentang tentang apa ya? Tentang mie instan tadi Bu Sembo ya. Kita akhir bulan tegi ini tuh makan mie instan atau tegi. Ih, mending saya masak nasi aja Mbak Nita, masak nasi bagian cukup pija nyaman pada makan mie gitu. Karena ada juga tuh biasanya mbok-mbok nih yang digawal makan mie gitu. Ndik sehat, sebut sida bahkan disariki jadi mamai anak sida tuh makan mie gitu ya. Karena mama saya tegi itu tuh Bu Sembo ya. Pokoknya mendah makan mie terus tuh weh dimarahi bang gitu ya. Apalagi kakak saya tuh pernah tegi udah akhir bulan memang, tapi tegi ada makanan sih dia tetap makan mie gitu. Nah itu tuh kadang juga jadinya entah karena ketergantungan atau gimana gitu ya. Jadi orangnya mah ada yang gawal benih mie. Jadi tuh kayak misalnya si dia tuh walaupun enggak ada makanan tupun gitu ya, tetap aja makan mie gitu. Padahal udah ada ikan segala macam di hadapan tuh tetap mie aja di sasar sida gitu. Salam sapaan dulu nih ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Aduh, dayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata ya?
0: Mbak Nita.
1: Mbak Nita.
0: Iya.
1: Tentang apa mbakku yang cerece?
0: Tentang makan mie, Mbak Reni. Kita makan mie, di. Apalagi akhir bulan nih biasanya makan mie.
1: Doyan itu, Mbak Reni.
0: Oh iya. Tapi dibatasi nih, Mbak Reni. Mbak Reni membatasi makan mie atau enggak?
1: Itu tergantung, Mbak.
0: Tergantung
1: moodnya apa enggak.
0: Tergantung mood. Nah kalau akhir bulan ini gimana Mbak Reni? Akhir bulan ini biasanya kan makan mie terus nih atau endi tetap aja makan nasi, makan pija?
1: Kalau ada mie kita makan mie, tapi jangan rancak. Katanya orang bahari, kata orang anu macam ini ya. Kalau di rancain itu dari sakit. Ini bujur. Kan karena ada pengawetnya kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita mie yang telur itu, mie yang kuning, yang mie basah itu, itu enggak apa-apa. Karena itu kan
0: olahan kan, gitu ya.
1: Itu dicuci, bukan yang kuningnya kan. Kuningnya tuh pengawetnya kan, baru direbus. Nah, baru dimasak. Nah, itu bisa. Tapi itu juga ada buli. Banyak-banyak juga katanya itu katanya si kebosanan ya kalau itu terus kan lain lagi. Tapi kalau Mbak Reni paling doyan itu kan makannya diulang-ulang. Siang itu makannya mie atau dia makan itu nanti kalau ada itu Mbak panik kemauan. Nah itu katanya orang tua itu kada budi, misal habis siang itu aja, atau malah sore malam lain lagi, gitu kan. Tapi kalau orang yang ada apa-apa lagi, yang bisa dimakan cuma itu doang, boleh dimakan. Tapi nggak kerancakan juga rambo. Kalau ada nasi, makan nasi. Pada oke makan lauk. Ada ya, seadanya. Nah, intinya begitulah. Tapi bolnya ini juga ada apa namanya yang sayur juga berkuah. Kan sayur badan sehat lah, Mbok. Tapi berkuah juga lah. Apa namanya macam bakso. Kalau saya berkering-kering lah. Nanti dia agak jadi radang. Kalau jadi sebelah. itu akan nanti jadi radang tuh kalau kebanyakan gorengan kan. Jadi diselingin dengan ada kuah-kuah gitu lah.
0: Siap. Makasih Mbak Reni kisahnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelahnya lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, budaya salam, salam budaya. Selamat pagi, Bu Nita.
0: Selamat pagi, Bu Semisran. Kenapa tadi paham berhenti tamal ya?
2: Berminyak.
0: Berminyak, nyaman bener. Hujan ke situ?
2: Nyaman bener, Bu Nita.
0: Hujan situ hujan gak, Bu Su? Makanya tidur.
2: Iya, namanya aja nilang sehari, ya kan?
0: Siap, Pak.
2: Apa singkatannya nilam sari?
0: Apa?
2: Banyak ditilam, banyak malas.
0: Iya leh, tuh bu saya temen nih bahas mie. Kita nih akhir bulan tadi ini nih makan mie di atau
2: ya, kalau mie belakang-belakang aja nyata tuh nasi dulu ya kan. Kalau belum masak nggak mau, usnis kan itu masak mie. Kalau nasi nasi duluan boh.
0: Oh tetap ya, jadi mau akhir bulan mau awal bulan sama Maha ya.
2: Sama Maha.
0: Biasanya makan mie itu dicampuri sayuran atau apa, telur atau apa nih, atau mie-nya Maha?
2: Nah, campurin, misalnya itu kalau ada sawi-sawi loh. Ya, kalau ada enggak-enggak nasi, yang penting tuh kalau makan mie jangan makan nasi lagi loh.
0: Karbo yo.
2: Iya, nggak boleh, mie itu harus banyakin sayurnya. Kalau ada tigu-tigu, mbak Nia kan. Kalau mbak Nia?
0: Mbak Nita nih.
2: Monita kalau ya,
0: sida leh.
2: Monita kalau Monita aku ganti tanya ya. Kalau makan mie nggak usah makan nasi-nasi.
0: Iya. Siap.
2: Kalau ada sayur sayuran aja.
0: Atau tambah tigu.
2: Sayur tigu. Sayur pahit. Mana semua yang sayur pahit?
0: Apa tuh busuk?
2: Sayur pahit.
0: Oh sayur pahit, ya.
2: Nyaman pahit sayur itu kan. Tapi nih cocok perasaan tuh mbak makan mie dicampur pakai sawi pahit, sawi pedas saja.
0: Kenapa?
2: Ada sawi manis, sawi manis.
0: Oh.
2: Mana cocok. Mbak, anu mbak ya, lagunya sempat minta lagu tadi nih mbak, lagu ketiduran.
0: Itu sudah, tadi apa hak? Boleh, apa tuh?
2: Burukan ke tua, ya kan?
0: Grecek.
2: Makan ke rondon, ya kan? Nenek sudah tua mencari berondon.
0: Nedi, ya Allah ngeri bener panten si deleh, ya Allah.
2: Itu pagi bosu mama. Mama buat mau tadi ya, itu namanya panten bukan nasi ingkungnya panten mah. Ikan kakap, ikan patin, mbak ya.
0: Grecek.
2: Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata musuh-musuhkan salah.
0: Iya.
2: Minta maaf mbak yo.
0: Siap.
2: Begitu juga dan mbak, kalau musuh-musuhkan salah jangan dimaafkan mbak yo.
0: Iya tuh. Saya aja kita maafkan, saya yang dimaafkan kita.
2: Iya namanya manusia ini mbak.
0: Iya.
2: Salah ya kan.
0: Bener, diluput dari salah, bener.
2: Gak luput dari salah.
0: Jadi bos mau bemaafan ya Tam yo, ndak Idul Adha jua. Hari-hari jua bemaafan tetap ya bos yo.
2: Iya, makanya itu lah, pantunnya ikan kakap, ikan patin. Maaf, ikan patin.
0: Iya, ikan kakap, ikan patin. Sambung sorang.
2: Masuk mencangkok, jangan asam nyaman.
0: Itu sudah, lapar pulang, orang puasa leh.
2: Kira-kira puasa Senin, mak yo.
0: Orang puasa tarwiyah juga nih, busu, ndak Idul Adha.
2: Oh iya ya.
0: Besok Arafah.
2: Iya, mau keinget mak yo.
0: Itu hak sihan si Dani yang lagi puasa nelingan ya. Jangan nasan, jangan patin yo. Ya Allah, ya tuh leh.
2: Mak ini dimak ini mak banyak di return banyak mak. Banyak mak yo. Ini lain di bidangnya mak, banyak musim lalu bidang ini bidang banyak lagi ya. Dah nanti ada bantuan lagi mak. Dan gue itu mbak, mutai kata negara, ini tolong bantu kata itu jalanan hancur mbak, kayak bubur mbak, nunggu ke dua pohon mbak.
0: Iya, itu berana. Cepat dibaik iya, Bu Suyo.
2: Iya, dah nanti Bupati Tenggarong dengar mbak, nyaman juga masyarakat mbak, jalan baik itu, kalau jalan baik mbak, nyaman juga masyarakat kan
0: mbak. Iya, bener.
2: Kalau jalan situ mau nggak ada kecelakaan, saya bisa jalan lewat dari Tenggarong, motornya lain sejam setengah aja mau. Kalau lewat SP1 mau 3 jam setengah bilang anaknya.
0: Wah ya Allah lawasnya.
2: Ya itu lewat jalan ke rusak juga mau. Kusah itu mau, lakanya jalanan anaknya kan kerja di rusak gitu mau. Ini mau. Ya itu aja mau ya. Jangan Bupati Tenggarong dengar mbak yo. Kan kalau kita itu kan lain wajah nyanyi tuh baik mbak yo.
0: Masih tuh kayaknya. Lain lagi. Lain lagi. Iya.
2: Lain itu Kutai Kartanegara.
0: Kutai Timur. Ini Kutai Kartanegara. Bener. Iya tuh leh.
2: Ya semuanya, terima kasih
0: semuanya. Makasih Bu Sumistran. Iya.
2: Ikan cacok, ikan pati, mohon maaf, ikan pati, mohon maaf.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sih datang kayak ngacai gitu. Heran ya saya. Ya tuh sehat-sehat Bu Sumistran ya. Semoga aspirasinya tuh didengarkan juga, diserap juga ya. Terakhir ya, karena dah pukul 8.53 tam sapa singkat saja. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Budayakan salam Cil.
0: Iya Bu Samai, singkat padat jelas terpercaya menyebut busu Ipai.
3: Apa gerang temanya nih?
0: Mie instan busu. Kita akhir bulan makan mie instan deh.
3: Mie instan itu kalau nya krisis, Mbok.
0: Kalau kritis. Nah, ini tanggal 25 ini udah kritis belum?
3: Bilanya pipis mendida makan mie atau malam dida makanan-makanan lagi.
0: Makan
3: ya,
0: mie.
3: Paksa makan mie.
0: Tapi berarti besetok ya?
3: Iya, maunya mau beli jauh, Mbok. Tapi aku ditegur, Mbok.
0: Kenapa tuh?
3: Jangan makan mie.
0: Kerancaan.
3: Ya, kalau sekali-kali aja boleh.
0: Betul.
3: Tapi jangan kerancaan diboleh. Karena mie itu kalau tahu proses pengolahannya dimakan kita, Mbok. Jangan bahannya itu bahan-bahannya itu pengawetnya lumayan kuat juga itu.
0: Oh, benar.
3: Apalagi yang di minyak sayur itu, ada minyak sayurnya itu kan?
0: Iya.
3: Itu pengawetnya ngeri lagi itu, Mbok.
0: Oh, ya,
3: aku dipadahi kawalan sih. Jadi ya aku pakai. Memang sih kalau aku makan itu, Mbok, perut itu kayak apa ya? Nggak ditahan-tahan lawas. Malahan tambah pemicu penyakit mah tegaknya tuh. Nah, karena serat-seratnya mendida. Ya mie kan tepung dipolah orang, Mbok.
0: Bener, iya.
3: Nah, itu gak tuh. Jadi perut Indonesia, perut orang Indonesia ini mending cocok, Mbok, mie. Cocoknya nasi.
0: Iya, bener. Jangan patin, yo. Ya, tuh. Makasih, ya.
3: Satu pesan ini, Mbok.
0: Apa tuh?
3: Buat kerondeng sana, yo, jangan diamalkan mie instan, yo. Amon etam terdesak baru pak.
0: Nih bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bersama ya. Ya itu keren yang sana ada pukul 8.55 waktu Indonesia Tengah. Intinya ya apapun itu ya, yang kita makan yang selain mie itu sebenarnya memang apapun itu tidak boleh berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik juga, termasuk mie instan juga gitu ya. Apalagi tadi tuh sebut busu amai tegak pembuatannya tuh meneta melihat tuh tidak termakan tuh Mbak Nita. Nah, nggak ngeri pulang tegaknya mendengar itu tuh ya. Jadi yang rancak tiap hari itu ya dikurang-kurangi hak gitu ya, minimal ya seminggu sekali hak dulu menberat gitu ya, karena kan namanya kegawalan gitu ya, mulai hak tuh seminggu sekali dulu, baru mendah biasa seminggu sekali, sebulan sekali pulang gitu, sampai ini terasa setahun sekali, sampai ini makan lagi gitu ya. Ya itu keren yang sana itunya. Makasih banyak ya yang dah nelinga halo benar etam hari ini. Makasih juga yang dah tama ada Busa Mamat, Mbak Reni, Busa Misrin, Menja Busa Amai, Bekasahan etam seputar mie instan di akhir bulan ini gitu ya. Semoga di akhir bulan etam, setiap akhir bulan dia harus makan mie ya, jadi dalam artian dompet etam selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya itu ya, mohon maaf jika ada salah-salah carang. Selainnya akan ada satu jam lagi dengan Mbak Nita, tentu jadi ada Bekesah, ada juga masih narasumber etam yang udah siap nih memberikan aspirasi ya, memberikan intinya materinya lah ya untuk etam, pokoknya untuk bisa menginspirasi, karena nih tema hari ini tuh menarik di Odah Bekesah ya. Tetap bersama kami di area 4 Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sana, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Calni Pita Sari menegaskan Samarinda harus mulai bertransformasi dari ketergantungan sektor tambang menuju ke kota berbasis jasa, pariwisata, dan kebudayaan. Menurut Sida, tahun 2026 telah dicanangkan sebagai momentum Samarinda bebas tambang. Karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diminta mulai mempersiapkan sektor alternatif yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sida menilai potensi sektor jasa pariwisata hingga ekonomi kreatif di Samarinda cukup besar untuk dikembangkan. Selain mampu membuka lapangan pekerjaan baru, pengembangan sektor tersebut juga dinilai dapat memperkuat identitas kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Calni juga berharap transformasi ekonomi ini dapat dilakukan secara bertahap melalui dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan promosi destinasi wisata dan budaya lokal. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Baik Sobat Budaya, kita lanjut lagi ya tentunya di Oda Bekesah. Dan hari ini tadi Nita sudah bilang kalau Oda Bekesah hari ini Nita tidak sendirian, tentunya sudah ada narasumber keren tentunya. Dengan tema kita hari ini adalah fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Jadi bisa dipastikan ya kalau misalnya narasumber kita hari ini tentunya sudah berkompeten di bidangnya. Ya, kita sapa dulu, sudah hadir di studio kita ada Kak Ana dan juga Kak Sonya. Nah, boleh kita kenalan dulu. Halo.
2: Halo.
1: Kayaknya Kak Sonyanya saya bungkam deh. Halo.
2: Iya, saya terbiasa sih dibungkam. Oh, ya.
1: Gimana kabarnya Kak Ana, Kak Sonya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Iya. Kita kenalan dulu Sahabat Budaya ya, Kak Ana Maria SHMH. Ini adalah Ketua Ikatan Duta Bahasa Kaltim dan Kaltara. Dan juga Kak Sonya Soraya Gazlina SAP, selaku Koordinator Divisi Keanggotaan Ikatan Duta Bahasa Kaltim dan Kaltara. Agak
2: betul,
1: panjang ya.
2: Iya, ini.
3: Kalau disingkat nanti nggak tahu.
1: Oh ya benar. Mungkin kita akan bahas tentang fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia kan memang bahasa persatuan ya, Kak. Bahkan karena udah saking bahasa persatuannya, jadinya disepelein orang menganggap bahwa kayak, oh ya udah sih bahasa Indonesia doang gitu.
2: Iya.
1: Ya kan, padahal nggak semudah itu ya.
2: Benar.
1: Ya, oke, kita ke Kak Ana dulu deh.
2: Boleh.
1: Mungkin langsung aja kita mengupas tentang bahasa Indonesia ini, di mana banyak masyarakat yang mengira bahwa bahasa Indonesia ini lahirnya bersamaan dengan kemerdekaan. Padahal ternyata yang saya tahu bahwa akarnya bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu ya.
2: Benar,
1: katanya.
2: Benar.
1: Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu gimana sejarah singkatnya sih dari bahasa Indonesia ini sih, Kak Ana?
3: Baik. Boleh. Kita jadi bahas sejarah ya.
2: Masa lalu.
3: Ya benar ya, tadi apa yang disampaikan oleh Kanita bahwa bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pendengar RRI atau juga Kanita mau tahu lebih dalam lagi tentang sejarahnya, bisa nih baca suatu artikel yang ditulis oleh staf kantor bahasa Maluku gitu ya. Namanya Pak Harlin SS. Di situ judul artikelnya adalah Bahasa Melayu Cikal Bahasa Indonesia.
1: Okay.
3: Nah, jadi singkatnya nih aku ceritain di sini.
2: Boleh,
3: gitu ya.
2: Boleh. Yeah.
1: Jadi 3 SKS ya.
3: Lebih mungkin ya.
1: Lebih ya.
3: Berapa JP ini nanti? Nah, jadi memang bahasa Melayu itu kan identik dengan orang-orang di Kepulauan Riau barangkali, kemudian tersebar juga di Kalbar, di Kalimantan Utara, dan juga ada di Malaysia. Nah, bahasa Melayu itu ada kaitannya juga dengan persoalan politik di masa lalu.
1: Okay.
3: Nah, berkembangnya pertama kali itu di Riau dan Johor. Nah, tapi Melayu ini bukan Melayu Riau, ini adalah Melayu ragam. Karena ketika ada dimulainya bahasa Melayu itu di kota Riau, di Kepulauan Riau, provinsi, kemudian kan berkembang nih, pindah ke Batavia atau Jakarta yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian dipengaruhilah dengan bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Sehingga yang kita gunakan, yang kita kenal sekarang itu adalah bahasa Melayu ragam yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya yang dari Johor itu kan kemudian berkembang dibawa ke Kuala Lumpur, yang kemudian sekarang ya bahasa Melayu Malaysia,
1: Malaysia
3: gitu. Jadi ada perbedaan di situ.
1: Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya memang akar budayanya sama gitu ya, antara Malaysia dan Indonesia ini memang Melayu dari kebahasaannya
2: kurang
1: gitu
2: lebihnya
1: ya,
2: seperti itu.
1: Cuman kalau Indonesia jadinya Melayu ragam tadi ya.
3: Melayu ragam.
1: Kalau misalnya Malaysia, Melayu Malaysia.
3: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa juga sebenarnya Kak Ana juga ya, para pendiri bangsa saat itu akhirnya memilih bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia? Kenapa enggak bahasa lain aja gitu yang tentunya penuturnya lebih banyak dibandingkan Melayu gitu ya, kita bisa lihat gitu. Mungkin boleh?
2: Kalau mengutip dari beberapa artikel gitu ya, karena bahasa Indonesia itu kaya banget, ragam budaya luar biasa gitu kan, untuk menghindari imperialisme seperti itu ya, atau kecenderungan membanggakan suatu etnis, jadi dipilihlah bahasa Melayu yang memang penuturnya juga banyak gitu kan, tadi dengan asal muasalnya itu, kemudian dinamakan bahasa Indonesia untuk tidak mengspesialkan satu sama lain gitu ya. Yang jelas menjadi bahasa persatuan yang kayak jadi pengantar kita di awal awal tadi, mm-hmm. dan menjadi bahasa persatuan tersebutlah disebut sebagai bahasa Indonesia dan bahasa resmi di setiap lembaga, kemudian juga hal-hal yang bersifat resmi di dunia pendidikan seperti itu. Jadi kenapa tidak memilih bahasa-bahasa lain? Padahal kan bisa aja tuh jadi suku Bugis mungkin, mm-hmm. atau suku Jawa gitu, mm-hmm, kan.
1: Bener.
2: Tetapi karena tadi sejarahnya itu adalah dengan atas dasar Melayu itu tadi, dan dari rumpun Austronesia kalau tidak salah penyebutannya adalah itu. Mm-hmm. Jadi atas dasar itulah disebut sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Kalau di Filipina kan Tagalog kurang lebih aja tuh kosakatanya sama kita. Mm-hmm. Nah, kalau di Indonesia lebih memilih menamakan bahasanya itu daripada menyebut bahasa Melayu gitu, yeah. kan, tetapi menyebut dengan Indonesia itu tadi.
1: Okay.
2: Seperti itu, karena atas dasar kekhawatiran kita kan Nusantara, seperti itu. Kita kan harus merepresentatif semuanya. Apa kalau dengan nanti bahasa Jawa, nanti yang Jawa aja yang merasa teranggap, iya. Kalau bahasa Banjar, Melayu sih, tapi iya. etnis itu aja, seperti itu. Jadi dicarilah representatifnya apa, namanya satu kosakata itu Indonesia itu tadi. Jadi bahasa resmi saat ini.
1: Oke, nah kalau melihat kondisi Indonesia sekarang, tentunya kan kepulauan juga banyak juga, suku budayanya, suku bangsanya banyak, tentunya bahasa daerahnya banyak. Nah, menurut Kak Sonya ataupun Kak Ana juga gitu ya, apa yang membuat akhirnya bahasa Indonesia ini bisa diterima oleh berbagai suku dan budaya kita sebenarnya?
2: Dari Kak Ana nih, sebagai ketua IKA dan menyelami dan mengenal teman-teman duta bahasa di nasional.
1: Boleh, silahkan.
3: Iya, jadi memang sebenarnya dibalik lagi soal sejarah tadi, Kak. Nah, mungkin menambahkan juga apa yang sudah disampaikan soalnya. Jadi kenapa bahasa Melayu itu lingua franca atau bahasa perdagangan?
2: Oh iya, betul-betul.
3: Kemudian kenapa terbiasa digunakan bahasa itu? Nah, kalau misalnya di Indonesia ini kan sebenarnya etnisnya didominasi oleh suku Jawa.
1: Mm-hmm.
3: Nah, tapi bahasa Jawa itu bahasa daerahnya kan ada yang halus, ada yang kasar nih.
1: Betul.
3: Nah, sedangkan bahasa Melayu umumnya tidak begitu mengenal itu, apalagi bahasa Melayu ragam itu tadi. Nah, sejak tahun 1900-an awal begitu ya, sampai dengan tahun 2000, itu kan memang bahasa Indonesia, bahasa Melayu ragam itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Cuman memang melalui perkembangan setiap tahun dan lain sebagainya, akhirnya itulah terbentuk menjadi bahasa Indonesia seperti sekarang ini.
1: Oke. Nah,
2: begitu. Ya. Jadi kenapa juga dengan menjawab yang tadi, di Indonesia itu tidak hanya suku atau bahasa suku Jawa dan lain-lainnya aja kan Nita ya, tapi ada 700-an bahasa.
1: Oh, 700 ya.
2: 700
1: spesifiknya ya.
2: Spesifiknya itu 718
3: bahasa.
1: Nah.
3: Wow.
2: Jadi kalau kita mengambil masing-masing kosakata dari setiap suku kan juga agak luar biasa ya, di mana pemersatuannya seperti itu. Jadi untuk menemukan titik tengahnya, makanya bahasa Melayu tadi itu yang dengan segala sejarahnya, kemudian juga potensialnya juga ada tidak ada indikasi bahasa yang kasar gitu, atau logat-logat yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, sehingga dipilihlah bahasa Melayu seperti itu. Dan kalau kita mau kilas masa depan ya.
1: Okay.
2: Kalau tadi kan sejarah masa lalu terus
1: kilas balik
2: gitu.
1: Ya. Tadi ya.
2: Kilas balik. Ini kilas masa depan gitu ya. Bahasa Indonesia saking banyak antusiasmenya, karena sebagai kosakata yang banyak ya Kak Ana ya, itu antusiasmenya sampai luar negeri. Apalagi 2023 atau 2024 itu UNESCO sudah 2023. mengakui ya untuk sebagai bahasa resmi. Jadi udah diakui internasional, dan itu perjuangan Indonesia tuh untuk bisa menyalakan atau menyelaraskan amanat untuk bisa membawa marwah bahasa Indonesia gitu ya.
3: Menasionalisasikan bahasa Indonesia.
2: Nah, menginternasionalisasikan gitu.
1: Okay. Tapi sebenarnya balik lagi Kak, aku enggak, kalau saya sih enggak mau ke masa depan dulu.
2: Oh, jangan ke masa depan dulu ya.
1: Masa lalu dulu gitu.
2: Oke, okay, boleh.
1: Sebenarnya bahasa Indonesia ini sejak kapan diakuinya? Apakah sejak kita mendeklarasikan kemerdekaan kah sebenarnya, atau sudah dari sebelumnya gitu?
2: Pas Sumpah Pemuda ya Kak Ana ya. Makanya bulan bahasa itu di bulan Oktober. Karena kan Sumpah Pemuda di 28 Oktober
3: 1928. Tapi sebenarnya Sonya dan juga Kak Anita, sebelum Sumpah Pemuda itu, para pemuda-pemudi Indonesia ini yang memang sudah mengetahui bahasa Indonesia tadi, yang juga sebagai bahasa persatuan, memang sudah ini digaungkan dari 1926 pada saat Kongres Pemuda yang pertama.
1: Oh.
3: Nah, kemudian Kongres Pemuda yang kedua itu di 1928 diikrarkanlah
2: diikrarkan
3: bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Seperti itu. Dan kemudian kita merdeka pada tahun 1945. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar itu ada diatur pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi diperkuat lagi nih. Jadi yang pertamanya adalah bahasa persatuan, kemudian adalah bahasa negara.
1: Oke. Ya, kita nanti lanjut lagi deh ya. Kan kalau tadi udah menyelami masa lalu, mungkin nanti kita menyelami masa depan gitu ya.
2: Baik. Biar sabar ke masa depannya.
1: Tapi nanti kita dengarkan dulu ada yang mau lewat ya, Kak Sandra. Jadi tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat RRI Samarinda. Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Baik Sobat Budaya, kita lanjut lagi tentunya masih bersama dengan Kak Sonya dan juga Kak Ana. Masih membahas juga tentang fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Oke, tadi udah flashback. Sekarang flashback, kita ke masa kini deh.
3: Oke, kita ke masa kini.
2: Iya, mungkin tadi dimulainya sama Kak Ana, kita mulainya ke Kak Sonya lagi, okay. Di sesi ini, dimana Kak Sonya, menurut Kak Sonya sendiri, apakah generasi muda saat ini tuh udah memahami makna bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan, atau justru mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang ya udah sih bahasa Indonesia.
3: Ya udah sih gitu ya. Kalau sebagai sudut pandang generasi muda ya, apalagi juga representatif dari duta bahasa yang mungkin bukan

0: gitu, kemudian juga bahasa-bahasa lainnya officially dan lain-lainnya, dan makin diperkuat lagi dengan pendekatan-pendekatan di sosial media. Tetapi untuk mitigasinya pastinya adalah dengan ada lembaga-lembaga resmi yang terus memberikan pembinaan gitu kan, pembinaan untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Tetapi walaupun dengan demikian faktanya, tidak, bukan berarti itu merupakan kabar buruk. Karena kabar baiknya, kita itu merupakan bahasa yang memiliki penuturnya banyak, Kak Nita. Dari laman Kemendikdasman menyebut ada 143.000 pembelajar aktif bahasa Indonesia dan penutur asing yang menunjukkan tingginya minat orang asing belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau di Indonesia anak-anaknya merasa kayak second choice lah bahasa Indonesia itu gitu ya, second choice back burner gitu, mending bahasa Inggris kalau kita ngomong bahasa Indonesia. Jadinya kita nggak gaul, kita nggak dianggap standar. Standar sosial kita tuh kepintarannya berdasarkan fasihnya bahasa Inggris. Betul, gitu ya. Padahal kan standar kalau oke UKBI-nya dia kan juga bagus, benar, gitu kan. Benar. Jadi kalau misalnya di dalam negeri seperti itu, tapi di luar negeri justru antusiasmenya tinggi, Kak Nita, gitu. Terbukti dari ada fasilitas BIPA ya, dari Badan Bahasa ya, Kak Ana ya, gitu
1: bahasa
0: sih.
1: Bahasa Indonesia bagi penutur asing ya.
0: Betul. Jadi untuk negara-negara khusus Asia Tenggara itu sangat dekat untuk bisa belajar bahasa Indonesia, apalagi sampai menjadi pengajarnya ya, juga ke Ana ya, seperti itu sih. Ya,
1: kalau bahasa Indonesia juga sudah diajarkan di 50 negara loh.
0: Nah, itu.
2: Oh, mungkin itu. Boleh kenalan dulu sama BIPA tadi tuh.
0: Nah, boleh.
2: Siapa yang mau kenalin?
0: Ke Ana kenalin dong BIPA itu.
1: Jadi ada nama program, itu kan BIPA ya. Kepanjangan adalah Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, itu adalah salah satu program dari Badan Bahasa yang kemudian dilaksanakan oleh unit pelaksana di setiap provinsi nih. Nah, jadi biasanya bekerja sama dengan universitas-universitas atau bahkan memang dibuka secara mandiri begitu ya. Kemudian nanti biasanya ada perekrutan seperti itu, tenaga Indonesia, kemudian nanti dikirim tuh ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi pembelajar asing.
2: Oh, dan itu terbuka untuk umum ya, Kak ya?
1: Iya, ada biasanya pembukaannya, nanti ada proses seleksi dan lain sebagainya, dan apabila nanti diterima akan diberangkatkan deh ke luar negeri, negara-negara yang memang
2: untuk
1: membutuhkan.
2: Untuk menjadi pengajarnya ya, Kak.
0: Betul. Di UNMO sendiri tuh banyak mahasiswa-mahasiswa malah juga ikut belajar bahasa Indonesia loh. Jadi ikut dalam program tersebut ya, kurang lebihnya ya, karena ya waktu itu pernah ikut juga kegiatan Balai Bahasa, kami Duta Bahasa, itu bertemu tuh dengan teman-teman dari Korea, itu senang banget belajar bahasa Indonesia, bahkan udah fasih banget, udah kayak penutur asli begitu.
2: Iya, karena memang Indonesia ini sangat mendunia ya akhir-akhir ini gitu ya.
0: Iya.
2: Apalagi kayak ada idol yang Korea gitu dari Indonesia. Nah, jadinya menarik minat orang asing untuk, oh apa sih Indonesia gitu ya.
0: Tapi masalahnya itu tidak menambah posisi back burner tadi ya, tidak berubah.
2: Iya,
0: karena
2: justru anak dalam negerinya ya yang menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi back burner ya.
0: Betul.
2: Oke, Kak. Nah, kalau dari sudut pandang Duta Bahasa sendiri nih, gimana cara juga mengenalkan kembali ya kepada gen-gen alpha tadi ya, sejarah bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu justru malah lebih menarik loh dibandingkan bahasa Inggris. Mungkin boleh dua-duanya.
0: Siapa nih? Karena
1: boleh aku dulu ya.
2: Oh, boleh.
1: Nah, kalau misalnya untuk mengingatkan kembali begitu ya generasi muda sekarang, kita harus kembali pada marwah kita.
2: Oke. Apa
0: itu? Suka itu 2026 dengan marwah itu.
1: Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh melupakan masa lalu kan, ada tuh jas merah, jangan melupakan gitu ya, sejarah gitu. Nah, jadi maksudnya adalah kita harus ingat bahwa pemuda-pemudi kita terdahulu gitu, yang mendirikan bangsa kita, yang bahkan sebelum ada negaranya Indonesia, mereka sudah ada nih membuat suatu bahasa tadi yang kita bilang sebagai bahasa Indonesia begitu kan, yang dari tahun 28 kemudian tahun 45 dan seterusnya. Nah, kita harus ingat bahwa bahasa Indonesia itu adalah identitas diri. Jadi kalau misalnya kita tidak mengutamakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi khususnya kita berada di Indonesia begitu kan, ya berarti kan kita melupakan identitas kita. Nah, jadi kita tidak boleh melupakan bahasa Indonesia. Dan bagaimana kita mengingatkan kembali kepada anak muda? Yaitu kembalilah pada identitas kita.
0: Betul.
1: Dan memang menggunakan bahasa Inggris itu juga termasuk dalam Trigatra Bangun Bahasa.
0: Iya, kuasai bahasa asing, nggak salah.
1: Iya, benar, nggak salah. Tapi memang supaya lebih keren lagi, justru kita harus menyadari bahwa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, turut melestarikan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing. Itu jauh lebih keren.
0: Iya. Kalau Kak Ana tadi pendekatannya adalah dengan memberikan penyadaran

0: kesadaran ya terkait identitas, tapi untuk pendekatan ke gen alpha itu cukup sulit mungkin ya interpretasinya. Benar. Dan paling tidak kita sama-sama kali ya untuk lingkungan pendidikan, apalagi SD, SMP, SMA, paling tidak itu menyadarkan kalau standar sosial di masyarakat itu tidak harus dengan bahasa Inggris untuk bisa diakui di lingkungan sekitar gitu. Betul, ya. Dan lingkungan keluarga apalagi, kadang kan onti-onti gitu, angkel-angkel yang kayak gitu kan cukup memberikan pemahaman kalau kita harus bahasa Inggris supaya dekat dengan keluarga gitu. Padahal bahasa ibu adalah bahasa daerah, bahasa Indonesia seperti itu. Sehingga standarnya itu sih yang harus kita sama-sama tidak perlu glorifikasikan kalau penggunaan bahasa Inggris itu menandakan anak kita pintar gitu kan. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia itu yang paling penting dan merupakan realitas kita sehari-hari begitu. Benar. Ya Kak Nita ya. Jadi kalau kita nanti punya keponakan gitu, jangan panggil onti, panggil bibi misalnya gitu kan. Tapi mungkin merasa gak enak aja, padahal kan itu benar ya. Benar, bibi, tante.
1: Terdengar agak kampung ya.
2: Bibi sayur gitu ngerasa kakak.
0: Tapi kalau orang Kutai apa tuh manggilnya? Mbok ya?
2: Mbok.
0: Nah begitu sih, paling tidak standarnya itu sih Kak Nita.
2: Intinya bahasa sehari-harinya tidak diubah gitu. Betul. Ya ke bahasa Inggrisnya. Karena memang ya itu jadi tantangan sekarang juga ya Kak.
0: Tantangan sih.
2: Selain itu ada lagi nggak tantangan dalam bahasa Indonesia di era sekarang ini?
0: Palingan ada bahasa-bahasa kosakata penyerapan baru ya Kak. Nah kayak kapital ke kapitil itu kan harus diglorifikasikan juga, dan itu harusnya bukan sebagai fenomena aneh ya di lingkungan kita, karena penambahan kosakata tuh hal lumrah gitu. Karena kita kan setiap hari menyerap banyak hal gitu. Kosakata pun juga mendapatkan peristiwa demikian seperti itu ya. Iya, jadi benar. Paling tidak harus up to date, harus terus-terus melakukan penyegaran terkait pemahaman kosakata, penambahan kosakata dan lain-lainnya. Dan lagi-lagi standarnya itu tadi sih, pengutamaan bahasa Indonesia gitu.
1: Jadi sebenarnya kosakata kita itu kan kaya juga gitu.
0: Kaya.
1: Kalau misalnya mungkin anak muda sekarang banyak berpikir, ah lebih keren ngomong kosakatanya itu pakai bahasa Inggris. Padahal kalau mau didalami lagi atau dicari tahu gitu ya, kosakata bahasa Indonesia itu banyak yang unik dan juga indah gitu.
0: Betul.
1: Nah, contoh yang unik nih misalnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan kalau kita mau belanja ke McDonald ya, drive-thru. Padahal ada padanannya atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Tahu enggak nih Kanita?
0: Apa ya?
1: Ada nih bahasa Indonesianya ternyata. Apa adalah tuh? Lantatur, layanan tanpa turun. Unik kan?
0: Oh.
1: Nah, kemudian ada juga nih basement misalnya, yang kebelang basement, parkir ke basement mall aja deh misalnya gitu kan. Nah padahal ada padanannya kosakatanya yang unik, apa itu rubanah gitu kan, ruang bawah tanah gitu, unik-unik. Nah misalnya mouse itu tetikus. Jadi unik gitu, unik banget. Kita punya kosakata yang begitu kaya sebenarnya. Nah itu yang unik. Nah ada juga yang indah nih gitu kan. Yang indah ini kosakatanya itu dipengaruhi atau diserap dari bahasa Sanskerta. Contohnya arunika. Arunika itu apa sih gitu kan, itu dalam bahasa Indonesia. Nah itu cahaya di ketika matahari terbit. Gitu. Ada juga sandikala. Itu cantik banget ya kata-katanya.
0: Apa tuh?
1: Nah itu cahaya matahari ketika terbenam.
0: Aduh indah banget ya. Tapi versi gen alpha mending apa nih? Ini mewing.
2: Padahal kalau itu didalamin seru juga ya. Jadi kita banyak kosakata baru juga.
0: Benar.
2: Jadi kan bikin status di sosial media kan kayak kiasan-kiasan, padahal kayak lantatur.
0: First date dulu di mana? Di lantatur.
2: Ah iya boleh.
1: Unik kan gitu. Saking kayanya kita dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi patut bangga sih.
0: Patut bangga. Enggak, tapi peran kami sebagai duta bahasa selain memang pendekatannya adalah ya kita juga bukan seperti istilah anak sekarang pikmi gitu ya. Enggak boleh ngomong bahasa begitu. Kita enggak kayak gitu juga, bukan polisi kosakata juga. Tetapi lebih memberikan referensi baru aja kalau standar cerdas itu tidak harus bahasa Inggris kok gitu. Tapi dengan memahami kosakata baru di bahasa Indonesia sebagai bentuk kita mencintai bahasa kita gitu.
1: Nah, ini ada satu fakta unik juga nih tentang bahasa Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Jadi bahasa Indonesia, negara Indonesia termasuk salah satu negara yang paling lengkap mengatur mengenai bahasa atau bahasa negaranya gitu. Nah kalau misalnya kita ambil perbandingan dengan Amerika aja nih, mereka itu kan bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya bahasa Inggris itu bukan bahasa resmi atau bahasa nasional yang mereka buat di dalam peraturan perundang-undangan.
2: Oh, betul.
1: Gitu, beda sama Indonesia. Kalau Indonesia itu bahkan sejak kemerdekaan itu sudah diatur. Nah itu undang-undang dasarnya. Ada lagi tuh undang-undang, kemudian PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi Indonesia itu termasuk sangat lengkap gitu.
0: Betul.
1: Kalau untuk Amerika sendiri, mereka baru menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi atau bahasa nasionalnya mereka itu tahun 2025.
0: Wah.
1: Ya, 2025 di bulan Maret. Itu dibuat dalam bentuk instruksi presiden atau kita anggap sebagai perpres lah kalau di sini ya. Dan baru akan mereka mungkin saat ini masih dalam proses undang-undang atau mungkin sudah terbit undang-undangnya, kurang tahu ya. Cuman itu baru banget gitu. Jadi kita Indonesia patut bangga banget dong.
2: Iya, lama banget
1: kita,
2: tadi.
1: Iya, kita sangat
2: sebelum merdeka gitu. Lagi.
0: Betul.
2: 1928 ya.
1: Iya. 1928.
0: Dua, udah lahir kan Dita? Oh, belum ya.
2: Kayaknya dirumuskannya belum itu.
0: Sama nih kalau ngomongin Amerika, Malaysia juga kayak gitu Kak Nita. Presiden atau di sana di negeri jiran itu masih ada masalah dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka karena penggunaan bahasa Cina, Inggris tuh lebih dominan di sana kan ya gitu. Jadi bahkan presiden di sana itu apa sih sebutnya, raja, kesultanan atau gimana gitu ya di sana di Malaysia, pokoknya itulah yang tertingginya, sampai memerintahkan kalau kita tidak menerima surat kalau tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, seperti itu. Jadi saking penggunaan bahasa Inggris Cinanya yang lebih dominan karena tadi karena ada orang India juga di Malaysia gitu kan. Jadi mereka kesulitan juga untuk menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka di, apalagi di peradministrasian gitu ya. Beda dengan kita di kuliah sudah dibiasakan, karya tulis ilmiah dibiasakan, seperti itu. Bahkan EYD-EYD-nya pun juga diperhatikan seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu keuntungan kali ya sebagai pemuda-pemudi di Indonesia.
2: Iya, oke. Nah tapi sebenarnya kenapa sih akhirnya penutur asing ini minat dengan bahasa Indonesia itu tadi tuh Kak? Dan katanya tuh juga ada banyak ahli juga yang menyebut ya, ahli bahasa tuh, bahwa tata bahasa Indonesia ini katanya relatif lebih sederhana dibandingkan beberapa bahasa asing. Itu tuh gimana tuh maksudnya?
1: Betul.
0: Maksudnya
1: maksudnya
0: kalau yang artikel pernah aku baca, karena kosakata kita itu tidak terkikis waktu ya. Jadi memang begitu-gitu aja artinya. Contohnya anda gitu, dan memang formalnya seperti itu gitu. Anda, kamu, kalian, kami, kita gitu kan, itu memiliki kosakata atau pengertian juga yang berbeda-beda seperti itu. Berbeda dengan bahasa Inggris, dipengaruhi ada slangnya. Di Australia juga berbeda lagi seperti itu. Di Korea juga hangel-hangelnya itu kan yang dari wilayah JJ juga. Kalau nonton drakor kan pasti tahu ya gitu-gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia, mau kita ke daerah Maluku atau ke daerah Aceh gitu kan, formalnya kan tetap itu, standar kan tetap itu gitu kan. Jadi salah satu mungkin pemantik kenapa para teman-teman luar negeri itu menyukai, karena itu tadi tidak terkikis oleh waktu itu tadi gitu. Kalau Kak Ana gimana Kak Ana?
1: Iya, selain itu mungkin, bukan mungkin juga ya, memang ini fakta ini gitu ya.
0: Ini ditangkap polisi loh ini.
1: Ya menurut jurnal juga memang dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu kan tidak ada tata bahasa seperti bahasa Inggris atau yang dikenal dengan tenses atau grammar. Jadi dipisahkan penggunaan bahasa atau kosakatanya, kalimatnya antara masa lalu, masa kini dan masa depan.
0: Gitu
1: kan. Contohnya kalau Indonesia kan saya makan kemarin, saya makan hari ini, saya makan besok. Udah gitu doang. Kalau bahasa Inggris, I ate yesterday, I am eating now,
0: beda-beda.
1: I will eat tomorrow gitu. Itu aja untuk verb atau kata kerjanya aja udah berbeda.
0: Feel, gitu. Felt, yang gitu kan, feelings, beda-beda. Ini beda-beda. Kalau kita apa ya? Rasa, dah udah selesai.
2: Oh iya benar.
0: Benar. Merasa, cukup itu aja.
2: Oh benar, iya. Jadi lebih sederhana. Iya. Gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris, ya seenggaknya kita ngambil bahasa Inggris lah ya. Itu banyak yang dihafal gitu lah ya. Karena beda kegunaan. Kalau bahasa Indonesia kan, ya makan ya, mau makan besok, makan sekarang, makan kemarin juga tetap makan. Oh iya, itu yang dinamakan dengan kosakatanya sederhana, tata bahasanya
1: tata
2: gitu
1: bahasanya
2: ya. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi Kak ke sesi terakhir yang sudah tidak terasa, sudah pukul 9.37. Ini sudah banyak sekali yang kita bahas. Nanti kita akan kenalan lagi tentang fakta menarik bahasa Indonesia supaya anak-anak Gen Alpine ya jangan pakai bahasa Inggris terus ya. Tetap bersama kami.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik Sobat Budaya, kita lanjut lagi tentunya di segmen terakhir hari ini ya, masih dengan Kak Ana Maria SHMH dari Ketua Ikatan Duta Bahasa Kaltim dan Kaltara, dan juga Kak Sonya Soraya Gazlina SAP selaku Koordinator Divisi Keanggotaan Ikatan Duta Bahasa Kaltim dan Kaltara. Tentunya masih membahas juga tentang fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Oke, kalau sekarang ini kan, ini boleh ya dijawab oleh Kak Ana ataupun Kak Sonya ya, kalau saat ini kan memang banyak kata-kata baru yang muncul ya dari perkembangan teknologi dan media sosial. Gimana akhirnya bahasa Indonesia beradaptasi terhadap perubahan zaman tersebut, selain harus harus dimasuk-masukin tadi kayak which is dan lain-lain tuh, selain itu tuh sebenarnya gimana kalau peran bahasa Indonesia sendiri?
1: Kak Ana, Kak Ana, jawab dong Kak Ana. Sebagai ketua IKA
2: dari tadi tuh
0: tumbal gitu ya kayaknya.
2: Iya, dari tumbal. Ya, jadi gimana caranya? Ya sebenarnya sih kita harus memulai kebiasaan kecil itu dari kita sendiri ya. Percaya bahwa kebiasaan kecil yang kita bangun dari diri kita pasti akan menular kok ke orang-orang sekitar kita. Nah, jadi memang kalau kita mau saklek gitu ya, ngajarin generasi muda tentang oh ini adalah sejarahnya begini-begini, jas merah jangan lupakan sejarah dan lain sebagainya, terus ini perjuangan pemuda-pemudi zaman dulu gitu ya, dan lain sebagainya, mungkin akan sulit diterima gitu ya. Nah, tapi memang lebih baik kita daripada memberitahu, lebih baik kita memberi contoh. Nah,
1: betul,
2: dengan cara apa?
1: Sepakat.
2: Ya kita mulai dari keluarga, dari lingkungan pertemanan, begitu kan. Ya tanpa harus menjadi polisi bahasa lah.
1: Iya, ya, benar.
2: Cukup kita mungkin mengoreksi bahasa atau kosakata yang kurang tepat karena pengaruh kebiasaan. Seperti contoh ya, kita terbiasa mengatakan nanti kita janjian ketemu jam 7 malam ya.
1: Padahal gitu. Harusnya apa ya, Kanita?
0: Apa?
1: Pukul.
0: Oh iya, pukul.
1: Yeah. Pukul berapa kita ketemu?
2: Begitu.
1: Atau sesederhana kami dan kita, kadang kan influencer gitu kan, atau para pepengaruh di sosial media itu, halo guys, kita hari ini, kita tuh berarti kan penonton dan kita gitu ya yang berbicara, padahal harusnya bilangnya kami gitu. Kami menyampaikan, kami artinya kelompok ya ini, kami gitu. Tapi kalau kita berarti Sonya, Kak Ana dan Kak Nita gitu, dan pendengar juga gitu. Jadi sesederhana itu sih ya. Jadi tidak perlu sampai kalian nih kalian nggak cinta ya sama Indonesia gitu. Jangan menghakimi gitu. Dan itu akan terbiasa kalau kita menulis ya. Jadi kebiasaan menulis, apalagi karya tulis ilmiah di dunia kampus, pasti sudah akrab dengan rutinitas itu, atau membaca tautan-tautan threads gitu kan dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu menambah kosakata yang tadi bisa menyelipkan rasa cinta itu tadi sih, Kak Nita, kepada bahasa Indonesia ya, bukan kepada pasangan gitu.
0: Nah, iya, enggak,
1: salah.
0: Kita konsultasi percinta.
1: Beda ya.
2: Sisinya sendiri ya.
1: Gitu.
0: Oke, nah kalau misalnya kan Kak Sonya dan Kak Ana ini kan duta bahasa gitu ya. Nah, kalau misalnya di sosial media gitu tuh, apakah membenarkannya kayak ini kayak program-program kayak bikin aja apa nih bahasa Indonesianya ini gitu-gitu enggak sih, atau enggak biasa aja?
1: Kalau dulu pas audisi sih iya.
0: Kalau sekarang ini kayak jadi pengamat dosa ya.
1: Tapi sebenarnya kan bukan bagaimana juga. Ya sebenarnya harus ya. Ngeles. Tapi sebenarnya
2: banget nih cari
1: alasan gitu. Kalau itu paling tidak dari kita tadi mencontohkan di sekitar itu, Kak. Untuk di sosial media kadang kan ada kepentingan pekerjaan yang memang kalau kita mau idealis seperti itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan artinya kan gitu. Contohnya yang jualan deh gitu. Ya mungkin bagus kita mengadakan program untuk pendekatan jualannya mungkin dengan bahasa-bahasa yang baku. Tapi apakah itu pengaruh ke omset saya? Ya kan nggak tahu gitu kan. Tapi dalam realitanya memang harus selalu diakrabkan kepada lingkungan paling dekat, yaitu keluarga tadi. Kalau saya di lingkungan keluarga, bahkan dalam mengetik di WhatsApp grup ya gitu kan, kadang membiasakan mencontohkan dengan ED-ED yang benar aja, yang kayak gitu, atau sesederhana juga kayak melibatkan teman-teman circle gitu ya, bahasanya circle teman-teman inilah.
2: Apa tuh circle?
1: Circle itu apa, lingkaran kita gitu ya. Nah ini yang kayak gini-gini aja kan kadang kan masih terbawa gitu-gitu. Jadi duta bahasa bukan berarti polisi bahasa juga kan, tetapi bagaimana kita memiliki pengalaman yang lebih mendapatkan pengalaman lebih untuk dapat mempelajari dan menyebarkan tadi pengetahuan tentang bahasa Indonesia itu tadi. Nah, kalau Kak Ana ini karena lingkungannya advokat ya, jadi dia mudah untuk menggunakan bahasa formal itu tadi juga ya, Kak Ana,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
0: Karena dia gunakan sehari-hari ya, Kak, ya.
2: Iya, benar. Bahkan kadang-kadang di circle-nya gitu
1: ya. Lingkarannya.
2: Kadang-kadang malah orang-orang merasa bahwa saya kalau ngomong itu terlalu formal, padahal perasaan biasa aja. Okay. Tapi mungkin terbawa juga ya, makanya mungkin lingkungan itu berpengaruh juga. Nah, tapi sebenarnya dengan punya pemahaman tentang bahasa Indonesia, kosakata yang baku dan tidak baku dan lain sebagainya, itu juga sangat terpakai di bidang pekerjaan, karena di bidang hukum sekalipun ada juga kebiasaan-kebiasaan yang memang harus diperbaiki, diluruskan atau dikoreksi begitu. Jadi belajar terus pokoknya, karena di bahasa ragam hukum pun masih ada juga penggunaan di mana, yang mana begitu sebagai ya kalimat penghubung, padahal kan kurang tepat seperti itu.
1: Oh. Iya. Kalau karena saya pekerjaannya di dunia F&B gitu kan, jadi kan paling akrab tuh dengan istilah-istilah asing, karena F&B itu kan lebih pengaruh bagaimana service, pelayanan yang seperti itu. Tapi paling tidak pengaplikasian saya sebagai duta bahasa itu tadi, Kak Nita, itu melalui sosial media yang kadang meluruskan sesederhana kami dan kita gitu. Gitu kayak kita lagi di sini guys, biasanya orang-orang kami dari resto ini misalnya gitu-gitu, lebih meluruskan hal-hal yang memang seharusnya lurus gitu kan ya. Gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja dulu sih gitu. Jadi buat para pendengar juga, apalagi mungkin di lingkungan keluarga, mulai aja dari membiasakan paman atau tante, daripada auntie, uncle. Mulai dari itu aja
2: kita
1: udah.
2: Kita tunggu soalnya nanti cukup. Kalau sudah berkeluarga
1: panggil
2: dan uncle, punya keponakan.
1: Panggil bibi ya. Panggil bibi.
2: Panggil mbok.
0: Mbok. Iya, lagi biar lebih daerah ya.
1: Iya.
0: Lebih
1: kedaerahan. Gitu sih.
0: Nah, kalau berarti menurut Kak Ana dan juga Kak Sonya, sebenarnya istilah-istilah asing itu secara masif untuk saat ini menjadi ancaman kah, atau justru memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri?
2: Jelas memperkaya.
1: Memperkaya
0: jadi
1: sih.
0: Bukan ancaman ya.
2: Bukan ancaman.
0: Walaupun gak ada alpa pakai bahasa Inggris terus nggak apa ya?
2: Ya itulah.
1: Nah, tantangan sih itu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi berarti
2: bukan ancaman tapi tantangan ya.
1: Tantangan.
2: Betul.
0: Oke. Nah. Tapi sebenarnya apa saja bentuk perlindungan bahasa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat ini, Kak Ana?
2: Perlindungan, ya itu tadi, kembali bahwa bahasa Indonesia itu sudah banyak sekali diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang pertama. Nah, sebenarnya pun di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, di situ sudah sangat-sangat jelas diatur. Tadi sempat disinggung oleh Sonya juga bahwa bahasa Indonesia itu memang diwajibkan tadi di lingkungan pendidikan, terus di lingkungan pemerintahan, di dokumen resmi, perjanjian, di lingkungan pengadilan. Nah, itu sudah sangat selengkap itu, bahkan untuk merek dagang, nama toko, nama jalan, petunjuk arah, itu semua sebenarnya diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Okay. Jadi kalau dikatakan bentuk perlindungan, itu adalah salah satu langkah yang memang diambil pemerintah, bahkan itu sejak tahun 2009, memang untuk tujuannya adalah melindungi bahasa Indonesia dan mendorong bagaimana para pengguna bahasa Indonesia gitu di tengah masyarakat untuk mulai menyadari dan juga mengutamakan bahasa Indonesia khususnya di ruang-ruang publik.
1: Betul, bayangkan kalau kita ke Amerika 2025 baru menetapkan bahasa resmi gitu ya. Sudah bagaimana sulitnya ke gen alpha, makin sulit lagi dengan gen-gen sebelumnya ya kan, Kak Nita. Jadi memang bentuk salah satu prestasi Indonesia gitu ya, berhasil mungkin untuk bisa memaksa semua orang, apalagi lembaga-lembaga terdekat kita, untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia diutamakan dalam rutinitas mereka sehari-hari. Sehingga itu tadi sih bentuk pelindungannya, dan adanya lembaga-lembaga resmi sebagaimana badan bahasa hadir, itu juga bentuk sebagai pelindungan dari bahasa kita itu sendiri.
0: Nah, sebenarnya juga apa nih program atau kegiatan yang dilakukan Duta Bahasa juga untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, supaya lebih mencintai bahasa Indonesia ini?
2: Sekarang gilirannya koordinator di Fisika.
1: Saya ditembak ini. Baik. Ya. Biasanya saya langsung nembak dia deh. Jadi kalau secara masyarakat awam mendengar duta bahasa itu kan berarti orang polisi bahasa lah, kemudian orang yang menguasai semua bahasa,
2: iya, bahasa asing,
1: kan? Bahasa asing ya. Gitu. Padahal tugas kita nggak seberat itu.
0: Terlalu berat ya,
1: terlalu berat. Gitu. Itu kan tugas kita bersama maksudnya.
2: Iya,
1: tapi untuk sebagai informasi kepada pendengar Pro4 hari ini, duta bahasa itu hadir untuk dapat memberikan pendekatan kepada generasi-generasi muda setiap tahunnya agar mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Paling tidak memberikan pemahaman ketiga hal itu adalah hal yang memang harus dilakukan seperti itu. Untuk menguasai paling tidak bahasa asing, tahu bagaimana memperkenalkan diri, paling tidak seperti itu. Bahasa daerah paling tidak bangga menggunakan bahasa daerahnya, bisa menggunakan bahasa ibunya, bahasa Kutai, bahasa Jawa, bahasa Paser gitu. Mengutamakan bahasa Indonesia lebih-lebih lagi. Dan tugas kegiatannya dituangkan dalam bentuk, kalau duta-duta lain, duta wisata itu namanya program kali ya, atau advokasi. Kita tuh disebutnya krida, krida bahasa. Dan itu runtut juga arahannya langsung juga dari badan bahasanya, dibina juga oleh balai-balai provinsinya masing-masing, sehingga berbentuk kegiatan yang memang pengabdian kepada masyarakat. Jadi kegiatan kita yang paling pasti sih di teman-teman Kaltim dan Kaltara itu adalah pemilihan duta bahasanya. Jadi untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan, berat banget ya, paling tidak
2: regenerasi
1: memastikan
2: bahwa, ya, bahwa bahasa Indonesia itu terus digaungkan oleh generasi-generasi berikutnya.
1: Betul. Jadi paling tidak mereka sadar kalau bahasa Indonesia itu tadi memiliki tiga hal yang memang kita punya tugas sama-sama ya, karena kemudian dan paling terakhir kegiatan kita tadi ke bulan kemarin ya, karena kemarin itu kita melaksanakan bimbingan teknis terkait penulisan esai. Tidak sesederhana esai seperti biasanya, tapi lebih banyak membagikan bagaimana esai dengan EYD yang baik seperti itu, EYD yang benar seperti itu. Jadi lebih dengan kegiatan-kegiatan tersebut lebih dekat dengan pemuda Kaltim dan Kaltara untuk bisa mengutamakan bahasa Indonesia itu tadi. Kadang di kegiatan mereka penulisan esai kan juga masih diikuti dengan bahasa-bahasa asing atau istilah asing, sehingga kami hadir juga untuk membagikan sedikit pengalaman tersebut. Karena ada tambahan salah itu semua yang disebut soalnya misalnya.
0: Kita ulang dari awal ya.
2: Diulang ya. Ya, jadi menambahkan aja dari yang disampaikan soalnya itu ya. Jadi benar, tugasnya duta bahasa itu memang adalah memasyarakatkan bahasa Indonesia, terus turut andil dalam melestarikan bahasa daerah. Ya kembali lagi, duta bahasa itu kan artinya adalah percontohan bagi pemuda-pemudi. Jadi kita bukan lebih banyak bicara, tapi lebih banyak menunjukkan contoh atau aksi nyata gitu. Jadi mulai dari mana? Dari keluarga kita, dari lingkungan pertemanan kita, lingkungan pendidikan kita, lingkungan pekerjaan kita, seperti itu. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulai terbangun itu, ya kita berharap bahwa ini bisa memberikan dampak, dampak nyata, dan kemudian membuat suatu pergerakan, perubahan di masyarakat.
1: Betul, lu mulia sekali ya tugasnya.
0: Masya Allah, tabarakallah bunda.
1: Daftar di duta bahasa.
0: Iya, boleh ya Bu Sembo tuh ya. Ada anak-anaknya, ya ikut gitu. Udah ke duta bahasa. Ayo, oke, karena sudah pukul 9.57, mungkin boleh pesan yang ingin disampaikan oleh masyarakat tentunya tentang pentingnya menjaga, menggunakan, dan membanggakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ya udah, saya aja deh,
1: tunjuk-tunjukkan.
0: Boleh satu-satu.
1: Kalau pesan terakhir yang pasti,
2: pesan terakhir
1: mau kemana nih?
2: Wasiat
1: untuk mengakhiri ini ya, sesi ini gitu ya. Paling tidak apa yang kita bicarakan tadi, kami bicarakan tadi, nah, yang kayak gitu tuh harus diluruskan.
2: Oh, tadi sengaja ya, sengaja. Bukan salah baru diluruskan.
1: Salah dulu baru diluruskan. Kami dari Duta Bahasa menyampaikan bahwa membiasakan hal-hal kecil lebih baik daripada harus langsung kompeten di semua bidang, terutama kompeten menguasai bahasa-bahasa banyak hal gitu. Paling tidak kita memulai dari hal-hal yang biasanya salah tapi menjadi benar. Contoh kayak penulisan di mana harusnya dipisah tapi malah digabung, yang kayak gitu-gitu, sesederhana seperti itu. Kemudian mengetahui padanan-padanan kata laptop, komputer jinjing, ponsel, kemudian seperti itu tuh, bahwa menandakan kalau kita memang mau memperkaya kosakata kita sendiri, lebih ke hal-hal kecil dulu aja. Jadi jangan malu, jangan merasa tidak cerdas kalau tidak bisa bahasa Inggris, mengutamakan bahasa Indonesia, tapi harus memiliki pandangan yang berbeda kalau semua bahasa menambah wawasan kita.
2: Betul sekali, sepakat.
0: Dari Kana?
2: Sepakat dengan apa sih?
0: Enggak ada sih gitu.
1: Satu kata sepakat.
2: Sepakat menutup segalanya. Iya, jadi kembali lagi bahwa bahasa Indonesia itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jika orang luar saja mau belajar bahasa kita yang sudah diajarkan tadi di 50 negara, kenapa kita orang Indonesia asli yang juga tinggal di Indonesia justru tidak mau mempelajari itu? Kita harus menumbuhkan rasa cinta, peduli, dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Yaitu tadi sepakat bahwa harus dimulai dari hal-hal kecil. Seperti itu.
0: Oke.
2: Mungkin itu aja dari saya.
0: Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ana dan juga Kak Sonya, tentunya sudah meluangkan waktu hari ini kita satu jam bersama tentunya. Ya, semoga bisa menumbuhkan semangat ya untuk terus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
1: Benar.
0: Gitu ya. Walaupun masih salah-salah juga enggak apa-apa, gak kita namanya juga belajar.
1: Betul, bahasa juga banyak salahnya kok.
0: Tentu kita manusia, Boy.
1: Manusia. Bukan Nabi, Boy.
0: Ya, oke deh. Makasih banyak sahabat budaya, tentunya menjadi akhir juga kebersamaan kita hari ini ya, menemani Anda semua jadinya Bu Sumbo semuanya dah. Segalanya pokoknya makasih banyak ya sudah bergabung mendengarkan dari pukul 5 tadi sampai wayah ini. Nita pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya, dan nanti tunggu aja dah Bu Sumbo siapakah yang akan menggantikan Nita selain ini. Tetap bersama kami di Radio Prambat Samarinda.
1: Thank you.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, setelah fokus pada penguatan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah kini memberikan perhatian lebih besar pada pengembangan pariwisata. Menurutnya, sektor tersebut menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai pariwisata memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Mulai dari peningkatan usaha mikro kecil dan menengah, perhotelan, kuliner, hingga terbukanya lapangan kerja baru di berbagai daerah tujuan wisata. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan promosi destinasi wisata, perbaikan aksesibilitas, serta penguatan event daerah untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kerandeng Sana. Bersama lagi nih dengan Bu Supendi di RRI Perhomba Samarinda Kerandeng Sana ya. Pada hari ketiga ini Kerandeng Sana, selepas hari Sabtu, Minggu, Senin, nanti kita akan berjumpa hingga merapat di hari Kamis Kerandeng Sana. Nah, pada hari ini Kerandeng Sana, Bu Supendi akan mengawani hingga nanti merapat di jam 3 Merian, tentu dalam sajian Samarinda Siang. Mengawali perjumpaan Bu Supendi pada hari Senin ini Kerandeng Sana, hari yang sangat ditunggu-tunggu mungkin oleh sebagian orang, karena memang berbagai aktivitas akan dijalankan pada hari ini. Karena biasanya terkadang ada orang yang sangat bosan apabila di rumah, dan ketika sudah melaksanakan aktivitas dia senang kembali, bergembira kembali. Namun ya, tapi dipungkiri juga ada juga yang biasanya ketika berjumpa dengan hari Senin sudah mulai malas kembali karena di sana, karena memang hari pening-peningnya nih karena di sana. Jadi Bu Supendi akan mengawali perjumpaan ini dengan mengucapkan selamat bergabung, selamat beraktivitas bagi Kerandeng Sana tentunya yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng Sana Yoh yang telinga kami dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua tanpa terkecuali Kerandeng Sana yang telinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya nih, dapat diunduh juga secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Kerandeng Sana di jam 10 siang hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Sufendi akan mengawani Deng Sana dalam program Jejak Budaya. Etam akan membahas apa di siang hari ini. Sebelum itu, Kerandeng Sana, bagi Deng Sana yang lagi di perjalanan, ini akan Bu Sufendi sajikan terkait berbagai referensi pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda, Kerandeng Sana yo. Untuk titik pertama ini, Bu Sufendi menuju ke kawasan mana nih Kerandeng Sana? Apakah bisa diakses pantauan CCTV-nya di Jalan Kusuma Bangsa di depan Balai Kota? Terpantau untuk arus lalu lintas di siang hari ini sangat lancar Kerandeng Sana, karena mobilitas kendaraan juga dalam kategori yang sedang, tidak terlalu tinggi. Kemudian menuju ke titik selanjutnya di Jalan Untung Suropati di depan Polresta Samarinda. Polresta ini sudah masuk Slamet Riyadi atau Untung Suropati karena di sana ya, kalau tidak salah sudah di Slamet Riyadi. Di depan Polresta Samarinda ini terpantau arus lalu lintasnya lancar serta mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang. Menuju ke titik selanjutnya Kerandeng Sana di depan DPRD Provinsi Kalimantan Timur atau di Jalan Teku Umar, terpantau mobilitas kendaraan dalam kategori yang besar serta banyak juga nih Kerandeng Sana untuk kendaraan alat berat ini. Di antaranya ada mobil tangki BBM, kemudian ada truk dan lain sebagainya. Kerandeng Sana ini melintas di kawasan tersebut. Jadi bagi Kerandeng Sana yang menggunakan motor, hati-hati, tidak usah nyelip-nyelip daripada nanti terjadi hal-hal yang diinginkan Kerandeng Sana ya, lebih baik jaga keselamatan hingga tempat tujuan. Kemudian Kerandeng Sana menuju di titik terakhir, Bu Supendi menuju ke kawasan mana ya? Kerandeng Sana ini sebentar nih, Bu Supendi mau mantau sepupu Bu Supendi juga nih, siapa tahu berkeliling sida di Samarinda. Ini Bu Supendi menuju ke kawasan Simpang Bukuan. Di Simpang Bukuan Kerandeng Sana di siang hari ini untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang kecil Kerandeng Sana yo, sepi serta arus lalu lintasnya terpantau sangat lancar, bahkan lenggang sekali Kerandeng Sana yo. Namun hati-hati, biasanya di kawasan tersebut banyak kendaraan alat berat yang datang dari arah sangat-sangat Kerandeng Sana. Atau dari arah mana itu Bu Supendi lupa, kalau di sana memang sangat-sangat ya Kerandeng Sana, banyak alat kendaraan berat di sana. Demikian seputar pantauan arus lalu lintas di siang hari ini bagi Kerandeng Sana yang sedang berada di perjalanan. Jadi hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Etam nanti akan membahas Kerandeng Sana seputar hari ini, di mana hari tiroid sedunia yang jatuh pada 25 Mei di setiap tahunnya. Tetap bersama kami di RRI Perhomba Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondengsena dalam program Jejak Budaya. Sudah Bu Supen disinggung sebelumnya ya Krondengsena bahwa pada siang hari ini Etam akan membahas seputar Hari Tiroid Sedunia yang tentunya jatuh di setiap 25 Mei pada tahunnya. Krondengsena, Hari Tiroid Sedunia atau dikenal dengan World Thyroid Day diperingati setiap tahun pada tanggal 25 untuk meningkatkan kesadaran tentang kelenjar penting yang ada di dalam tubuh ini, Krondengsena yo. Kalau disadur dari National Today, anggota Federasi Tiroid Internasional mendeklarasikan Hari Tiroid Sedunia pada tahun 2007. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun, Krondengsena yo? 19 tahun. Dan tanggal 25 Mei dipilih, ini ternyata untuk menghormati kelahiran Asosiasi Tiroid Eropa yang dibentuk pada 25 Mei 1965. ETA atau Asosiasi Tiroid Eropa Krondengsena, ini pelopor dari Hari Tiroid Sedunia. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil yang terletak di dekat pangkal leher. Dan kelenjar ini Krondengsena bentuknya itu tegak kupu-kupu yang menghasilkan dua hormon yaitu tiroksin dan juga triodotironin. Meskipun memang tiroid ini menjadi kelenjar yang ukurannya kecil, tetapi ia ini memiliki dampak yang signifikan Krondengsena terhadap kesehatan seseorang. Karena dari tiroid ini yang memiliki fungsi utama untuk mengatur metabolisme tubuh di dalam tubuh etam. Dan sebagian besar Krondengsena, yo ini menyamakan metabolisme dengan seberapa efisien Krondengsena membakar kalori. Namun, sejatinya Krondengsena metabolisme ini juga mempengaruhi suhu tubuh dan detak jantung. Mungkin nih, misalkan ketika Krondengsena memiliki kondisi tiroid, hal tersebut tentu pasti akan mempengaruhi laju metabolisme Krondengsena. Gangguan tiroid Krondengsena yang sering etam jumpa kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan tersebut ini dapat menyebabkan produksi tiroksin dan triodotironin yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Hipotiroidisme menjadi salah satu kondisi ketika tiroid ini menghasilkan hormon-hormon yang sudah Bu Supen disampaikan tadi, ada tiroksin dan juga triodotironin dalam jumlah yang cukup. Nah, penyakit ini biasanya muncul ketika tiroid mengalami peradangan atau bisa jadi kekurangan yodium. Maka ketika mungkin Krondengsena dulu waktu zaman-zaman bahari ya, Krondengsena ketika zaman-zaman SD kelas 5, kelas 6 itu sempat tuh Krondengsena dipelajari kalau orang dengan kondisi kekurangan yodisium maka akan terjadi penyakit kelenjar tiroid ini tadi Krondengsena, dengan bentuk gambar yang biasanya juga sudah disajikan. Kalau di salah ini nama penyakitnya itu gondokan, kalau etam kenal di daerah-daerah etam tuh ya Krondengsena. Nah, kalau hipotiroidisme ini diobati tentu bisa menyebabkan kabut otak, rambut rontok, batu empedu, sembelit, bahkan Krondengsena bisa terjadi metabolismenya lambat, kemudian kembung, mulas, bahkan tekanan darah bisa tinggi dan juga kulit menjadi kering. Jadi Krondengsena, siapapun yang mungkin masih memiliki merasa masalah terhadap tiroidnya, terutama nih bagi Krondengsena yang memiliki riwayat keluarga dengan masalah tersebut, sebaiknya yo dari sekarang untuk dikonsultasikan dengan dokter, baik hipotiroidisme maupun hipertiroidisme yang memiliki banyak pilihan pengobatan. Jadi daripada nanti sudah terlanjur Krondengsena yo, dibiarkan begitu lama dan ternyata gangguan tersebut malah bisa jadi membahayakan bagi tubuh etam, lebih baik untuk dikonsultasikan lebih dini Krondengsena agar tentunya bisa dicarikan solusinya oleh dokter. Dan tentu itu malah menyehatkan tubuh etam tentunya. Untuk informasi Krondengsena seputar sejarah hari ini, yaitu pada 25 Mei menjadi Hari Tiroid Sedunia, informasinya Bu Supen dikutip dari laman kdenesia.tv. Krondengsena selepas ini di jam 11 siang hingga merapat di jam 12 siang tentunya Bu Supen akan mengawani Krondengsena dalam program Teras UMKM. Etam nanti akan membahas apa Krondengsena di siang hari ini. Etam telinga dulu, ada satu lagu berikut ini, lagu dari Jawa, Rumongsomu Pena dari Rosinta Dewi.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Raffi Azza Sejati, alumnus Universitas Jenderal Sudirman atau UNSWED, berhasil membawa nama Indonesia ke panggung inovasi global. Pemuda asal Cilacap ini sukses menerbangkan startup besutannya, Hiren, hingga ke pusat teknologi dunia, Silicon Valley, Amerika Serikat. Langkah strategis ini berhasil dicapai setelah Hiren menyebut posisi top 3 dalam ajang Pertamuda Seed and Scale 2025 untuk kategori Energy Founder yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Persero. Atas capaian tersebut, Raffi berkesempatan mengikuti program Pertamuda Overseas yang berlangsung mulai 25 April hingga 1 Mei 2026. Niat Raffi mendirikan Hiren berakar dari keprihatinannya terhadap keterbatasan akses energi yang kerap melanda masyarakat pedesaan dan wilayah pesisir di tempat asalnya, Cilacap. Berangkat dari masalah tersebut, lulusan Prodi Kesehatan Masyarakat Fikes UNSWED Angkatan 2022 menciptakan sebuah social enterprise di bidang energi terbarukan. Hiren menawarkan inovasi berupa sistem modular plug and play, yaitu perangkat siap pakai tanpa proses perakitan rumit yang mampu menyala selama 24 jam penuh, serta integrasi terhadap IoT, penerapan teknologi Artificial Intelligence of Things, guna mendukung pengelolaan dan kemandirian energi bagi masyarakat setempat. Sebagai tenan binaan pusat inkubator bisnis lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau disingkat dengan LP2M UNSWED, Hiren berkembang lewat pendampingan intensif dari tim akademisi, yakni Nur Wijayanti, MP, dan Ratna Satriani, MSc, di bawah pembinaan Profesor Dr. Insinyur Eli Tugianti, MP, IPU, ASEAN, Inc. Selama berada di Silicon Valley, Raffi tidak hanya berjejaring dalam komunitas startup global melalui Startup Green Conference, tetapi juga berkesempatan mengunjungi kantor pusat Google untuk memperkenalkan inovasi lokalnya kepada dunia. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Crowding sana sudah memasuki jam 11 hingga nanti tentunya Bu Sopan akan mengawani hingga merapat di 1 jam ke depan dalam program Teras UMKM. Etam nanti akan membahas seputar berbagai tips untuk membangun bisnis gantungan kunci atau ganci Crowding sana ya, yang berpotensi cuan. Apalagi gantungan kunci ini saat ini sedang marak digunakan oleh kalangan Gen Z dan juga Gen Milenial nih. Biasanya di selempangan tasnya itu ada gantungan kunci labubu. Nah, bisa jadi nih menjadi ide bagi Crowding sana yang mungkin hendak membangun bisnis gantungan kunci. Namun sebelum itu, Crowding sana ini ada informasi seputar pekerjaan perbaikan kebocoran pipa HDPE DN 400 mm di Jalan Sahrani Dahlan, Harapan Baru Lowajanan. Oh, harapan baru di Lowajanan Crowding sana yo. Jadi ini akan ada terjadi pemadaman dan air di mengalir pada hari ini Senin 25 Mei 2026 pukul 10 tadi Crowding sana waktu Indonesia Tengah. Dan untuk estimasi pekerjaannya ini 1 kali 24 jam berarti 1 hari. Mungkin empai esok tuh sudah nyala Crowding sana ya di jam 10 hambat. Untuk area yang terdampak ini berada di Jalan Sahrani Dahlan, kemudian Perumahan Pesona Mahakam, Perum PMA, kemudian Jalan Harun Nafsi sebagian, Perum Samarinda Hills, Jalan HAM Rifadin, kemudian ada Perum BPK, Perum Samarinda City, Perumahan GTS, Jalan Muiz Hasan, Perumahan CGS. Selepas itu ada juga Jalan Kurnia Makmur, kemudian Perumahan Haji Saleh, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Tani Aman, dan Kelurahan Harapan Baru. Untuk informasinya, Crowding sana ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram dari Perumda Tirta Kencana. Crowding sana itu telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara. Berikut ini akan ada lagu dari Sunda, Banjar, dan juga Palembang. Ada Daun Puspa, kemudian Buru Sikuan, serta Kecapi Makanan Kero.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Dulu dengarkan hayo buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah jangan eta melewatkan umpati terus program-program spesial beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI di hanya kisah pertandingan skor pencetak gol atau komentar tapi eta juga kawan nemui kisah-kisah unik fakta tersembunyi sisi lain para bintang sampai bekisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rounding sana dalam program Teras UMKM membahas seputar beberapa tips membangun bisnis gantungan kunci yang berpotensi cuan. Yang pertama, rounding sana tentukan model dan spesifikasi dari aksesorisnya. Tentu referensi gambar atau desain bisa dicari di internet yo, sesuai dengan ketentuannya. Jangan sembarang tentunya mengambil gambar dan lihat informasi hak ciptanya, apakah ada atau tidak. Nah, karena di sana jika memiliki skill desain, maka itu akan lebih mempermudah dan tentu bisa menambah nilai kreasinya. Apalagi jika membuka produk custom, tentu proses produksi hanya tinggal menunggu rancangan model yang dibuat atau diinginkan oleh konsumennya. Rounding sana yang selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Cari supplier bahan baku, bahkan hingga vendor produk secara langsung. Tentunya yang terpercaya dan berkualitas yo, rounding sana. Dan siapkan jua alat-alat yang meliputi alat potong, kemudian alat cetak, dan alat ukir atau grafir jika ingin melakukan proses produksi secara mandiri. Selain itu, kerendisana perhatikan juga elemen kelengkapan gantungan kunci seperti rantai, pengait, dan sebagainya. Yang selanjutnya, mengikuti tren dan sasar komunitas. Nah, tentu selain membuat produk keyring atau gantungan kunci dengan desain orisinil, cobalah nih kerendisana untuk memadukannya dengan perkembangan tren yang ada. Misalnya, untuk tren dunia idola atau karakter imajinasi seperti kartun, manga, anime, atau bahkan K-pop kerendisana. Tentu gantungan kunci bisa di custom gambar idola atau karakter yang sedang dicintai atau sedang digandrungi karena yang sana. Dengan model yang tidak besar, tentu yang sana dapat meraup cuan dengan menyasar komunitas atau fandom sesuai dengan trennya. Yang selanjutnya adalah menggunakan media sosial dan platform digital untuk pemasaran. Tentu seperti yang Etam ketahui ya, karena di sana saat ini digitalisasi sudah sangat merambah kemana-mana. TikTok, Instagram. Tapi yang paling core atau paling intinya itu adalah media sosial di TikTok karena di sana ya. Tentu hal tersebut bisa Etam manfaatkan untuk menarik minat pelanggan. Dan caranya seperti apa nih Bu Supendi? Tentu buatlah konten seperti proses pembuatan, tutorial dekor, atau testimoni, atau bahkan mungkin membuat berbagai konten yang tentunya bisa menarik dan juga tentunya sangat berbeda dengan produk-produk yang lain. Ya, buatlah lucu-lucuan karena sana di konten tersebut agar bisa digandrungi oleh kalangan Gen Z dan juga Gen Milenial. Selain itu, di sana juga bisa menggunakan berbagai platform untuk menjual produk. Apalagi aksesoris seperti keyring atau pin ini memang akan lebih menyasar kelompok anak muda. Jadi, penggunaan ragam platform digital untuk pemasaran seperti marketplace dan business messaging ini tentu bisa membantu dengan senak menyasar target pasar yang sesuai. Demikian karena senak seputar berbagai tips dari membangun bisnis gantungan kunci yang berpotensi cuan. Untuk informasinya karena senak bisa dikutip dari laman umkm.kompas.com. Karena yang sana selepas ini di jam 12 siang, tentunya sembari mengawani yang sana yang akan beristirahat di jam kerjanya di siang hari ini, Ibu Supendi akan mengawani yang sana dalam program musik dan informasi. Dan juga nanti sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang karena yang sana di jam 12 lewat 12 siang. Tetap bersama kami di RRI Promas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Troan deng sana. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemdikti Saintek menegaskan bahwa peralihan status dokter pendidik klinis atau disingkat dengan dokdiknis menjadi dosen tetap di perguruan tinggi tidak terjadi secara otomatis. Penetapan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum masing-masing perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran serta ketentuan hukum yang berlaku. Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau disingkat dengan Ditjen Dikti Kemdikti Saintek Sri Suning Kusumawardani menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya manusia atau SDM di lingkungan pendidikan tinggi. Pemerintah akan memprioritaskan dokter pendidik klinis yang telah aktif menjalankan pelaporan beban kerja dosen atau disingkat dengan BKD dan sudah memiliki jabatan akademis. Proses pendataan, baik untuk registrasi baru maupun perubahan tipe dosen, dari tidak tetap menjadi tetap, difasilitasi melalui aplikasi sistem informasi sumber daya terintegrasi atau disingkat dengan SISTER. Untuk pengajuan registrasi baru yang dijadwalkan mulai diimplementasikan pada 8 Juni 2026, pemohon wajib memenuhi 7 dokumen pendukung, diantaranya surat keputusan atau SK penetapan perguruan tinggi, perjanjian kerja, ijazah atau penetapan rekognisi pembelajaran lampau atau disingkat dengan RPL, surat pengalaman kerja, dokumen penugasan atau persetujuan dari instansi asal, serta surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi dan dosen bersangkutan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
0: Pada suatu ketika,
2: ya masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keronding sana di jam 12 hingga nanti merapat di jam 1 siang. Musuh Fendi akan mengawani Deng Sena dalam program musik dan informasi. Nantikan Keronding sana berbagi informasi terkini yang Musuh Fendi sajikan kepada Deng Sena yo di hari Senin ini. Namun karena sesaat lagi Etam akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di jam 12 lewat 12 siang, Etam akan telinga satu lagu lagi. Selepas ini akan ada Danau Kembar, lagu dari Bengkulu yang akan dinyanyikan oleh Agung Franata featuring Roza Iswandira. Musuh Fendi ingin mengucapkan selamat

0: Sounding senak saatnya hitam telinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Karena di sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Karena di sana ada informasi terbaru untuk wilayah kota Balikpapan, karena di sana di mana telah beredar di media sosial sebuah video yang disertai narasi adanya aksi begal di kawasan Manggar Balikpapan Timur. Namun informasi tersebut sudah dipastikan dibenar alias hoax yo kerending sana, karena Kapolresta Balikpapan menegaskan bahwa video viral yang ramai diperbincangkan itu bukan merupakan peristiwa begal seperti yang disebutkan dalam narasi yang beredar kerending sana. Setelah melakukan pengecekan, tim Satreskrim Polresta Balikpapan bersama Polsek Balikpapan Timur memastikan tidak ditemukan adanya tindak kriminal begal dalam kejadian tersebut. Meski begitu, karena di sana masyarakat tetap diimbau nih agar selalu waspada ketika beraktivitas, terutama pada malam hari, apalagi di jalan-jalan yang terpantau gelap, karena di sana yo. Demikian seputar informasi dari kawasan Kota Balikpapan Karandeng sana, yang Bu Supendi kutip informasinya dari akun Instagram @balikpapanches_.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oles ya.
1: Oleh-oles sih oleh-oles. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Kurang dengan sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program musik dan informasi. Selepas ini Bu Supedi akan mengawani dengan sana dalam program terakhir dalam sajian Samarinda Siang, yaitu dalam program Mitos dan Fakta. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemdikti Saintek resmi membuka pendaftaran beasiswa Garuda Gelombang 2 mulai hari ini, Senin 25 Mei 2026. Program beasiswa jenjang sarjana S1 ini ditargetkan khusus bagi siswa kelas 12 SMA, SMK atau MA atau sederajat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing di kancah global. Melalui beasiswa ini, para siswa yang memiliki potensi dan prestasi akademik berkesempatan untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi top dunia dengan pendanaan penuh. Prosesi seleksi akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan dengan jadwal sebagai berikut. Pendaftaran dan seleksi administrasi tanggal 25 Juni 2026 hingga 10 Juli 2026. Tes bakat skolastik yaitu 15 Juli 2026 hingga 30 Juli 2026 serta pengumuman kelulusan yaitu pada 5 Agustus 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, aduh, nelinga lagu nasi uduk. Ini jangan-jangan deng sana tadi juga sudah ada yang makan nasi uduk nih pada hari ini. Kerandeng sana di jam 11. Oh, kok di jam 11 lagi? Di jam 1 siang kerandeng sana. Ini Bu Supendi masih suka nih ngawani kerandeng sana, jadi masih ngerasanya jam 11 padahal udah jam 1 aja kerandeng sana. Yuk, udah terasa nih berada di program terakhir yang Bu Supendi sajikan di Samarinda siang pada hari ini. Nah, kerandeng sana dalam program mitos dan fakta, ini Bu Supendi akan menyajikan informasi seputar berbagai mitos dan fakta dari kanker payudara yang wajib diketahui untuk deteksi dini. Penting kerandeng sana diketahui karena memang untuk kanker payudara ini juga menjadi salah satu kanker yang ganas kerandeng sana apabila etam nindi menyadarinya sejak dini. Namun sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai mitosnya seperti apa, etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan Bu Supendi sajikan di siang hari ini.

Dendang sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Krondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat Busu Embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo.

Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perompat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rundeng sana ada berbagai fakta dan mitos dari kanker payudara. Yang pertama, kerandeng sana mitos bahwa cedera pada payudara ini bisa menyebabkan kanker payudara. Faktanya, kerandeng sana cedera di menyebabkan kanker payudara. Benturan atau kecelakaan bisa menimbulkan nyeri, memar, atau perdarahan yang membentuk gumpalan darah, atau kalau dalam istilah kedokterannya kerandeng sana yaitu hematoma, atau menyebabkan jaringan parut pada payudara. Kondisi ini biasanya kerandeng sana dapat sembuh dengan sendirinya. Memang terkadang benjolan kanker ini baru ditemukan setelah cedera. Tetapi kerandeng sana bahwa cedera ini bukan penyebabnya dari kanker yang sudah ada sebelumnya. Jika pernah mengalami cedera atau jaringan parut pada payudara, sebaiknya beritahu terlebih dahulu kepada dokter sebelum menjalani mamogram. Segera periksakan diri apabila kerandeng sana terdapat nyeri, bengkak, ataupun perubahan kulit, serta gejala lain yang biasa. Yang selanjutnya ada mitos. Ada yang mengatakan kalau kanker payudara ini lebih sering terjadi pada wanita dengan payudara yang besar. Nah, apakah itu benar, Bu Supendi? Jadi faktanya karena di sana ukuran payudara ini ada hubungannya sama sekali dengan resiko kanker. Memang karena di sana pemeriksaan payudara ini bisa lebih menantang kepada ukuran payudara yang besar. Tetapi faktor risiko kanker malah justru lebih berkaitan dengan obesitas, kepadatan jaringan payudara, kemudian juga bisa terjadi melalui gen DNA, yaitu riwayat keluarga, bahkan di gaya hidup etam. Payudara besar mungkin lebih sering menimbulkan keluhan nyeri punggung kerandeng sana, namun hal ini meningkatkan risiko kanker payudara. Kemudian ada juga mitos-mitos yang berkembang di tengah-tengah etam bahwa kanker payudara ini hanya menyerang wanita usia lanjut. Apakah benar tuh, Bu Sufendi? Faktanya karena di sana bahwa hal tersebut ternyata bisa terjadi pada siapa saja, bahkan kapan saja. Nah, memang sebagian besar kasus ditemukan pada wanita paruh baya atau yang lebih tua karena di sana. Tetapi wanita yang masih muda pun ternyata bisa terkena kanker payudara. Seperti yang sudah Bu Supendi sampaikan di sebelumnya bahwa bisa jadi disebabkan dari konsumsi gaya hidup, kemudian riwayat keluarga yang memang itu sudah di luar dari kendali etam tentunya. Kecuali yang gaya hidup, karena misalnya gaya hidup kan ini bisa tergantung dan dikondisikan dari etam yang menjalaninya. Kalau makanannya yang dikonsumsi, minuman yang diminum ini baik, tentu hasil yang ditimbulkan di dalam tubuh pun dia akan menimbulkan kanker payudara. Kemudian yang selanjutnya karena disana ada yang menyatakan bahwa nyeri payudara pasti tanda kanker payudara. Ini yang biasanya ditakuti bagi para mbok-mbok yo. Kalau ada nyeri sedikit, wah udah tanda-tanda kalau udah akan terjadi kanker payudara. Nah, ternyata faktanya bahkan malah jarang menjadi gejala utama kanker dari nyeri payudara karena disana. Kalau berbincang seputar gejala yang paling umum dari kanker payudara ini, biasanya terdapat benjolan baru karena disana. Nah, meski sebagian besar benjolan di payudara itu memang bukan kanker. Gejala lain bisa berupa pembengkakan, kemudian perubahan pada kulit atau puting, kemudian keluar cairan, pembesaran kelenjar getah bening, hingga nyeri payudara atau puting. Namun kerandeng sana banyak gejala yang bisa memang menyebabkan dari kondisi tersebut, seperti halnya kondisi jinak, kemudian dari hormon, cedera, atau faktor-faktor yang lainnya. Yang terakhir, kerandeng sana ini yang apa kerandeng sana yang masih beredar di tengah-tengah etam, yaitu kanker payudara. Ini katanya hanya menyerang wanita, kalau busu-busu ini tidak bisa terkena. Nah, apakah itu benar, Bu Supendi? Faktanya kerandeng sana, namanya setiap manusia pasti akan memiliki payudara, dan tentu kanker payudara ini bukan hanya terjadi saja kepada seorang wanita, dan ternyata faktanya seorang pria juga bisa terkena kanker. Bahkan kerandeng sana, faktanya adalah setiap tahunnya ribuan pria terdiagnosis kanker payudara. Memang kalau dilihat dari data tersebut, meski jumlahnya memang jauh lebih sedikit dibandingkan wanita, tetapi tidak dipungkiri kalau seorang pria juga bisa terkena dari kanker tersebut.
Kalau dilihat dari gejala yang paling umum, karena nisna ini terdapat benjolan keras di bawah puting atau areola. Nah, tingkat kematian pada pria ini lebih tinggi bahkan karena nisna, karena banyak yang menyadari kalau resiko tersebut, sehingga terlambat untuk memeriksakan diri. Ada beberapa fasilitas kerandeng sanak diantaranya yang bisa digunakan biasanya dalam diagnostik modern. Diantaranya ada USG payudara, kemudian ada mamografi, kemudian ada MRI payudara, serta digital PET CT scan. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi saat ini yang sudah berkembang tentunya untuk mendukung kesehatan etam. Yang paling penting adalah jangan pernah takut karena nisna. Selagi hal tersebut dapat terdeteksi sejak dini, maka peluang sehat, peluang hidup bahagia di sana itu akan lebih panjang tentunya. Jadi jaga kesehatan semuanya ya, karena nisna jangan sampai terjadi hal-hal yang di etam inginkan. Demikian karena nisna perjumpaan etam dalam program Mitos dan Fakta. Tadi membahas seputar berbagai mitos dan fakta dari kanker payudara yang patut untuk etam ketahui. Untuk informasinya, kerandeng sena ini busuk edukatif dari laman prudensial.co.id. Kerandeng sena sudah diterasa perjumpaan etam, tersisa 10 menit lagi menuju jam 2 siang dalam program siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama nanti RRI Pro 4 Jakarta dan juga RRI Pro 4 Palangkaraya. Setelah pas itu kerandeng sena di jam 3 Merian hingga merapat di jam 7 malam akan dikawani oleh Mbok Ira nih kerandeng sena dalam sajian Samarinda Merian. Dan sebelum Bu Supendi mengakhiri perjumpaan etam di siang hari ini, Bu Supendi ingin mengingatkan nih kepada deng sena yang lagi berlalu lalang di depan sini nih, hati-hati kerandeng sana. Kalau mau mampir, mampir ke sini nih papa, yang penting bawa oleh-olehnya, kasih makan juga Bu Supendi. Siapa tahu ada yang mau belikan jajan gitu ya kerandeng sana. Kalau dilihat dari pantauan saat ini juga kondisi cuaca di Jalan M. Yamin ini merok kerandeng sana. Bahkan kalau Bu Supendi lihat ini tegaknya yo. Ini datang dari arah Jalan Pangeran Suryanata atau dari kawasan Samarinda Ulu dan sekitarnya. Jadi hati-hati kerandeng sana yang mungkin datang dari kawasan Samarinda Utara. Ini kalau Bu Supendi lihat dari Samarinda Utara terlihatan sih kerandeng sana karena tertutup tembok. yang kelihatan itu maha dari ini, dari kawasan M. Yamin. Ya kalau bagi kerandeng sena hendak keluar berjalan beraktivitas pada siang hari ini, hati-hati. Yang penting bagi pengendara motor, jangan lupa untuk membawa jas hujannya, dan juga yang menggunakan mobil jangan lupa untuk membawa payungnya apabila nanti keluar dari mobil agar di kehujanan. Terima kasih deng sena yang sudah telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Bu Supendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa di Empai Kerandeng Sana dalam sajian Samarinda Malam tentunya pada hari Selasa 26 Mei 2026, hingga nanti Bu Supendi akan mengawani Deng Sana hingga di hari Kamis. Jadi jangan pernah bosan jangan telinga RRI Pro 4 Samarinda bersama dengan Bu Supendi. Bu Supendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat dengan BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perakiran cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir. Menurutnya, dampak cuaca ekstrim dengan durasi hujan yang panjang telah terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan banjir yang merendam 35 rumah warga serta 2 fasilitas pendidikan, yakni SD Mulyorejo 1 dan SMP 4 Cepu di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu. Meski genangan banjir di Blora dilaporkan berangsur surut, BNPB mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini masih sangat dinamis. Di satu sisi, sejumlah daerah masih berpotensi diguyur hujan lebat, sementara wilayah lain mulai memasuki musim kemarau. Karena itu, BNPB meminta kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim, tetapi juga terdapat potensi bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Demikian Abar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan marilah Etam sambungkan bersama RRI Pro 4 Jakarta.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Nusantara.
1: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang, abang-abang pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara ini sekali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar Perompat di seluruh Nusantara sama rekan Aye nantinya akan hadir dari RRI Perompat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 021-350-4510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124-928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perompat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
3: Nah, halo okay. Mpo, gimana suaranya?
2: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
3: halo,
2: nih.
3: Halo okay. Gimana suaranya?
2: Sudah halo, sudah terdengar. Oke. Okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Perompat di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perompat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
4: Halo.
2: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perompat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Line interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama Kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso SAGMM, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja Kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Kak Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perempat, yang pasti Ai juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perempat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perempat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa Kakak Anissa di sana. Silakan, Kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya, untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perempat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk, Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perempat Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perompat Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perompat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern.

0: tanam batak dan lainnya itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Tuh ya kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, oh rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangan. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian, memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya, gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya nanti akan berbeda lagi ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
1: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya.
0: Dan sudah baku.
1: Nah itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan.
0: Betul.
1: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
0: Ya, kalau seni tradisional misalkan kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi

0: menggambarkan bahwa seni seni tradisional itu tetap tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dari dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
0: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada, tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini. Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass, dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan, dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu. Ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, oh hebat sekali ini ya, mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Konvensinya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
1: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak yang nontonin, banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Gelar. Itu luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern realisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman dalam garap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni. Mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu. Tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk menggabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
0: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah, dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya, dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik, terputus ya Abang Empo untuk line interaktif di RR4 Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini, yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Abang sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
0: ini apa sih gitu loh. Ya. Jadi luar biasa itu. Dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
1: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentu kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
2: Baik, terputus kembali ya landline-nya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Pompat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAG MM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RM Perempat Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya, dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti, terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Po Mariana lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta, yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website di www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Semarak Fun Fishing Udang Galah tahun 2026 di Kampung Pulau Besing berlangsung meriah dan sukses, menyedot antusiasme masyarakat serta para penghobi mancing dari berbagai wilayah di Kabupaten Berau. Kegiatan yang digelar di kawasan perairan Kampung Pulau Besing pada Minggu 24 Mei 2026. Tidak hanya menjadi ajang adu keterampilan memancing, namun juga sarana promosi potensi wisata dan kekayaan sumber daya alam daerah. Bupati Berau Sri Juniar Simas menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan fun fishing udang galah di salah satu sentra penghasil udang galah terbesar di Kabupaten Berau. Menurutnya, Kampung Pulau Besing memiliki potensi besar yang tidak hanya ada pada sektor perikanan, tapi juga wisata alam berbasis sungai yang dapat terus dikembangkan secara profesional dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Kampung Pulau Besing, panitia pelaksana, kemudian Asosiasi Permancingan Republik Indonesia Berau, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. Ia pun menegaskan bahwa kekayaan sungai dan kawasan perairan yang dimiliki Berau merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Selain menjadi sumber penghidupan masyarakat, potensi tersebut juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat kampung. Ia pun berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan habitat udang galah di kawasan sungai. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Meriam, waktu

0: Dendang Merian, waktunya etam dang dang dangdutan. Iya, berdapat nih dengan Mbok Ira yo di Dendang Merian edisi hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026. Tadi dah dibuka dengan Devri Julian, Bunga Asmara ya, kerawan dan sana. Nah, yang gak gabungan juga kawa di 0541727656 atau di 736152. WhatsApp kita di 0811589984, Facebooknya Perompat RRI Samarinda, dan juga live chat kita di RRI Digital. Untuk lagu-lagunya Kroan dan sana, ini dah ada beberapa lagu-lagu yang bisa dipilih ya Kroan dan sana. Ada Goyang Tipis-Tipis dari Jenita Janet, Perlakukan Aku Dengan Indah Eri Susan, Potong Bebek Angsa 2 Vita Alfia, Aku Cinta Padamu Evita Mala dan Yudi WKB, Kesempurnaan Cinta Ayu Angels, Mahal Kalia Siska, dan juga kawan-kawannya pastinya banyak nih ya kayaknya. Ada Po Ame Ame, Balikin Cintaku, Malagata, Matamu, Melili, Cinta Palsu, Isdalia, Aku Mau, Nasar, Janji Sayang, Syahriyadi, ada juga Karenamu Aku Lakukan, kemudian ada Jejak Cinta, Kangen, Menggapai Cinta, Cinta Apa Adanya, Sakit Karena Cinta ya. Yaudah, yang mau gabungan kita langsung terima aja nih telepon ya. Halo, Dendang Merian.
1: Dendang Merian.
0: Iya, waktunya. Iya, apa kabar kita nih, Bu Su?
1: Ya.
0: Iya, sehat ya, alhamdulillah.
1: Siapa nih?
0: Hah?
1: Siapa?
0: Mbok Ira ini.
1: Mbok Ira ya.
0: Iya, tegak apa nih?
1: Tegak.
0: Oi, hah? Halo, Bu Su.
1: Lagi, Bu.
0: Lagunya kah?
1: Dahlia.
0: Oh, Is Dahlia. Oke, siap. Cinta Palsu ya.
1: Cinta Palsu.
0: Oke, siapa siapa nih, Bu Su?
1: Untuk Cumi Sar Pegang Perekaman. Untuk Sago.
0: Ya.
1: Untuk Putra Dewa. Putra. Heeh. Nita, Mas, Aju.
0: Ya.
1: Adik muda.
0: Ya.
1: Mama. Marana.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Su Mamat.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ya, itu aja. Oke, makasih ya, Bu Su. Iya, siap.
1: Iya, cantik.
0: Iya, makasih kalau gitu ya, Bu Su. Yo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi telepon berikutnya ya. Halo, Dendang Merian.
2: Dendang Merian, waktunya tam. Dendang.
0: Iya, Bu Su. Apa kabar kita nih, Bu Su?
2: Kabar baik, Mbok Mira.
0: Mbok Ira.
2: Mbok Ira ya, Mbok Ira.
0: Gimana di Muara Kaman situ?
2: Cuacanya panas sekali, Mbak Ira.
0: Panas ya, tapi kita sehat aja, Bu Su ya.
2: Ya, kalau dengan Mbak Ira ini tambah lebih pada sehat. Ais, lagi.
0: Masa sih gombalnya lanu ya, gombal ya. Tegaknya habis makan apa ini? Makan cabe gombal gitu ya. Cabe gombal level 5.
2: Nah, belum makan baru abis dengar Mbak Ira ini enggak makan banyak ini,
0: Mbak. Iya, Kak. Oh, iya ya.
2: Lagunya lagunya nih, apa anu kame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu.
0: Oke, ya kan? Po ame-ame balikin cintaku ya. Oke, siap. Aduh, ya.
2: Salam buat Bu Sugita, Mbak Nana yang menggerawang ya, mau kerjaan semua, Bu Surajani, Bu Semama, Bu Dayuli, buat semuanya dari atas bajet, tanpa kecuali.
0: Yo.
2: Ikan kakak, ikan patin. Mohon maaf berbatin.
0: Cakep. Yo.
2: Kata-kata kesalah, mohon minta maaf.
0: Iya, siap. Makasih ya, Bu Su.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Su Misran, yo, di Muara Kaman. Nah, untuk ronden sana ya, yang mau gabungan juga ditunggu, yo, kebersamanya lagu-lagunya juga nih. Banyak nih masih, yo. Ya udah kalau gitu kita ketemu dulu. Ya, sama Iis Dahlia Cinta Palsu.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Liwetan merupakan salah satu tradisi masyarakat Sunda. Tradisi ini dilakukan dengan bersantap bersama di atas lembaran daun pisang. Dalam penyajiannya, nasi akan diletakkan di sepanjang daun pisang. Begitu juga dengan sayur mayur dan lauknya. Hal yang membuat liwetan unik adalah makan dengan menggunakan tangan langsung atau tanpa sendok. Makna tradisi yang dimulai dari kebiasaan dan pengaruh agama Islam di pesantren-pesantren di Jawa dan Sunda ini adalah nilai kebersamaan dan kesederhanaan.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktu

Endang Merian, waktunya Tom Dang Dang Dang Dangdutan. Ya, kerandaian sana ya tadi dah dibuka dengan tadi dah ada lagu Po Ame Ame Balikin Cintaku dari Mala Agata ya. Yang mau gabungan juga kerandaian sana ya, boleh-boleh ya, ditunggu kebersamaannya yo kerandaian sana. Lagu juga masih banyak benih nih. Bo Ira, apa? Tega apa sih cuaca di sana Bo Ira? Amun di sini nih agak merok-merok gitu, tapi ya ndik terlalu merok beneng gitu yo. Sempat renes tadi itu sedikit maha, habis itu udah pupus renesnya yo. Namun tegaknya tegak apa di odah kita nih jua kerondan sana di odah kita nih, merok kah cerah kah ya, tadi di Muara Kaman cerah ya. Nah tegak apa di odah kita nih, apakah merok jua atau sama nih cuacanya Mbok Ira syahdu gitu yo. Ya mau gabungan ya, ditunggu kebersamanya. Lagu juga masih banyak benek kerondan sana, dipilih gitu ya. Oke deh kerondan sana ya. Selain itu juga ya, di Miami juga lalu lintasnya lancar aja. Hati-hati ya yang wayah ini mungkin dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Yang hari ini juga lagi di nyaman awak atau di enak badan ya, semoga cepat pulih, cepat sehat ya, jadi biar bisa melakukan aktivitas ya seperti biasanya. Ya udah, kita ketemu sama siapa? Ketemu sama Mbak Ira ya. Ya ketemunya sama Jenita Janet, goyang tipis-tipis.

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Meriano, waktunya tamdang dang dang dutan. Iya, kita terima lagi ya telepon nih, kronden sana ada siapa? Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya tamdang dutan.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Siap. Lagu apa ini?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu sudah kayaknya diputar deh nomor satu. Sebentar. Nomor satu udah nih, Ri, yang lain nih. Dari nomor 10 sampai 16.
1: Nomor 10.
0: Nasar ya.
1: Ya.
0: Oke. Siapa siapa ini, Ari?
1: Salam yang mentua.
0: Oke, itu aja. Oke, makasih. Ada Ari di Juanda ya. Kita baca lagi nih ya di WhatsApp nih, ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Dendang Merian, waktunya tamdang dang dang dang dutan. Lagunya pilihkan aja. Salamnya untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran juga selamat sore, sehat sejahtera selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Terima kasih dari Bu Hamzah ya, yang ada di Jambi. Makasih Bu Hamzah ya, yang sudah gabungan via WhatsApp. Kita terima lagi telepon ya, kronden sana di WhatsApp nih, dah ada yang menunggu dari tadi. Halo, Dendang Merian.
2: Halo.
0: Iya. Halo.
2: Halo.
0: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida dari Palu. Iya, suaranya mentul nih, Ibu Farida.
2: Iya, hujan di sini, Mbak, hujan.
0: Hujannya
2: kencang ya.
0: Oke,
2: iya,
0: deh.
2: Iya, pilih lagu yang nomor 6.
0: Nomor 6. Oke, nomor 6 ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Asalnya
2: untuk semuanya ya. Mbak
0: iya.
2: Nia ya.
0: Mbak Ira.
2: Mbak Ira. Mbak Ira, hujan kencang hujannya di sini,
0: Mbak
2: Ira.
0: Oke, siap.
2: Iya, lanjut ya. Salam sehat buat Mbak Ira. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Mbak Farida ya, yang ada di Palu ya. Sehat selalu. Ya, lagi hujan deras katanya di sana ya. Udah, kita terima dulu telepon nih ya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Dendang Merian, waktunya.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waktunya hitam dang dang dang.
0: Iya. Siap. Baru aja dibacain WhatsApp-nya, Bu Su.
3: Iya. Apa kabar, Bu Ira?
0: Baik, alhamdulillah, Bu Su.
3: Cuaca gimana?
0: Cuaca di sini mendung-mendung.
3: Kalau di sini hujan.
0: Siap.
3: Tapi aku bukan di kota. Kambingnya sekarang ini berada di daerah Tanjung Jabung Timur.
0: Oke, siap.
3: Ya, tepatnya di Kampung Laut.
0: Oke. Kuala Jambi. Lagu apa nih, Bu Su? Ada yang mau dipilih kah?
3: Lagunya apa ya?
0: Ada Aku Maun, Mahal, Potong Bebek Angsa 2, Aku Cinta Padamu, Kesempurnaan Cinta, Matamu, Janji Sayang, Jejak Cinta. Karena mau aku lakukan, menggapai cinta, kangen, cinta padanya, sama sakit karena cinta.
3: Sakit karena cinta dari...
0: Oke. Dari Paul Gayo.
3: Paul Gayo.
0: Oke.
3: Sakit karena cinta ya.
0: Iya.
3: Kalau salah bukan Leo Aldira.
0: Bukan, di sini lagunya Paul Gayo yang nyanyi.
3: Paul Gayo.
0: Oke, siap.
3: Salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali. Tadi ada Ibu Farida ya.
0: Yo.
3: Ada Ibu Farida yang dalam mata pernah masuk gabungan itu.
0: Siapa lagi, Bu Su? Langsung.
3: Semua lah tanpa terkecuali, dari A sampai A.
0: Okay.
3: Dari A sampai B. Selamat sore untuknya Bu Ira, sama sore sama 23 selalu.
0: Minalaizin
3: walaizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya.
3: Kemudian ada pantun sedikit ya. Boleh lah.
0: Oke.
3: Muara Sabak tempat berlabuh.
0: Iya, lanjut.
3: Di Dabu Singke sering jual ikan. Sebelum beduk maghrib di Tabu, salah dan silap mohon maafkan.
0: Oke.
3: Tentunya Bu Ira, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Selanjutnya kita langsung aja ketemu sama Nasar ya. Aku mau.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Lonjakan harga bahan baku kemasan plastik hingga mencapai kisaran 40% ditambah terbatasnya pasokan komoditas kini tengah membebani biaya operasional para pedagang kecil di tengah dinamika pelemahan nilai tukar rupiah. Para pelaku usaha berharap adanya perhatian dan juga intervensi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. Keluhan ini pun disuarakan oleh dua pelaku UMKM, penjual bahan pokok dan telur, yakni Ririn dan Mawar. Menurut Ririn, kenaikan harga bahan kemasan plastik sangat berdampak langsung pada modal usahanya. Selain masalah kemasan, ia juga menyebut bahwa beberapa bahan baku impor seperti mie instan mengalami kelangkaan pasokan hingga kosong di pasaran selama 3 bulan terakhir. Keterbatasan kapasitas kapal angkut pemasok juga membuat sejumlah bahan pangan lokal seperti tomat dan cabai mengalami lonjakan harga akibat tingginya permintaan. Dampak tulak berbagai kenaikan ini berujung pada penurunan omset pendapatan yang hingga mencapai 1/4 dari hari normal. Dia pun berharap pemerintah memperhatikan nasib pedagang terutama untuk menstabilkan harga plastik dan ini juga sangat dibutuhkannya. Demikianlah kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kerondian sana, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktunya.

0: Dang Merian waktunya tam dang dang dangdutan. Untuk ronden sana yang mau gabungan juga ya, ditunggu kebersamaannya nih, dah ada yang gabungan ya. Kita langsung aja terima nih, dah ada siapa? Halo Dendang Merian.
1: Waktunya etam dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap, gimana kabar Mbok?
1: Mendung.
0: Di sana mendung, kita sehat aja ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbok.
0: Siap. Apa hak nih?
1: Lagu Mbok.
0: Lagunya opo?
1: Sisa apa?
0: Sisanya ini ada potong bebek angsa 2, aku cinta ini padamu. Itu aja. Oke, siap.
1: Papanya salam beratan aja.
0: Oke,
1: heeh. Kiranya bagaimana di sana?
0: Kenapa cuaca, Kak?
1: Nggih.
0: Di sini agak mendung-mendung dikit aja sih.
1: Tapi sama aja.
0: Sama.
1: Mudah aja Mbok Ira kalau sudah di rumah baru hujan.
0: Amin.
1: Makasih Mbok.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbok Reni sudah gabungan juga ya. Yang mau gabungan yang lainnya juga ditunggu yo kebersamaannya. Ini dah ada yang gabungan juga ke ronden sana ya, di telepon dah ada siapa? Halo Dendang Merian.
2: Waktunya etam danuta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih?
2: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita Mbak, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Di sana hujan ya katanya ya?
2: Iya, ini sementara hujan ini Mbak. Dan tadi jam berapa tadi hujan? Jam 12.
0: Lama juga ya.
2: Iya, di sini DP musim memang sudah.
0: Iya, masuk musimnya hujan ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Bu Sun Nasrun, lagu apa ini?
2: Aku cinta padamu.
0: Aku cinta padamu. Oke, siap.
2: Iya, pertama-tama Mbak Laginya sama tugas. Selamat kru-nya RI sama Delwas tugas. Selamat sore.
0: Iya.
2: Selamat atasnya ya, selamat stasiun Kompas semuanya lah. Tanpa bekerja di Kompas lalu. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Busu Nasrun ya yang sudah gabungan. Oke deh, keronden sana yo yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Untuk keronden sana juga nih ya, mau gabungan ya, keronden sana boleh, lagunya juga masih banyak benih nih ya, jadi bisa dipilih, waktu kita juga masih banyak ya. Kita terima dulu telepon di WhatsApp nih, dah ada yang gabungan. Halo Dendang Merian, waktunya
3: etam dangdutan.
0: Iya, siap. Kabar gimana Busu Wahyu?
3: Baik Mo.
0: Alhamdulillah. Merok kah di sana?
3: Iya,
0: sama
3: ya. Siap. Lebih belum hujan.
0: Iya, mudahan merok-merok maha yo.
3: Gitu.
0: Ramai juga ya, di situ ya.
3: Anak-anak TPA, Bu.
0: Oh, iya ya, sore ngaji ya biasanya.
3: Iya, Senin sampai Jumat. Tuh. Sabtu Minggu libur.
0: Sabtu Minggu libur ya. Oke, lagu apa nih Bu Suwahyu? Mau dibacain lagi kah?
3: Iya, boleh, aku baru monitor nih.
0: Ini ada potong bebek angsa 2, aku cinta padamu, kesempurnaan cinta, matamu, janji sayang, karenamu aku lakukan, jejak cinta, kangen, menggapai cinta, cinta apa adanya, sakit karena cinta. Nah, yang mana itu?
3: Sakit karena cinta tuh mah galau kayaknya.
0: Oke, di iya galau, lagunya si Paul Gayo.
3: Yang enggak kalau itu aja.
0: Siap, laksanakan.
3: Untuk salamnya segalanya aja.
0: Siap.
3: Yang udah tama, ya. Yang belum tama juga selamat meriah. Semoga hari-harinya selalu bahagia aja.
0: Siap.
3: Dan untuk Bu Iranya juga selalu semangat aja. Terima kasih banyak Bu Ira, waktunya Bu Ira.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suwahyu. Kita ketemu dulu sama Sakit Karena Cinta.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
1: Kronden sana masih di Dendang Merian, waktunya etam dangdutan. Ya, dan kronden sana ya, tadi dah ada lagu Potong Bebek Angsa 2 ya. Kemudian juga kronden sana nih, dah ada yang gabungan juga di Facebook, ada Pak Opik ya, hadir di Cirebon. Lagunya nomor 8, nomor 8 matamu. Oke, siap ditunggu lagunya ya Pak Opik ya. Ada juga Belibis Putih Punggur Lampung hadir katanya, siap. Terima kasih udah komen di Facebook yo. Untuk kronden sana juga yo yang mau gabungan, ditunggu yo kronden sana yo kebersamaannya di suasana meriah hari ini. Untuk kronden sana mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati ya, semoga sampai tujuan dengan selamat, apalagi nih jam-jamnya orang pada mulang ya. Jadi ya hati-hati sampai di tujuan dengan selamat, diusah ngebut-ngebut ya, yang penting selamat yo sampai rumah. Ada yang gabungan langsung aja nih ya. Halo Dendang Merian,
2: waktunya etam dangdutan.
1: Siap, apa kabar nih?
2: Baik-baik aja. Mbak gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Gimana di Lampung?
2: Mendang-mendung, Mbak.
1: Mendang-mendung ya. Ternyata sampai kesini juga mendang-mendungnya ya.
2: Oh, mendung juga sana, Mbak.
1: Iya, mendung dikit gitu.
2: Sama dong, berarti awan kita masih satu nih, Mbak.
1: Iya, jangan pisah dong awannya.
2: Ya, terus setengah jam lagi jam 5 ya, Mbak.
1: Iya, di sana sama nggak sih?
2: Di sini setengah 4, Mbak.
1: Oh, beda sejam ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Apa siap lagunya, Mbak?
1: Lagunya ada Matamu, Aku Cinta Padamu, Kesempurnaan
2: dari,
1: Cinta.
2: Dari itu ya? Dari apa? Melile.
1: Iya, Melile. Ya. Itu aja.
2: Ya, itu aja.
1: Oke, siap. Siapa yang bisa,
2: Mbak? Salamnya buat semuanya aja ya, Mbak.
1: Oke.
2: Buat Mbaknya, semoga tuntas. Apa besok bentar lagi kan kita mau ini ya, mau lebaran,
1: Idul Adha.
2: Kalau ada dosa-dosa diampunin ya, Mbok, salah-salah kata.
1: Sama-sama.
2: Ya udah begitu aja, Mbok. Assalamualaikum, Kak Bipun.
1: Iya, waalaikumsalam. Iya pun. Makasih ya Bu Soedo ya, ditunggu aja lagu ini nanti diputarin ya. Ya mau gabungan kronden sana yuk, mari ya Mbak Ira tunggu. Buat kronden sana langsung aja nih yo, bisa gabungan, pilih-pilih lagu yang mana mau didengarkan di berian hari ini. Yang lagi di rumah santuy ya, alias santai, juga selamat menikmati waktu santainya aja gitu ya. Udah kalau gitu kita ketemu hak dulu dengan lagu, ada Aku Cinta Padamu sama ada Matamu.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sana masih di Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dang dutan. Iya kron dan sana yo, tinggal 15 menit lagi kebersamaan kita di Dendang Merian. Hari ini kron dan sana lagu yang tersisa juga masih ada kesempurnaan cinta, janji sayang, karenamu aku lakukan, jejak cinta, kangen, menggapai cinta sama cinta apa adanya ya. Jadi untuk kron dan sana yang mau gabungan langsung aja ditunggu sama Mbak Ira. Iya, kronden sana di terasa ya. Ya, hari Rabu ya, kronden sana kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Gimana kronden sana? Ya, dah ada terlihat sapi-sapi di odah kita. Amun di lingkungan Mbak Ira belum ada nih. Mungkin pai kali ya, atau mungkin malam nanti kali diantar gitu ya. Nah, biasanya ya kronden sana kalau udah Idul Adha itu ya pasti ya ditunggu-tunggu tuh selain sholat Idul Adha ya, sholat Id gitu ya. Kemudian juga setelahnya atau selepasnya biasanya ada pemotongan hewan kurban gitu ya. Nah ini juga biasanya ditunggu-tunggu. Tapi kalau dulu tuh Mbak Ira itu agak takut-takut ngelihatnya gitu keren dan sana ya. Takut melihat hewannya yang dikurban gitu ya. Makanya sekali aja waktu tuh Mbak Ira lihat habis tuh udah Mbak Ira gak mau lihat lagi. Karena kalau udah lihat itu gak mau makan dagingnya gitu. Mending gak usah lihat, tau-tau udah jadi aja itu dagingnya udah bersih gitu ya, tinggal dibagikan aja. Nah itu ya pastinya kronden sana ya untuk jemaah haji ya dari seluruh penjuru Nusantara ya. Nah yang sedang menjalankan ibadah haji juga semoga diberikan kelancaran, kemudahan juga di sana ya, di tanah suci. Dan semoga yang belum naik haji juga ya kronden sana semoga dimudahkan ada jalannya ke sana yo, dan juga pasnya dipanggil sama Allah untuk bisa sampai ke tanah suci. Amin. Ya udah kronden sana yo, kalau gitu tegaknya juga ya Mbak Ira hadirkan lagunya aja deh sampai nanti jam 17. Habis itu nanti Mbak Ira mau ngajak kronden sana jalan-jalan di berbagai daerah Nusantara, di jelajah Nusantara ya. Apalagi ya kronden sana mungkin nanti bulan depan mau liburan sekolah ya, bingung mau liburan kemana ya. Mungkin kalau di Samarinda udah di situ lagi udah pernah gitu ya, pengen deh ngajak keluarga keluar-keluar. Nah kemana aja sih nanti deh Mbak Ira hadirkan informasinya, mungkin bisa jadi referensi ya tamgalanya ya. Kalau gitu makasih yang sudah gabungan ya lewat telepon, WhatsApp, Facebook dan monitor aja. Terima kasih banyak ya. Semoga tetap segala yang kesehatan dan tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Aroma kompetisi dan euforia Piala Dunia FIFA 2026 yang akan bergulir mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Namun, di balik gegap gempita pesta sepak bola terbesar dunia ini, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI kembali menegaskan perannya sebagai media publik yang inklusif dengan memastikan bahwa semangat dan atmosfer pertandingan tidak hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mampu menyaksikan melalui layar kaca, tapi juga menjadi milik kelompok difabel sensorik netra. Menjelang kick-off turnamen bergengsi tersebut, RRI Samarinda mulai mematangkan program khusus bertajuk Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Sebuah program yang dirancang sebagai ruang bersama bagi para pecinta sepak bola dengan keterbatasan penglihatan agar tetap dapat menikmati setiap tensi pertandingan melalui kekuatan narasi suara yang mengudara dari frekuensi radio. Program ini juga menjadi bagian dari gerakan serentak RRI di seluruh Indonesia dalam menghadirkan siaran ramah disabilitas, sekaligus menjadi momentum kembalinya fasilitas khusus bagi komunitas tunanetra setelah terakhir kali aktif pada beberapa periode sebelumnya. Kepala Stasiun LPPRRI Samarinda, Siti Sarasulan, mengatakan tahun ini menjadi momen penting karena RRI kembali menghadirkan ruang bagi komunitas difabel sensorik netra atau Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI untuk ikut merasakan euforia pesta sepak bola dunia. Menurutnya, RRI Samarinda akan mengawal penuh agenda tersebut melalui program 1 RRI Samarinda yang akan menjadi saluran utama penyiaran pertandingan agar para pendengar tunanetra tetap dapat mengikuti jalannya laga secara utuh melalui deskripsi penyiar. Bagi komunitas tunanetra, radio bukan hanya sekedar media hiburan, melainkan mata yang membantu mereka membangun imajinasi tentang apa yang sedang terjadi di lapangan hijau. Melalui detail narasi play-by-play dari komentator radio, mereka dapat membayangkan kecepatan serangan pemain, atmosfer stadion, hingga dramatisnya detik-detik terciptanya gol. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Pada suatu ketika,
3: masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana perompah tereri Samarinda. Mbak Ira hadir ngawani atam galanya ya di suasana meriah hari ini di Jelajah Nusantara. Nah kali ini Ronden sana Mbak Ira berempu informasi seputar wisata yang ada di Kepulauan Anambas, Kerondeng sana. Jadi Kepulauan Anambas ini adalah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Natuna yang ada di sekitar Laut Cina Selatan, yo. Nah, untuk lebih jelasnya ada apa aja sih di sana, Kerondeng sana? Apalagi kalau misalkan Kerondeng sana itu berlibur ke Provinsi Kepulauan Riau gitu ya. Jadi harus sempatkan ke sini gitu ya, karena di situ banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat-sangat bagus untuk dikunjungi, ya. Kalau gitu masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kronden sana masih Mbok Ira kawanin yo di suasana meriah hari ini. Jadi Kronden sana yo di Kepulauan Anambas itu Kronden sana kalau pergi ke sana tuh wajib datangi yang namanya wisata Pulau Pasir Busung ya, yang ada di kawasan Tiangau, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Anambas. Nah, Anambas Kepulauan Riau. Jadi kawasan ini tuh berupa pantai Kronden sana, dan kita juga di sini Kronden sana bisa menikmati ya suasana indah di pantai, laut biru, kemudian juga pasir yang bisa dibilang itu putih gitu ya di sini. Nah, selain itu juga Kronden sana etam juga kawan nih ya mengendarai speedboat atau perahu di sini. Tapi Kronden sana, pulau ini itu ternyata bisa atau dikawa dikunjungi setiap waktu. Hanya waktu-waktu tertentu saja ya Kronden sana pulau berpasir ini muncul gitu. Amun etam datang di waktu tepat, nah Kronden sana bisa tuh menyaksikan fenomena alam yang satu ini. Jadi itu kalau misalkan kesini kita akan melihat ya Pulau Pasir Busung itu ya Kronden sana di tengah-tengah itu ada kayak daratan gitu ya. Jadi daratannya ini tuh cuma hadir ya di momen-momen tertentu aja gitu ya. Nah, jadi memang harus tahu nih momennya ya biar kita dilewatkan kesempatan ini. Kemudian ada Pantai Arung Hijau. Jadi ini Kronden sana bisa dibilang cukup populer ya di wisata ini karena memiliki pantai yang sungguh cantik, mengolah siapa aja tuh yang pasti berkunjung tuh sangat bahagia gitu yo. Dan biasanya memang Kronden sana ya ini juga odah wisata ini juga sering dikunjungi pengunjung dari berbagai wilayah. Nah, di sini itu Kronden sana ya, pemandangan sunsetnya tuh sangat menjadi primadona di sana gitu karena suasana romantisnya itu tuh kayak timbul gitu ya. Di sini juga etam bisa berburu jukut ya dengan cara mancing di spot-spot pemancing yang disediakan gitu ya. Selain itu juga ada Pulau Bawah. Jadi Pulau Bawah ini tuh ada di kawasan Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri ya. Jadi memang Pulau Bawah ini menjadi lokasi favorit juga bagi pelancong dunia karena merupakan cerminan kesempurnaan pulau tropis dunia gitu. Ya, selain menikmati keindahan alam di Pulau Bawah yang disebut setara dengan keindahan alam Langkawi, Simailan Island, Teluk Halong, serta Koh Chang, ada aktivitas juga di sini yang bisa kita lakukan gitu ya, seperti mungkin berkeliling pantai, menyusuri kawasan hijau juga.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia

0: berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerondean sana ya, masih lanjut kita berwisata ya di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau ya. Nah, selanjutnya ada Pulau Penjalin. Jadi Kerondean sana ini juga menjadi salah satu tempat favorit juga ya untuk dikunjungi. Di sini tuh air lautnya itu warnanya biru toska, Kerondean sana yo. Di sini juga etam kawah snorkeling ya, atau nyelam di dalam sini Kerondean sana untuk melihat keindahan bawah laut yo. Kemudian Kerondean sana ya, kalau ke sana memang banyak pulau-pulau, banyak pantai gitu ya. Ada namanya Selat Rangsang ya. Jadi selat ini itu Kerondean sana dikelilingi banyak pulau berbukit dengan perairannya yang tenang ya. Jadi Kerondean sana dan memang destinasi ini juga sangat indah, sangat menggoda juga untuk dijelajahi ya, terutama di bawah alam lautnya gitu ya. Ada juga air terjun 7 tingkat Temburun, Kerondean sana. Jadi ini Kerondean sana, jika etam mungkin mengunjungi wisata perairan tegak pantai dan pulau, kali ini etam ke pedalaman hutan untuk menikmati alam hijaunya yang dikombinasikan dengan keindahan aliran air terjun 7 tingkat yang berbeda. Nah, keunikan utama dari air terjun ini adalah setiap tingkatan air terjun itu memiliki arah yang berbeda sehingga membuat seperti air terjun berkelok di atas bukit batu. Ada juga Kerondean sana, di sini tuh Pulau Mengkian Panjang, Kerondean sana. Jadi pulau ini termasuk pulau halus tanpa penghuni yang siap menunjukkan pesonanya kepada etam galanya yang datang ke sana ya. Jadi di sini Kerondean sana hamparan pasir putih, kawasannya juga dikelilingi sama daratan ya, membuat kondisi airnya juga cukup tenang gitu yo. Kondisinya masih sangat alami ya. Jadi pastinya Kerondean sana suka yang alam-alam ya. Nah, ini cocok nih untuk Kerondean sana datangi yo. Nah, sebenarnya masih banyak lagi Kerondean sana ya, wisata lainnya ya, seperti kayak namanya Pulau Piugus, ada juga Pulau Durai ya. Nah, kemudian juga ada Pantai Tanjung Momong, dan masih banyak lagi nih yang sayang untuk Kerondean sana lewatkan ketika ke Kepulauan Riau ya, tepatnya di Kepulauan Anambas. Oke deh Kerondean sana, informasi ini kutip telah tempat wisata seru.com ya, semoga bisa menambah informasi kita juga. Nanti akan ada zona petang ya di jam 18 nanti, mulai hadirkan informasi-informasi lainnya ya. Kalau gitu, lagu-lagu daerah masih kami hadirkan sampai merapat di jam 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam,

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Sekitar 14 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah objek wisata air terjun Tanah Merah di kawasan Dusun Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara. Tempat wisata ini mudah diakses, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Air terjun dengan tinggi 15 meter ini tergolong unik. Air yang mengalir akan terlihat jernih dan bersih, namun saat di bawah, air akan berubah menjadi keruh kemerahan. Hal ini dikarenakan tanah di kawasan ini berjenis gambut. Meski demikian, tempat wisata di Samarinda ini masih banyak dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Jika tidak ingin bermain air dan basah, kita bisa duduk di gazebo sambil menikmati keindahan air terjun. Selain itu, kita juga bisa menikmati sajian kuliner yang disajikan di warung makan sekitar.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Menjelang musim kemarau, upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat hingga pemasangan sensor panas di sejumlah titik strategis kawasan IKN. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk mencegah munculnya titik api di wilayah pembangunan IKN. Sensor panas yang dipasang di 7 delineasi IKN terhubung langsung dengan command center dan sistem panic button untuk mempercepat respon penanganan. Ia juga menjelaskan sampai saat ini belum ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan di kawasan IKN. Meski demikian, kesiapsiagaan terus diperkuat dengan menempatkan petugas pemadam kebakaran di sejumlah area yang dinilai rawan kebakaran, rawan terbakar saat musim kemarau. Menurutnya langkah pencegahan menjadi prioritas utama agar aktivitas pembangunan IKN tetap berjalan aman dan tidak terganggu oleh bencana karhutla. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
4: Hormat Guru.
5: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
4: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
5: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
4: Apa itu, Guru?
5: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
4: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
5: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
4: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
5: Rasakan jurusku ini.
6: Ampun guru.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda. Zona Petang hadir nemanin etam galanya yo. Dan saat ini waktu menunjukkan jam 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, dan kroan dan sana ya, selamat petang aja untuk etam galanya yang wayah nidah di rumah ya. Yang pastinya selamat menikmati waktu malam hari ini ya, di rumah bersama keluarga tercinta. Selamat beristirahat juga ya, menghilangkan penat ya, yang pastinya seharian beraktivitas. Kemudian juga yang mungkin saat ini tetap harus beraktivitas juga, selamat melakukan aktivitas, semoga lancar. Yang dalam perjalanan juga hati-hati ya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Nah, jadi keroan dan sana, siapa yang ditahu kebab dan juga suarma ya. Nah, ini serupa tapi tidak sama keroan dan sana ya. Jadi memang keduanya ini merupakan dua jenis hidangan asal Timur Tengah yang sama-sama dah memperoleh tempat istimewa di lidah masyarakat Indonesia. Meski sekilas terlihat serupa, nyatanya terdapat sejumlah perbedaan penting di antara keduanya, baik dari sisi jenis daging, bumbu yang digunakan, maupun pilihan saus pendampingnya. Namun ditelusuri, asal muasal kebab ini berasal dari kawasan Timur Tengah. Turki adalah salah satu yang paling identik dengan hidangan ini. Jadi kerawan dan sana, kebab ini secara umum merujuk pada segala jenis daging panggang termasuk yang ditusuk seperti sate. Sementara itu suarma itu berasal dari wilayah Levant Arab, dan namanya sendiri itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu suarman. Ya, swarm ya, kalau nggak salah nih ya sebutannya ya. Nah, yang artinya tuh berputar. Dari sinilah terlihat bahwa meskipun sama-sama populer, tapi keduanya tidaklah sama. Perbedaannya yaitu dari olahan dagingnya. Di Indonesia, daging untuk kebab pada umumnya dipotong lebih tipis atau diserut dari mesin pemanggang vertikal ya. Nah, bumbu yang dipakai juga cenderung sederhana, cita rasanya gurih, relatif standar ya. Tapi kalau misalkan daging swarma itu melalui proses marinasi yang jauh lebih intens, yakni direndam selama hampir seharian penuh ya, dalam campuran rempah yang kaya dan juga kuat seperti kapulaga, kayu manis, cengkeh, dan pastinya hasilnya suarma menawarkan profil rasa yang jauh lebih kompleks dibandingkan kebab. Nah, jadi kronden sana, baik kebab maupun suarma saat ini memang sudah sangat mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia ya, dan pilihan di antara keduanya juga tentu kembali pada preferensi masing-masing individu gitu ya. Tuh, jadi beda ya kebab sama suarma ya. Oke deh kerondian sana ya, kalau gitu tetap di perempat. Dan untuk informasi, kumandang azan maghrib dia jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Baunya pang sungai ini leh.
1: Tegak apa nih bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Ya, di sana petang Kronden Sana Mbak Ira masih hadir ya nemani Etam Galanya. Untuk Kronden Sana juga nih Mbak Ira punya informasi untuk Etam Galanya yo. Jadi dikutip dari rr.co.id, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur atau BNNP Kaltim menyoroti maraknya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang dicampur zat berbahaya dan narkotika jenis baru. Nah, kondisi ini pun memunculkan wacana pelarangan vape di Indonesia tegak yang telah diterapkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Jadi penyuluh BNNP Kaltim Fadoli mengatakan kepala BNN mendorong Indonesia mengempati langkah negara tetangga tegak Singapura dan Thailand yang melarang penggunaan vape. Menurutnya kebijakan ini muncul karena adanya temuan penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi zat berbahaya dan narkotika jenis baru. Namun demikian, SIDA menilai persoalan utama bukan pada alat vape itu seorang, melainkan penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang mencampurkan zat terlarang ke dalam cairan vape. BNN sebelumnya mengungkap hasil uji lab terhadap ratusan sampel cairan vape yang menemukan kandungan etomidet, ganja sintetis hingga metamfetamin. Nah, temuan ini juga jadi dasar usulan pelarangan vape dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Jadi SIDA mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda agar mudah terpengaruh tren penggunaan vape tanpa memahami resiko kesehatan dan ancaman penyalahgunaan narkotika yang kawatama melalui media tersebut. Ya, masih menemani Etam Galanya ya, lagu-lagu daerah Nusantara. Kita ketemu lagi sama lagu Rapida di Kusangkah.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Ayah, Ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerondian sana di terasa yo, wayah ni jam dan nunjukkan pukul 18:54 waktu Indonesia Tengah. Nah nanti kerondian sana akan ada Mbak Putri hadir nemani etam galanya yo. Kalau gitu Mbak Ra pamit, amun dah salah-salah kata, mohon maaf dan tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda dan masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sanak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai melakukan langkah antisipasi menyusul melambatnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2026. Diminta tanggapannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, hingga akhir bulan Mei realisasi pendapatan daerah baru berada di angka 27%. Padahal pada bulan Juni, capaian pendapatan seharusnya sudah mendekati 50%. Menurut Sida, perlambatan pendapatan dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab kondisi tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran anggaran. Selain efisiensi belanja, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan penataan ulang anggaran daerah karena adanya potensi defisit pada tahun 2026. Pemerintah Pemprov Kaltim berharap langkah efisiensi dan penataan ulang APBD dapat menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah perlambatan pendapatan yang terjadi saat ini. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kroniasoneng, selamat malam. Assalamualaikum. Mbak Putri hadir di ruang dengar kita segalanya sampai kendia ya terlelap pada pulau kapuk hitam segalanya dalam rangkaian Samarinda malam kali ini. Mbak Putri hadir bersama dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya Bu Sumbo ya. Perkiraan cuaca malam ini akan berawan ya, sama gaknya dengan di Yamin ya, kronen sana hari ini, malam ini sih ya, lebih tepatnya juga cuaca Mbak Putri lihat tadi perjalanan lumayan berawan ya, bintang-bintang dia ada kelihatan amun dari sini ya, kronen sana, tapi amun dari rumah kita galanya tegaknya kelihatan pang ya. Dan suhu udara malam ini sampai ke 26 derajat celcius kronen sana, dengan cukup lembab ya, malam ini sekitar 97% ya. Pesumbo tetap jaga kesehatan etam segala lainnya, jangan lupa minum vitamin ya kronen sana, karena masih ada sekitar 5 hari lagi ya kita bekerja karena udah masuk hari Senin aja, ini ternyata hari Senin terakhir di bulan Mei kronen sana ya, dia terasa seminggu lagi kita hadapi bulan Mei kronen sana untuk berpindah bulan lagi ya. Tapi sebelum pindah bulan juga sebentar lagi kita akan ini ya kronen sana menjalankan ibadah tahunan ya, dan merayakan hari raya Idul Adha kronen sana, dan masih dengan seputaran hari raya Idul Adha ya kronen sana, menjelang perayaan dari Ketua Asosiasi Peternakan dan Penggemukan Sapi Indonesia nih, Mbak Putri punya kabar Bu Sumbo dari Borneo ya, Bu Sumbo di Kaltim ada Bapak Mujianto yang mana sudah mengaku prihatin dengan kondisi penjualan sapi di Kalimantan Timur menjelang Idul Adha ini. Bu Sumbo Sida ini menyebut penjualan sapi tahun ini mengalami penurunan dan pasokan di lapangan berlebih atau banjir, jadi banyak benih nih yang akan dijual tapi orang yang minat nih terlihat masih kurang banyak gitu Bu Sumbo ya, masih sedikit. Dan Mujianto juga mengatakan Sida ini menerima banyak keluhan juga dari para peternak ya di sejumlah daerah, tegak di Samboja, di Balikpapan, di Tenggarong juga, Sangatta, di Wahau, sampai di Berau ya Bu Sumbo, terkait lesunya penjualan sapi kurban. Padahal momen Idul Adha ini kan jadi harapan utama peternak sapi lokal khususnya di Kalimantan Timur untuk mendapatkan keuntungan Bu Sumbo. Tapi ternyata kondisi pasar wayah ini ya dinilai belum berpihak kepada para peternak. Dan Mujianto juga membandingkan kondisi peternak di Kalimantan Timur dengan yang ada di Pulau Jawa yang dinilai lebih menguntungkan karena sistem penggemukan sapi bisa berjalan lebih cepat, lebih efisien. Dan Mujianto juga berharap ya Bu Sumbo, Pemprov Kaltim Kawa membuat kebijakan yang mendukung para peternak lokal khususnya saat momentum Idul Adha ini Bu Sumbo. Jadi selain itu juga Sida mengajak para peternak di Kaltim khususnya untuk mulai menyiapkan sapi-sapi unggulan yang berukuran jumbo kronden sanak agar mampu bersaing di masa mendatang. Dan melalui APPSI juga, Mujianto ini Bu Sumbo berkomitmen akan terus menjadi wadah bagi para peternak ya untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari ketersediaan pakan, kesehatan para ternak ya, sampai juga pemasaran sapi itu seorang Bu Sumbo. Nah, jadi memang ternyata kabarnya Bu Sumbo menjelang Idul Adha ya, penjualan sapi kurban masih belum sampai target lah Bu Sumbo ya. Kita tunggu aja kabar baiknya. Dan informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id kronden sanak. Kini Bu Putri hadirkan beragam informasi lainnya ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah ada. Ketemu sama lagu Kalimantan Tengah ada Huma Betang.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.

0: to me?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Perompak RRI Samarinda, Karawang dan Sanak selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Malam ini Bu Putri hadirkan juga informasi masih dengan wacana Idul Adha ya, Karawang dan Sanak dari peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Bapak Mujianto yang menyangka sapi bernama Bejo punya sida Bu Sumbo terpilih menjadi hewan bantuan Presiden Bu Sumbo atau Banpres untuk kurban Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Padahal saat pertama kali dipelihara, kabarnya Bu Sumbo sapi ini sulit benih ya, tidak mau makan Bu Sumbo dan butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Dan sida menceritakan nih Bu Sumbo ya, awalnya Bejo itu nama sapinya Bu Sumbo sempat ditawar seorang pengusaha, namun harga belum mencapai kesepakatan ya. Dan juga sehari setelahnya sida ini mendapat telepon dari Dinas Peternakan Pemprov Kaltim Bu Sumbo untuk menanyakan ketersediaan sapi berbobot sekitar 1 ton untuk keperluan kurban Presiden. Nah, jadi dibalas lah ya koran dari sana dari Bapak Mujanto ini, Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross silangan Simmental Bu Sumbo yang didatangkan dari Sulawesi. Dan sida mengaku proses merawat sapi ini tidak mudah karena awalnya sulit untuk beradaptasi dengan pakan yang Bapak Mujanto ini berikan Bu Sumbo. Dan menurut sida, sapi ini kemungkinan terpilih setelah melalui seleksi dari sejumlah daerah di Kalimantan Timur, mulai dari Balikpapan, dari Samboja, Sangatta, Bontang, Bu Sumbo. Dan sida juga mengatakan pemilihan tahun ini menjadi kali ketiga sapi yang sida punya Bu Sumbo terpilih sebagai hasil hewan kurban Presiden Bu Sumbo. Namun Bejo juga disebut menjadi sapi terbesar yang pernah sida kirimkan ke Pemprov Kaltim. Dan sida juga berharap sapi itu Bu Sumbo kau membawa keberkahan baik bagi dirinya, bagi Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, atau juga bagi masyarakat penerima daging kurban dia Bu Sumbo ya. Semoga juga ya Bu Sumbo sapi-sapi yang atam galanya kurbankan di tahun ini juga mendapatkan keberkahan ya Bu Sumbo, ada baik dari atam galanya juga ya, dan orang kendia yang akan menerima bantuan ya. Demikian informasi kali ini yang Bu Putri kutip masih dari laman websitenya RRI.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Perobat dari Samarinda, Koran dan Sana, kita dah nikmati lagu di Pulau Batam ya, rangkaian Samarinda malam kali ini. Biar makin seru juga, ngawannya tam jalannya makan malam, Bu Sumba, ketemu sama lagu Batak. Ada, ternyata salah. Ada tadi tuh si Habar Pandiran ya, sekarang kita ke Pulau Batam, Bu Sumba ya, dari Suryanto.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerondan sana Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim terus memperkuat program ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan edukasi konsumsi pangan bergizi bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Amalia Dina mengatakan pemerintah daerah memiliki dua fokus utama, yakni sektor pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, kedua sektor tersebut saling berkaitan dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat. Ia menjelaskan dari sisi pertanian, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Upaya tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Timur secara berkelanjutan. Selain peningkatan produksi, pemerintah juga memperkuat program ketahanan pangan berbasis masyarakat. Amalia mengatakan edukasi konsumsi pangan sehat menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu pemerintah terus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronin Sonek tadi kita dan Lingga ada Uma Abah, ya Lego Banjar mengatakan kita pada pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Ya masih di rangkaian Samarinda Malam tentunya. Sambil juga ya Mbak Putri Ngawani Tam segalanya beraktivitas malam ini Kronin Sonek, kita cari tahu bersama ya salah satu tradisi yang ada di Indonesia Kronin Sonek, tepatnya itu di Anambas Kronin Sonek ya. Jadi di sana itu ada tradisi ya Bu Sombo, khususnya bagi para nelayan, dan dalam khasana budaya Nusantara juga terdapat tradisi uniknya Bu Sombo ya, namanya itu adalah buang anca ya, tepatnya di Kepulauan Anambas di Kepri alias Kepulauan Riau. Bu Sombo, tradisi ini punya penamaan yang berbeda-beda di setiap wilayah dan merupakan bentuk syukuran Bu Sombo ya dari warga Anambas itu seorang atas keselamatan para nelayan yang kembali ke daratan Bu Sombo. Jadi Aman Bu Putri lansir dari Batam News dan laman resminya Dinas Kebudayaan Kepri, tradisi buang anca ini Bu Sombo yang secara harfiah itu artinya adalah membuang penyakit ya. Namun bahasa kita ini tegaknya nih tolak bala lah Bu Sombo ya. Dan ini adalah upacara ya yang dilakukan sebagai rasa syukur atas keselamatan dan juga sebagai ritual penyembuhan Bu Sombo untuk penyakit ya yang dianggap orang-orang Kepri khususnya Kepulauan Riau itu sulit untuk diobati Bu Sombo. Nah, jadi praktiknya ini berkaitan juga dengan kepercayaan tentu dan juga kearifan lokal masyarakat Anambas seseorang yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi untuk melaksanakan buang anca ini, kerandian sana masyarakat Anambas itu menyiapkan sejumlah bahan-bahan ya dan juga peralatan khusus. Nah, jadi bahan-bahannya itu apa aja? Kendia. Yo, Mbak Putri akan hadirkan, tapi kita nikmati kembali beberapa lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan juga. Kita ketemu sama lagu Dayak kali ini. Dan di sana ada Pampakeng Melawai.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perempat RRI Samarinda, Kerawan dan Sana. Iya, kita lanjut lagi mengenal tradisi buang anca, iya, busombo yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Kepulauan Anambas, Busombo. Jadi praktiknya ini memang berkaitan erat ya tradisi ini dengan kepercayaan dan juga kearifan lokal masyarakat Anambas itu seorang yang berprofesi atau bekerja berprofesi sebagai nelayan, Busombo. Jadi para nelayan di sana setelah mulang ya Busombo, datang mencari jukut tadi tuh, disambutlah Busombo yo, sambut dengan syukuran ya. Dan banyak juga yang mengatakan Busombo rasa syukur atas keselamatan ini juga sebagai ritual ya untuk penyembuhan penyakit yang dianggap sulit untuk diobati. Nah, jadi beberapa persiapan bahan-bahan yang disiapkan itu ada tigu Busombo ya, terus tigu ayam, tigu manok tuh Busombo, terus yang mana dikatakan kepercayaan orang-orang Kepulauan Riau itu Busombo sebagai simbol kehidupan. Jadi tigu manok tadi tuh akan dilepaskan ke laut Busombo. Terus ada juga padi yang di dimasak gitu Busombo, padi ya yang digongseng yang menjadi komponen penting Busombo. Jadi di mana hanya butiran padi putih Busombo yang digunakan. Jadi habis di masak tuh butiran putih yang digunakan, dan untuk kulitnya tadi itu akan dibuang. Nah, itu menandakan Busombo pelepasan dari hal-hal yang diinginkan, ibarat kata melepaskan hal-hal yang baik yang buruk gitu Busombo. Dan selain itu juga ada persiapan kulit pelepah pinang Busombo. Nah, nanti akan dibuat apa? Kendi ayo Mbak Putri akan informasikan kulit pelepah pinang ini diapakan gitu dalam tradisi ini Busombo.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Perempat dari Samarinda, Kron dan Sanak ya, seperti janji Bu Putri ya. Jadi si kulit pelepah pinang tadi itu Sumbo diproses menjadi jongkong namanya ya, yang akan dilepaskan ke laut. Dan jongkong ini dianggap membawa penyakit ya, dengan tanda kutip tadi itu Bu Sumbo, dan segala energi negatif dari tubuh gitu Bu Sumbo, untuk kemudian dibawa pergi oleh arus laut. Nah itu dia ya beberapa bahan yang harus disiapkan untuk melaksanakan buang anca ini Bu Sumbo, mulai dari tigu tadi ya, terus juga ada padi yang digongseng ya Bu Sumbo, yang mana kulit padi tadi itu dibuang, dan padi putihnya yang digunakan, dan terakhir menggunakan kulit pelepah pinang yang diproses menjadi jongkong yang akan dilarutkan gitu Bu Sumbo ya ke laut, dan dianggaplah ya untuk membuang segala macam penyakit dan hal-hal negatif oleh arus laut itu Bu Sumbo ya. Sedikit informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya batamnews.co.id Bu Sumbo. Setelah ini Bu Putri masih ada di ruang dengar kita segalanya ya. Kita ketemu sama drama legenda dan Pantas Bugis ya, insyaallah malam ini Bu Sumbo bersama dengan Indocity melalui telepon tentunya, dan tetap bersama Bu Putri di perempat RRI Samarinda. Kita ketemu sama lagu selanjutnya dari Kalimantan Tengah Bu Sumbo, ada Sang Kulep Banggo.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Insanak Badan Gizi Nasional menegaskan tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun dalam proses pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi. Karenanya masyarakat diminta mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BGN dan menawarkan bantuan memperoleh titik lokasi SPPG dengan meminta sejumlah uang. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Soncaya mengatakan pendaftaran titik SPPG dilakukan secara mandiri oleh yayasan melalui portal resmi mitra.bgn.id alias tanpa melalui perantara. Sony menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan terkait dugaan penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus menawarkan bantuan pengurusan titik SPPG. Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus ke lembaga tersebut. Menurutnya, sejumlah pelaku terlebih dahulu mendaftarkan diri hingga memperoleh identitas SPPG. Namun, mereka tidak melanjutkan pembangunan fasilitas yang diperlukan dan justru menawarkan jasa pengurusan titik kepada masyarakat dengan mengatasnamakan BGN. Selain itu, BGN juga menemukan modus lain yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan yayasan. Kelompok tersebut mengklaim mampu menampung sejumlah permohonan titik SPPG dan meminta biaya kepada masyarakat. Sony menegaskan seluruh praktik tersebut tidak memiliki hubungan dengan BGN. Ia memastikan proses pendaftaran titik SPPG hanya dapat dilakukan langsung oleh yayasan melalui sistem resmi yang telah disediakan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Promot RRI Samarinda, Kerandain Sanak masih dalam rangkaian Samarinda malam kali ini. Kita akan menikmati drama legenda malam kali ini dengan judul Peperangan di Sadurengas bagian pertama. Dan selamat menikmati.

Di kisah sebelumnya, lamaran Andi Mapanyuki yang ditolak putri panembahan Adam, yaitu Ajir Enah, membuatnya marah dan berencana melakukan serangan ke kerajaan Sadurengas. Kabar serangan ini pun sampai ke kerajaan Sadurengas. Para pasukan dan penduduk pun melakukan jam pengamanan ketat dari pagi sampai malam. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesiagaan kerajaan Sadurengas terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Kerajaan Sadurengas khawatir terhadap masuknya Telik Sandi Peneki ke Sadurengas. Seluruh persiapan peperangan yang dilakukan oleh kerajaan Sadurengas dipimpin oleh seorang pangeran yang gagah berani. Pangeran itu bernama Aji Geger. Aji Geger adalah seorang pemuda yang punya ilmu dan pengetahuan yang luas. Ia menerima mandat dari Raja Sadurengas, Panembahan Adam, untuk menjaga kewibawaan dan kejayaan kerajaan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Peperangan di Sadurengas, bagian 1, produksi RRI Samarinda. Pada malam itu, Aji Geger terlihat duduk di Pasemban Agung Sadurengas, menanti kedatangan para panglima yang telah ia beri tugas bersama beberapa pejabat istana. Sesuai dengan perintahnya, para panglima harus melaporkan semua kegiatan mereka kepadanya. Di sela-sela gelapnya malam, melihat beberapa sosok tegap yang melangkah dengan gagah ke arah Pasemban Agung. Mereka adalah beberapa panglima yang dinantikan oleh pangeran.

0: Maaf, Pangeran. Kami datang terlambat.
1: Tidak apa-apa. Aku tahu, pasti banyak hal yang harus kalian lakukan. Duduklah. Ceritakan semua persiapan yang telah kalian lakukan.
0: Kami telah membangun satu pos baru di bantaran hilir sungai Kendilo. Saya sudah perintahkan beberapa prajurit andal untuk menjaga pos tersebut karena sungai Kendilo adalah jalur utama untuk masuk ke Sandurengas. Mereka saya perintahkan untuk segera melaporkan gerak-gerik yang mencurigakan di daerah itu.
1: Bagus. Aku percaya kalian telah menjalankan tugas dengan baik. Kalian harus mengingatkan pasukan yang kalian pimpin agar selalu waspada. Kita belum tahu pasti kapan pasukan Peneki akan menyerang Sadurnas. Aku ingin menegaskan bahwa pos yang telah didirikan oleh Panglima Yem harus betul-betul dijaga dengan ketat. Jika perlu, aku izinkan Panglima Yem untuk menambah pasukan. Karena persimpangan antara Sungai Seratai dengan Sungai Kendilo adalah titik yang sangat menentukan bagi kerajaan ini.

0: Pangeran, sepertinya kita kalah jumlah dengan pasukan Paneki. Dan sudah banyak pasukan kita yang gugur. Kita harus bagaimana, Pangeran?
1: Kita tidak boleh menyerah, walaupun kondisi kita saat ini sedang terdesak.
0: Baik, Pangeran.
2: Semuanya, serang mereka!

0: Kaki pangeran berdarah. Kita tidak bisa melanjutkan peperangan ini. Bahaya untuk pangeran.
1: Baiklah, suruh semua pasukan mundur sekarang.
0: Pasukan, mundur!
1: Pasukan, biarkan saja mereka mundur. Tidak usah kejar mereka. Peluru picunang yang tertancap di kaki pangeran punya racun yang sangat kuat. Inilah akibatnya menolak lamaranku dan membuat diriku malu. Sekarang waktunya kita beristirahat untuk mempersiapkan serangan berikutnya.

0: cunang itu terkenal dengan racunnya.
1: Aku sudah berobat di kota raja. Jadi, Kakanda jangan terlalu khawatir.
0: Kakanda berharap sekali kamu bisa mengusir pasukan Peneki dari Tanah Sadurengas.
1: Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Kakanda hanya perlu mendoakan aku agar cepat pulih dan bisa menyusun strategi untuk melawan mereka kembali.
0: Baiklah, adikku. Sekarang beristirahatlah agar cepat pulih. Pasukan, ikut saya sebentar. Sekarang kuperintahkan kepada kalian semua secepatnya. Bawa Aji Geger ke Tabib Tego di Kampung Cengal. Aku sangat khawatir dengan keadaannya.

0: Tabek Puangku, apa rencana kita selanjutnya?
1: Kerajaan Sadurengas pastinya sekarang khawatir dengan serangan lanjutan kita. Apalagi, Pangeran Aji Geger sudah terkena racun yang sangat kuat. Susah untuk disembuhkan.
0: Benar, Puangku. Dan informasi dari pasukan kita dapat sekarang Aji Geger telah dibawa berobat jauh nan di kota raja.
1: Seandainya saja Aji Reena menerima lamaranku, peperangan seperti ini tidak akan terjadi.
0: Tapi maaf, Puangku. Panembahan Adam memberi waktu untuk Puangku beberapa tahun lagi kembali. Mungkin memang benar putrinya masih belum siap bersuami, Puang.
2: Diam kamu.
1: Asal kamu tahu, Penembahan Adam itu menolak lamaranku secara halus. Tapi pantang bagiku ditolak seperti ini.
0: Maaf, hamba Puangku. Sudah lancang berbicara seperti itu.
1: Lagian, mana tahu sebenarnya Aji Reena sudah dijodohkan atau memiliki calon sendiri. Yang pasti, aku mau kerajaan Sadurengas hancur.
0: Baik, Puang. Selanjutnya apa rencana Puangku?
1: Kita akan menyerang kerajaan Sadurengas kembali. Apalagi, Aji Geger Panglima Perang yang dipercaya Penembahan Adam sudah sekarat. Tidak ada kekuatan lagi di sana.
0: Kapan kita akan serang mereka kembali, Puang?
1: 2 hari. Kita akan serang mereka kembali melewati kota raja. Jadi, sebelum penyerangan, siapkan pasukan kita untuk berperang lagi. Kita harus menang.
0: Baik, Puang. Saya akan laksanakan.

0: bagaimana keadaan kerajaan ini. Aku sangat khawatir. Terlebih selama ini Aji Geger selalu mendampingiku menghadapi segala sesuatu. Ya Tuhan, bantulah hamba mencari jalan keluar dari semua ini.
1: Ayahanda kenapa melamun?
0: Tidak, putriku. Ayah hanya memikirkan nasib kerajaan kita.
1: Bagaimana keadaan Paman Aji Geger? Apakah sudah ada kabar?
0: Belum ada kabar. Semoga pamanmu cepat pulih dan bisa kembali ke sini secepatnya. Karena ayah masih khawatir akan ada serangan lagi.
1: Ayahanda, maafkan putri ya. Ini semua terjadi karena putri menolak lamaran Andip Mapanyuki. Seandainya waktu itu putri terima saja, mungkin peperangan ini tidak terjadi.
0: Aji Renah putriku, jangan disesali semua ini. Ini sudah jalannya. Dan ayah juga tidak mau melihatmu menikah dengan orang yang tidak kamu suka.
1: Sekali lagi maafkan putri. Putri juga mendoakan semoga peperangan ini cepat berakhir. Dan kerajaan ini damai seperti dulu lagi.
0: Iya, anakku.
1: Sekarang rencana ayah selanjutnya bagaimana?
0: Ayah masih mencari cara selanjutnya untuk mengusir pasukan Peneki dari sini. Malam sudah larut, sebaiknya kita beristirahat.
1: Baiklah, ayah.

Kenapa tiba-tiba aku teringat tiga orang tua itu? Tiga kakak itu kan memiliki kesaktian. Sepertinya mereka bisa membantu kerajaan Sadurengas untuk melawan pasukan Peneki. Sekarang saatnya aku bersemedi. Siapa tahu mereka bisa mendengarkan permintaanku.

0: Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Panembahan Adam berhasil meminta bantuan kepada ketiga kakak tersebut untuk menolong kerajaan Sadurngas? Kemudian siasat apa lagi yang akan disusun Andi Mapanyuki bersama pasukan Peneki? Dan bagaimanakah nasib Aji Geger setelah dibawa berobat? Nantikan drama legenda selanjutnya, Peperangan di Sadurngas bagian 2, produksi RRI Samarinda. Drama legenda Peperangan di Sadurngas bagian 1, produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Raditya Hamzah sebagai Panembahan Adam, Andi Mapanyuki diperankan Niswar Kulah, Putri memerankan Ajir Enah, Rizky sebagai Suliwat Tengek, Aji Geger diperankan Muhammad Dafik, dan Sandi sebagai Panglima Yem. Teknik Hartati montase dibantu Zidan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weni daeng Indo. Iya, aga kareba. Semoga selalu sehat ya, ketemu sama Indo Putri malam ini dan tidak sendirian ya. Seperti biasa, kita sudah terhubung melalui telepon ya bersama dengan Indo City. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Indo.
1: Waalaikumsalam.
0: Aga kareba Indo.
1: Alhamdulillah, kareba Madece. Gimana juga Indok Putrinya?
0: Alhamdulillah.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kareba Madece Indo, lama kita tidak bertemu Indo ya.
1: Iya, insya Allah mungkin kalau ada waktu nanti mungkin habis lebaran lah.
0: Iya, sekalinya kan apa Indo City-nya habis lebaran malah pergi ke Sulawesi. Kita kan tidak ada yang tahu ya Indo ya, bagaimana minggu depan iya, gitu kan.
1: Kita tidak ada yang tahu soalnya kepikiran, memang pikiran itu sudah ada di Sulawesi, badan masih di sini tapi pikiran di Sulawesi masih.
0: Nah itu dia, kabar orang tua bagaimana Indo?
1: Ya itu dia, selalu ku anu handle, tapi masih ya alhamdulillah bapak sudah lepas impus, bilangnya sudah pulang ke rumah. Mm-mm. Ya mudah-mudahan aja sih masih ini, aku bilang mungkin bulan-bulan 7 lah, kalau ndak bulan 8 lah mungkin aku bisa pulang kalau ada waktu, insyaallah lah ya, ada rezeki.
0: Dikumpulkan dulu itu rezekinya.
1: Betul. Ya makanya itu.
0: Indo City, insyaallah kita kita akan ngobrol-ngobrol tema kita kali ini ya. Buat yang mau bergabung ya, silahkan disiapkan teleponnya, pulsanya ya. Seperti biasa kita buka jalur gabungan telepon di 0541736152, boleh di 7272656, dan untuk pesan singkat di WhatsApp di 0811581994 ya. Indo, seperti biasa kita buka dulu pantas oginya, silakan.
1: Assalamualaikum, selamat wani, sila surat malak biku, agamana tu kareba, masih lisak bola, masih lisak kampung. Siruntuk siki iye wani eri acara favorita pentas ogi, ya Indo City Merakacak Puncing, hadir di ruang pendengar tak malam hari ini. Mudah-mudahan pada ikut semua gabungannya, dan kalau bisa apa itu ya, monitor sambil berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman, kita bagi pengalaman lah. Kalau ada yang tahu bisa ikut atau nelpon ya, kita gabungan sambil bertukar informasi dan pengalaman. Malam hari ini tema kita ya, malam hari ini ntar dulu, aku lagi baru cari, padahal sudah kubuka tadi ya. Masuknya sejarah, masuknya Islam ya.
0: Iya Indo.
1: Nah, penyebaran agama Islam ya di Sulawesi Selatan. Nah, aku bacakan dulu temanya ya.
0: Iya, silakan Indo. Iya, silakan.
1: Oke. Penyebaran agama Islam berkembang secara pesat jika pimpinan di daerah itu mendukung. Ini terbukti di Sulawesi. Islam berkembang sangat pesat saat raja-rajanya memeluk Islam. Ribuan pulau yang ada di Indonesia telah menjalin hubungan, dan dari pulau ke pulau sejak lama, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan merambah

0: mengarangi, daeng daeng mangrabia, mang ya mangrabia karaing lakiung sultan Alauddin. Alauddin awalul Islam, raja gua ke-14. Sultan Alauddin al-awal dan perdana menteri atau wazir biasanya karaeng matopa, besarnya karaeng matopa adalah orang kerajaan pertama yang memeluk Islam pada tahun 1603. Meski Sultan Alauddin al-awal baru memeluk Islam pada tahun 1603, namun menurut catatan kompeni dagang Portugis yang datang pada tahun 1540, saat datang ke Sulawesi pada tahun itu, di tanah Sulawesi sudah bisa ditemui pemukiman muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu besar, namun jalan dakwah terus berlanjut hingga menyentuh raja-raja di kerajaan gua yang beribu negeri di Makassar. Islam berkembang di Sulawesi pada abad ke-17 ya. Meski telah masuk sejak abad ke-16, Islam baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17. Setelah raja-raja gua dan teluk menyatakan diri masuk Islam, Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan gua pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 H 20 September 1605 Masehi. Hubungan dengan antara Pulau Indonesia menjadi salah satu media dakwah Islamnya pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Pada abad ke-16, pelabuhan Gresik mempunyai arti sangat penting dalam perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak pedagang dari luar Jawa seperti dari Maluku, Ternate itu Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain datang ke Gresik untuk berdagang dan belajar agama Islam. Di pesantren Sunan Giri, setelah kembali ke daerahnya, mereka berusaha menyebarkan agama Islam disertai para santri yang sengaja dikirim secara khusus oleh Sunan Giri. Di antara mereka adalah para pedagang dari Makassar dan Bugis. Maka masuklah agama Islam ke Sulawesi yang diterima oleh para penduduk pantai tempat aktivitas perdagangan berlangsung. Nanti lagi ya.
1: Iya, Indo. Iya, nanti kita akan lanjut lagi ya, Indo ya. Kisah perjalanan Islam ini masuk ke Pulau Sulawesi seperti apa? Yang mau bergabungan juga boleh. Ya mungkin ada versi lain, Indo ya, ceritanya dari buku mana begitu ya?
0: Oke.
1: Boleh gabungan, tapi kita tunggu sambil nunggu juga ya, Indo ya. Kita sambil nunggu sambil kita kasih lagu dulu, Indo. Kita mau dengerin lagu dari Asimayang Sari nih, Indo.
0: Nah, itu lagu baru kah?
1: Lagunya tahun 2022, Indo. Lumayan baru ya, 3 tahunan lah ya.
0: Nah, lumayan sudah itu.
1: Lumayan. Oke, kita dengarkan dulu ya.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mapalili atau Apalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat Bugis. Kata Mapalili adalah tanda untuk mulai menanam padi. Upacara ini dipimpin oleh bisu yang juga berperan sebagai pemangku adat. Mapalili dilaksanakan oleh masyarakat Bugis dengan berkeliling kampung serta membawa arajang atau benda pusaka Bugis sampai turun ke sawah yang akan dibajak. Ini dilaksanakan sebagai harapan masyarakat Bugis agar terhindar dari segala malapetaka yang kemungkinan menimpa kampung mereka.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Iya, kita balik lagi masih membahas ya Indocity tentang ajaran Islam ini masuknya ke Sulawesi itu bagaimana sejarahnya. Yang mau bergabungan, yang mau titip sapa salam, mau request lagu, silahkan jalur telepon ya. Sudah kita buka ya di 0541-736-152 atau di 7272-656. Nah, Indo, kita lanjut lagi nih Indo ya. Jadi penyebaran ajaran agama Islam di Sulawesi ini seperti apa Indo? Setelah para santri tadi itu ya dikirim secara khusus oleh Sunan Giri itu Indo.
1: Iya, tak hanya menyebar di Pulau Sulawesi melalui hubungan dagang ya, Islam juga menyebar melalui dakwah. Nah, para ininya apa itu para penyebarnya ini
0: ulamanya gitu ya.
1: Berdagang ya, datang dengan berdagang ya, tapi sambil dia mungkin kalau dia interaksi atau sama pembeli atau sama pebisnis lain mungkin ya, mungkin mereka itu sambil di situ mereka berdakwah juga, dia menyebarkan sambil menyebarkan agama Islam ya melalui dakwah-dakwah ya. Nah, para ulama kerajaan Goa, beberapa ulama kerajaan Goa di masa Sultan Alauddin Alaidin begitu terkenal karena pemahaman dan aktivitas dakwah mereka adalah kitab tunggal. Nah, kitab itu pakai tunggal, sudah kitab ya, tunggal. Datuk Ri Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro dapat diketahui dan dilacak dari nama para ulama di atas yang bergelar datuk adalah para ulama dan mubalig asal Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Makassar. Nah, pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan Goa inilah yang malah melanjutkan perjalanan ke wilayah lain sampai ke kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sidendreng, Ternate, Tanete, Luwu, dan Palopo. Sampai di situ ya. Nah, mereka berpencar ya. Mereka berpencar itu. Dari yang jelas pusat mereka itu dari Ternate tadi itu mungkin pusatnya itu di Goa. Nah, baru dia apa itu menyebar ke pelosok-pelosok kayak Luwu, Sopeng, habis itu ke Bone, sampai ke Sidrap itu ya, ke Sidrap, ke Siwa, ke Luwu. Karena kalau ke ini sih, kalau ke Sengkang atau ke Wajo itu kayaknya deh dari Pare-Pare itu dari Pare-Pare itu ke Sidrap dulu.
0: Iya. Jadi habis dia itu dari ikuti situ. Jalurnya gitu Indo ya.
1: Untuk ya, jadi dia mengikuti jalurnya karena dulu itu dulu itu Indo put ano apa gini nah. Bukan cuma satu dua jalannya alternatifnya. Kalau sekarang ini banyak sudah jalan yang tembus ke Sopeng. Yes. Jadi potong kompas dari Makassar ke Sopeng. Nah, dia kan dari ini kan dari Makassar habis itu ke Maros, habis itu dari Maros nanti Pangkep, habis dari Pangkep baru di Segiri, habis itu baru.
0: Seperti itu. Indo, kita sapa dulu Indo, ada tamu sudah masuk ini ya.
2: Oke, alhamdulillah. Halo, selamat weni.
3: Selamat weni nih. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada kereba nih.
2: Hei, keren Bama Deceng.
0: Alhamdulillah.
3: Pada-pada muami.
2: Pada-pada muami, pada-pada mo. Nah, kalau ada minyak lagi itu salah tempat itu minyak itu.
0: Di mana harusnya tuh Indo?
2: Nanti aja itu belakangan dia.
0: Iya, belakangan.
2: Pada moa. Kalau ibaratnya mau pakai mie-nya itu nanti pi, itu ada pi-nya kan? Nanti pi, tidak ji. Nah, nanti ada ji-nya di belakang. Sini mi. Tuh. Ke sini mi. Nah, itu berarti ke sini sudah gitu loh.
3: Ini dengan siapa ini ya?
0: Dengan siapa ini? Sama Indo City, sama Indo Putri.
3: Indo City dengan Indo Putri.
0: Iya, ini kita malam ini karena di pantas Ogi ya, kita panggilnya Daeng ya, Daeng Misran ya.
2: Ya, panggil aja Daeng kalau anu ya, kalau laki-laki ya. Daripada dipanggil Ambo.
3: kalau anu, kalau perempuan becek aja ya, becek kan.
2: Iya, kalau kita biasanya kalau perempuan itu sebenarnya itu Indo itu sebenarnya ma gitu nah. Indo. Kalau ambo itu sebenarnya untuk diperuntukkan untuk laki-laki.
3: Ambo.
0: Iya, ambo misra.
2: Ambo itu bapak gitu nah.
0: Iya.
3: Kalau bilang iya itu apa tuh maksudnya bisa iya?
0: Kalau iya itu iya.
3: Iya itu putri, iya itu putri, iya.
0: Tapi tidak ada lagunya yang judulnya iya, iya Indo ya.
2: Iya.
3: Degaga
2: Pak Burana.
3: Lomba. Kalau
0: iya, kalau Indo logo ada.
2: Indo logo.
0: Iya, kalau Indo logo ada, kalau Ambo logo negaga. Jangan diada-adain dong, Daeng.
2: Nanti Daengnya yang bikin ya, ciptain aja itu Indo logo, Ambo logo itu nah.
3: Kalau peco-peco ada ke anu. Peco-peco.
0: Kalau peco-peco ada, mau peco-peco?
2: Mau peco-peco, bagus itu peco-peco juga.
0: Iya ada kalau peco-peco, kalau bolu peca degaga.
2: Nah ya betul, bolu peca itu yang bolu susah peca, itu degaga. Kayaknya harus beli dulu dipancing gitu nah.
0: Iya,
3: Iya.
0: Aduh, hey. Mas apa salam buat siapa ini, Daeng Misran?
3: Salamnya buat siapa tadi ya, kalau perempuan Bugis itu apa ya?
0: Bece, Indo.
3: Nah, Bece, buat Indo, Bece, dua-duanya ini. Nah, semoga sehat.
0: Iya.
3: Ikan kakak, ikan batin, maaf yang dan batin.
2: Amin. Dengan ucapan yang sama ya.
3: Iya, mau siapa-siapa deh. Macam-macam nih, bicara Ugi nih.
2: Ya bagus itu, biarpun sedikit-sedikit yang penting ada, nanti lama-lama juga jadi banyak.
3: Iya, Degaga Pekandreang. Apa itu?
2: Degaga Pekandreang, sebentar lagi kan bagi daging orang. Ada sudah Pekandreang nah.
3: Anu Putri. Ya salamnya buat semuanya aja dah.
0: Siap, makasih.
3: Ya semoga sehat. Endok logo.
2: Oke.
3: Ya, terima kasih Ande. Aduh, cepet lagi nih.
0: Saking semangat nih ini.
2: Saking semangat. Saking semangatnya terpelilit sudah.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih buat Daeng Misran ya, sudah ikut gabungan. Mudahan aja sehat selalu.
0: Amin. Di belakang lagi dong kita sapa ya. Ini sepertinya ada telepon ya. Tadi coba kita angkat dulu ya. Ada nih. Halo, assalamualaikum. Selamat wengi. Terputus ternyata Indo. Iya, udah kalau begitu boleh ditelepon kembali deh. Sambil kita tunggu gabungannya Indo ya. Kita balik lagi membahas perjalanan ajaran agama Islam tadi itu Indo di Sulawesi. Jadi dari hitungannya dari tengah menyebar ke atas ke bawah apa dari bawah dulu tuh Indo?
1: Dari atas dia baru ke bawah.
0: Oh begitu.
1: Soalnya di gua itu kan di Makassar itu kan dia paling masuk ke kami itu kalau mengomongin daerahnya itu dia mengambil itu di atas gitu nah maksudnya dia yang karena kerajaannya memang raja gua memang paling ini kan kemarin itu ibaratnya paling besar kan dan kedua dia di pinggir di pokoknya di pesisir gitu jadi enak di anunya memang daerah Makassar itu gua Makassar dibilang memang di atas gitu nah kami dan, selalu menyebutnya di atas gitu nah
0: begitu.
1: Jadi jadi kami menghormati mereka itu dengan sebutan di goa di atas ndak naik ke atas Makassar nah kayak kami kayak gitu biasa kalau mau berangkat itu kan kayak di sini kan ndak mudik atau ndak naik ke ano apa itu nah ke Muara Badak atau dari Muara Badak ndak naik ke Samarinda nah kayak gitu kan nah sama dengan di sana itu kami selalu ngomong kalau ada yang mau ke Makassar naik ke atas Makassar bilangnya gitu dia nah kayak gitu jadi kami menghormati ya paling ibaratnya paling pertama kerajaan paling besar gitu nah gua
0: baik Indo ini ada lagi gabungan telepon kita sapa dulu silakan Indo
2: oke selamat assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat menin Indo Siti sama Indo Putri.
0: Selamat menin Daeng Rinjani.
2: Daeng Rinjani, agak kareba. Agak kareba.
3: Agak dari mana?
0: Jadi agar.
2: Jadi bertanya, dia bertanya.
0: Iya, yang mana mau jawab? Kalau begitu Indo Putri aja lah yang menjawab. Alhamdulillah, kareba Made Ceng ini semua.
3: Agak temanya?
0: Temanya kita. Temanya
2: penyebaran agama Islam.
3: Oh, tadi saya tanya apa temanya, maksudnya begitu.
0: Iya.
3: Bukan, kabar apa?
0: Iya, Indo City malah nanya balik sama Deng ini, Deng Rinjani, agak kareba. Kalau begitu, karena iya, karena dua-duanya yang bertanya sudah saya aja yang menjawab begitu. Biar adil dua-duanya terjawab ya.
3: Ada Deng Misran tadi ya.
0: Iya, ada Deng Misran tumben toh.
3: Iya nih, pakai
2: penyebaran.
0: Iya.
3: Anu pakai mie itu.
0: Iya pakai mie, pakai kuah.
2: Iya pakai mie dia pakai G.
3: Pakai G.
2: Iya. Nah pakai G. Pakai MG, pakai MG, pakai MG segala.
0: Iya, itu dia. Kayaknya memang di Muara Kaman banyak juga ya orang Bugis di sana ya.
2: Iya, aku loh kadang-kadang. Kalau pulang ke Sulawesi itu mereka itu ngomong itu aku rasanya yang risi sendiri loh.
0: Karena asing ya.
2: Iya, jadi aku itu kadang-kadang itu bapak itu kan kalau ngomong itu kan ngomong dia enggak bisa bahasa Indonesia. Jadi aku yang bahasa Indonesia kadang aku enggak bisa masuk kuning pali itu dengan bahasa Bugis gitu nah.
3: Iya.
2: Saking lamanya sudah di sini 31 tahun sudah kan?
0: Iya.
2: Makanya
3: jadi malu Indo ya.
2: Iya. Kadang aku risih sendiri kalau dengar sudah itu orang-orang tuaku itu di sana itu ngomong-ngomong itu. Inilah itulah. Jadi aku ketuk kadang-kadang aku bilang kayak gini aja langsung mereka malah kadang enggak ngerti. Malah dia bilang gini nak, coba bahasa Bugis itu nak, kamu buang kah sudah bilangnya bahasa itu? Aku bilang, enggak, aku bilang, soalnya kalau aku ngomong itu biasanya langsung bahasa Bugis kan, awalnya itu aku bahasa Bugis, timpali bahasa Bugis, lama-lama nanti langsung aku bilang, kenapa gerang?
0: Sudah ini ya melekat banjarnya ya jadinya.
3: Hilang.
2: Iya. Enggak ada.
3: Apa?
2: Kadang juga ini nyeletuk juga itu keluar bahasa Jawa.
0: Karena bestinya Indo di sini Jawa juga Indo ya.
2: Iya, banyak Jawa.
3: Ya, bercampur sudah Indo.
0: Iya, jadi gaduh-gaduh.
3: Terkontaminasi sudah bahasanya.
0: Itulah makanya dia.
2: Mereka malah heran juga di sana itu kalau aku sampai di sana itu segala genjer kan kita bisa makan kalau di sini.
3: Iya, betul. Iya.
2: Apa itu namanya, yang buah apa itu namanya itu yang selain pete itu?
3: Oh, anu. Apa nih?
0: Apa ya namanya?
3: Yang jengkol.
2: Lain, yang kecil-kecil itu nah, apa ya namanya?
0: Lontoro, benar.
2: Oh, iya, lontoro itu. Masak ya. Put sabar deng. Itu aku pergi ngambil itu kan untuk ku masak botok itu karena beli apa kayak gitu baru banyak di pagar-pagar itu kan diambil untuk makanan kambing aja kan.
3: Betul.
2: Astaga, aku pergi ambilin itu marahnya bapak itu.
0: Astaga, padahal itu enak Indo ya, jadi botok ya Indo ya.
2: Iya, dibikin botok itu. Indo sudah beli aku tempe
3: sama ini, sama udang ebi itu nah.
0: Nah iya,
3: campur ebi enak itu.
0: Iya enak itu, aduh, jadi ngiler ini. Apalagi kalau pedes-pedes.
3: Iya, betul.
0: Kaget ya.
2: Kebut, dibilangin ngapain bilangnya ngambil kayak gitu itu sampah, bilangnya ngapain makan kayak gitu kamu itu bilangnya kayak kambing aja ya astaga.
0: Karena di sana
2: enak.
0: Belum tahu cara mengolahnya aja Indo ya.
2: Iya.
0: Anda kan tahu dijual
3: ya. Bahaya Indo nanti kalau punya suami atau istri orang Sunda makan rumput.
0: Karena banyak apa-apa dilalap ya.
3: Iya, dibikin lalap ya kan?
0: Iya itu.
2: Kalau orang Sunda apa aja?
0: Iya, semua dilalap itu. Rumput-rumput kalau bisa dilalap.
3: Itu nah, Pak. Pak bilang orang di Samarinda itu beluntas itu. Itu kan di wah, jadi kulup aja maksudnya dikukus aja gitu kan. Itu. Nah. Terus kacang panjang kayak gitu dimakan mentah juga bisa.
0: Iya. Kadang sampai pare-pare dimakan mentah juga pakai sambel ya.
3: Pakai asal dicocol sambel udah selesai.
0: Iya, itu dia. Mana kuat juga lagi makan terasi ya, Dang.
2: Loh, bukannya orang Jawa aja yang kayak gitu.
3: Sunda, Sunda juga.
0: Iya, lebih tepatnya Jawa juga, Indo, Jawa Barat tapi.
3: Iya, Jawa juga iya.
2: Oh, Jawa Barat. Iya.
0: Itu di Indo.
3: Jadi bahaya itu nanti kan.
0: Takut ya, Deng ya. Semua yang ada di depan rumah kebun-kebunnya dicobain, dilalap.
2: Ada oh my god. Berarti aku ini aja ada kemarin. Iya. Cuman apa itu nah, cuman aku ndak ini kan, ndak terlalu kugubris kan, belum lagi aku dapat anunya sertifikatnya kan. Jadi ku tahu lah orang-orang Sunda baik orangnya, tinggi orangnya. Cuman ya itu tadi dia kalau anu itu nelpon itu ade anak dia tiga bersaudara laki-laki semua orang Sunda. Jadi temanku itu malah ngomong kayak gini, ngapain bilangnya kamu sama orang Sunda itu, bilang gitu. Dia bilang kenapa pelit orangnya, bilang gitu.
3: Enggak juga Indo.
0: Iya. Itu oknum-oknum aja itu.
2: Enggak juga. Aku bilang tergantung dari orangnya sih, sama juga dengan orang Bugis kan juga kayak gitu. Ada yang baik, ada yang kasar, ada yang lemah lembut. Betul. Ada yang pelit, ada yang pokoknya macam-macam lah, ada yang royal, macam-macam sama aja. Bilangnya itu tergantung dari orangnya aja.
3: Ya, personnya aja sebenarnya itu.
0: Nah, betul. Jadi kalau cari yang lemah lembut ya Indocity ini orangnya. Betul. Cari yang lemah lembut, baik hati. Indo
3: Putri
0: nih.
3: Itu bisa juga. Indo Putri juga kayak gitu.
0: Tapi saya lain orang Bugis. Kan kita cari orang Bugis ya.
3: Iya. Anu Estelona.
0: Apa?
3: Anu aja. Apa? Kopi. Oh. Kopi apa?
0: Ih, pasti dia cari yang kopi susu itu. lain ya. Salah apa ya biasanya ya? Ada yang pesan.
2: Dia paling suka
0: apa itu ya? Kopi susu. Ada loh.
3: kopi kan, kopi apa itu lupa saya.
0: Iya, judulnya kopi susu Wandri.
3: Kopi
0: betul Deng.
2: Dia taunya adanya kopi aja.
0: Oh, kalau lagu Bugis itu adanya kopi susu Muandri, tapi di sini tidak ada
3: kopi susu.
0: Tapi
3: kopi
0: tidak susu ada playlistnya di dalam sini.
3: Oh, degaga toh.
0: Iya, degaga. Nyanyikan dulu Indo kalau begitu Indo.
2: Enggak ah,
0: enggak mau ya. Biarkan ini Indo rasakan apa namanya lagu dari Indo City.
3: Ayo Pak Karena.
2: Kopi susu, kopi susu muda ini.
0: Nah, itu sudah dapat sudah satu bait ya. Biar di ini apa? Apa nih kering tenggorokan.
3: Aduh, aduh. Anu diperas sendiri itu kalau gitu.
0: Waduh, kita cari pabriknya aja sudah.
3: Ya sudah, Pak Karena aja Indo Putri.
0: Pak Karena, kita punya dua versi ini, ada yang duet sama yang sendirian. Versi ceweknya mau yang mana?
3: Yang sendirian aja.
0: Yang sendirian. Ya. Waduh, sedih banget.
3: Macan nih.
2: Yang duet itu biasanya ini beda anunya. Iya. Beda kedengarannya, enggak anu ya, enggak asik rasanya.
0: Oh begitu ya, kalau yang asli yang sendiri.
3: Iya.
0: Asli betul-betul sendiri ini namanya. Ya udah, oke boleh deh.
3: Indo City.
2: Yey. Yey.
3: Indo Putri itu macan nih tuh.
0: Yes, iya. Iya kak Indo, macening kak saya ini Indo.
2: Iya, anak orang macening itu.
3: Macening. Cuman saya takut ya, takut itu soalnya nanti diiniin sama bapaknya.
0: Aduh, jangankan bapak saya, Daeng. Saya yang duluan maju, aing mau.
3: Ya udah, terima kasih Indo Putri Indo City. Salam ketemu aja dah. Makasih siap. Banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Itu dah Indo ya. Rame ini teman-teman iya. Indo hari ini ya, rame Indo ya.
2: Ya, alhamdulillah ada tiga sudah ya masuk, dua kah tiga?
0: Dua Indo.
2: Dua Indo. Ada yang Abdul Rahim belum ada masuk ini. Iya. Mudah-mudahan aja sehat sih. Soalnya musim hujan kayak gini ini tuh biasanya ini takutnya aja sih. Namanya kita ini sudah umuran kayak gini ya, terus terang aja rawan dengan yang namanya pilek-pilek, demam-demam atau itu apa sudah. Gitu namanya angin gitu itulah. Batuk-batuk gitu nah. Ya, betul. Tapi mudah-mudahan aja sehat ya mereka. Amin. Nih, Deng. Senggol-senggol aja ya buat semuanya aja. Nah,
0: amin.
2: Yang di ano, yang di Kutai Lama mana ini suaranya apa itu? Putra Timbang Lumut. Nah, habis itu di Handil biasanya ada juga loh ya. Nah, kemana nih orangnya? Nah, lama-lama banget ini enggak ada di senggol-senggol juga ya. Mungkin mereka enggak terlalu ini karena jarang disenggol ya, mudah-mudahan aja ya.
0: Nanti disenggol balikin dong ya. Nanti disenggol balik.
2: Makanya makanya disenggol ini sekarang ini, mudah-mudahan aja yang di Tenggarong malam hari ini, mudah-mudahan aja ini juga ya di Dr. Sutomo mana baru di Berambai sana di Batu Pesawung Sempaja. Nah, habis itu Samarinda seberang.
0: Iya.
2: Pasar Segiri, habis itu Lambung Mangkurat nih.
0: Okay.
2: Mana nih?
0: Oke, Indo, ini ada gabungan telepon Indo. Nanti kita lanjut ya. Kita angkat dulu telepon Indo.
2: Oke.
0: Halo, assalamualaikum, selamat weni.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini ada Dengi Is nih Indo City.
2: Oke. Okay. Apa kabarnya?
4: Baik Indo.
0: Alhamdulillah.
4: Lagi dimas tema apa?
0: Iya, tema kita malam ini masuknya ajaran agama Islam ke Sulawesi nih, Daeng.
4: Oh, gitu.
0: Iya, tadi kita sudah bahas ya Indo ya. Jadi awalnya itu dari Goa ya Indo ya. Dari kerajaan Goa gitu, Daeng.
2: Baru menyebar ke bawah ke daerah-daerah pelosok gitu yang ya daerah kecil-kecil dulu kan, daerah kecil sekarang sudah gede-gede semua ya. Kayak Bone, Wajo, Sopeng, habis itu Sidrap, habis itu Luwu
0: sampai ke Palopo tadi Indo ya.
2: Iya,
4: banyak kerajaan di Sulawesi ya.
0: Iya, banyak ya Indo ya.
2: Banyak.
0: Banyak. Nah, banyak. Nanti
4: yang tertua gua ya.
0: Iya.
2: Iya. Yang paling di apa ya, diagungkan atau dibesarkan, ditinggikan itu gua.
0: Karena gua itu yang paling lama juga Indo ya.
2: Iya, memang memang
4: Kalimantan ya, Kutai.
0: Nah, iya, kalau kita Kutai Kartanegara tuh.
2: Nah, betul.
4: Saudara juga dia sama Bugis. Ada keturunan Bugisnya juga, Bu. Anu.
0: Indo ya, heeh. Betul, informasinya sih memang ya, karena ada ini ya Indo ya, cara pernikahan juga Indo ya. Jadi keluarga gitu ya. Sama Rinda sama Bugis ya.
4: Iya, iya.
2: Iya. Kerajaan Kutai itu kan kesultanannya kemarin itu kan kayak anak-anak raja-rajanya itu kan nikah dengan dari Sulawesi itu. Nah, yang di sini
4: anak yang apa itu? Yang anonya di, yang di pasir ini kan di Gorogot itu kan itu lupa aku nama rajanya di Kutai ini siapa dulu yang pernah yang menculik yang anak raja di Gorogot itu kan kemarin kan orang Bugis kan dulu.
2: Pantas kalau anu ya, kalau ada yang dari Gorogot itu dia bilang Bugis pasir.
4: Bugis pasir, nah, iya itu no. Itu siapa dulu rajanya di Kutai ini dulu no? Yang ngambil
2: ya, pernah itu dibahas sama Daeng Ari waktu itu, cuman aku lupa. Aku lupa, pernah kami bahas itu dulu itu sama ya, Daeng Ari, cuman aku bagus, lupa lagi.
4: Bagus itu, kemarin ceritanya yang dia yang menculik anak raja yang di Gorogot itu dulu kemarin. Ceritanya itu, cerita itu legenda, aku dengar ceritanya itu kemarin.
0: Nah, itu dia.
4: Itu kejadiannya isinya antara Kutai, entah Banyumasin, Banyumasin Bugis sama Kutai itu jadi satu. Jadinya
2: cuma Raja Kutai aja yang aku ini sama yang di Samarinda seberang itu, Nadai Mangkona itu. Itu aja yang aku tahu, karena belum lagi ku telusuri kan, belum lagi aku dapat anunya, cerita-cerita anunya kan, no. Jadi belum lagi aku set ini, seandainya aku sudah ketemu mungkin sudah ini. Cuman kalau kita membahas di daerah Kalimantan sini bukan lagi di Bugis. Makanya aku enggak, kadang aku kalau ada muncul itu untuk Kalimantan itu, Kalimantan ini, Kalimantan itu, aku enggak ambil dulu.
4: Iya.
2: Kecuali kalau ibaratnya dari Sulawesi, memang ceritanya memang Sulawesi, habis itu baru ini, nah menyangkutlah dengan ini ya tuh baru. Tapi nanti aku kalau ada aku ketemu, memang sih ada kemarin juga kita bahas kan yang dari Sulawesi itu dia ke ini Kalimantan, habis itu baru dia ke Jawa, Pulau Jawa, habis itu baru ke ini kan kita sempat kalau
0: ada pembahasannya
2: ada kemarin kita.
0: Nanti lah ya, kalau misalkan ya, ada ceritanya lah, lagi ya Dan ya, diceritakan lagi.
2: Iya. Mudah-mudahan aja dapat nanti kalau ini screenshot lagi nanti.
4: Kalian, Mbak Siti, Mbak Putri, saya banyak-banyak minta maaf, minta reda. Maaf lahir batin, selamat menjelang hari raya kurban. Kalau ada yang dikurbankan silakan.
0: Kalau tidak ada ya sudah.
4: Duh Putri,
2: kalau tidak ada korban perasaan aja dobot.
0: Kalau korban perasaan saya tidak mau, saya tidak ikut. Saya ikut antri kurbannya aja deh. Enak makan daging.
4: Ya terima kasih Bu Siti, Bu Putri, banyak minta maaf bercanda. Terima kasih. Selamat bening. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat bening.
2: Selamat bening tuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Daeng
0: Iis. Daeng Iis Indo.
2: Daeng Iis ya. Iya. Nah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih atas gabungannya. Mudah-mudahan aja minggu depan bisa berbagi lagi ya kita ya.
0: Iya.
2: Dapat informasi atau pengalaman-pengalaman atau pengetahuan lagi yang lebih
1: wah gitu. Nah,
0: yang lebih wah lagi Indo. Iya, Indo City, kita kasih lagu dulu deh satu ya, nanti kita balik lagi Indo ya.
1: Oke.
0: Oke, kita kasih satu lagu dulu, nanti kita balik lagi dan sekalian closing. Kita ketemu sama Peco-Peco.

0: Iya, kita kembali lagi Indo City ya, karena waktu ternyata sisa 5 menit Indo.
1: 5 menit.
0: Iya, sisa 5 menit.
1: Aja ya.
0: Kita kalau begitu kasih closing aja Indo, biar satu lagu terakhir sempat kita putarkan ya.
1: Oke. Intinya tadi ya, dengan ini sedikit ya, agama Islam itu masuk di Indonesia, masuk di Sulawesi Selatan dengan cepat ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Ya mudah-mudahan aja semuanya rakyat di sana semuanya sudah menganut dengan agama Islam. Dan sedikit banyaknya yang non Islam. Sila suroto malak biku, latu sikiri acara favorit pentas ogi iewan nye. Karena podo merasa terhibur manaki masih lisak bola masih lisak kampung. Iya Indo City marakacak puncing milo sorok di ruang pendengar ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Indo City, sehat selalu di sana. Kita ketemu lagi insyaallah di minggu depan ya. Dan ini lagu terakhir di Pantas Ogi. Kita ketemu sama lagu Pakarena.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Asar tetap mendadak Negeri Pelinggam Jaya. Sampianlah pengharapan di Negeri Pelinggam. Kenapa sampian halak umpat-umpat juga minta bunuh? Maksudnya kalau lebay dibunuh, bunuh senagiran pun. Jadi indranya pungsu limak mandangar hasilah mohon. Ini maka paman lamut jangan macam itu pian parkatan paman sampian dua kekasih paman. Nah sabab jasa lamut sampian kan raja. Ratu Indra Bungsu, Raja Adil, ambak murah pemberian. Nah, suka mengampuni orang yang salah, suka artinya memberi kepada orang yang susah. Yang sampean aja pun namanya nimbangnya pun, lamun rasa anda bunuh aja pun senagrian. Jadi rananya pun, kadang-kadang ada perintah lagi tunggul yang diperintah. Ya, paman lamun kalau macam itu, paman kasihan juga. Pengelu paman mendengar lo sampean itu. Oh, paman lebay. Apa yang mendengar catom pun beri pampun apa jadi nikah pun. Nah, baik, dengar keberatan saksi juga orang di negeri beratan. Pada waktu ini aku ampuni kamu. Apakah salahnya kamu ampuni? Tapi dudi lagi, ku harap jangan lagi ampun perbuatan macam itu. Jangan baik catom pun beri pampun. Lamun demi itu pun jarak burit, jarak kepala pun kada lagi pun maulah ulah pun. Ayo, lebay anglong singa bungkang, jaga baik-baik di bandar kota. Benteng, air rakyat desa, masing-masing dan kembali.

depan lima anglong baik. Apa jalan baik ke? Hampir lagi jalan baik kam. Abang peparasan gulo. Nah, jalan banyak kada tahu jalan baik lo nunda. Ajar aja kan tahu kalau lo nunda nek. Kenapa? Eh, unda ada bisa jawaban tau lah. Unda ada bisa wet di sesalah kupiah. Ya, pada nyawa lah lo anak ada pada bisa wet jalan sudah. Bapak bisa pakrol lah. Belujuran aja aja siang long. Nah, nang tabel ujur itu bayar. Tang tabel ujur itu longan nang sebujurannya. Kita tabel ujur luput, jadi lepe. Nah, kita dihukum orang, dibunuh orang. Kita tabel ujur aja benar, bujur, bisa, selamat kita. Mak aja siang long percaya kalau di kamu. Hilang ayo, tanya panglima kesatara seberat win rabu.

Apanya kalau tiada karuannya tidur, makan tidak karuan. Mukanya pucat mengambang ya bambaan. Jadi Indra Bungsu melihat istrinya, kaget Indra Bungsu Raja Pelinggam. Ojar Indra Bungsu Raja Pelinggam, deh, kenapa ikan ding salah wasi didingnya, bibir pindah pucat mengambang bamban.

ikam pinakadakaruan, pinajajal wak hanak muntah kadapa ikam deng. Jika ada jaka dabam nengi bapadah lawan pun kakang-kakang dengan raja di negeri Pringgam. Malu melihat bini. Ikam pina pucat, maha mengabang baman macam itu macam pak. Pina nangkai orang demam mendayu-dayu. Wajari istrinya dengan beras juga ia dukanya kakang badan oyan kakang. Apa nanya kakang ayun imba kita datang baraniat kakang datang barakaja. Ulunnya kakang awang ada kakang tersalah jali orang. Apingin benar kakang awang anda kakang mamak.

Ratu Indra Bungsu mengarati mendengar istrinya, ujar Ratu Indra Bungsu, wah lamun demin tuh si adik ini mengidam pang si adik dengarannya nih. Mengidam ikam dengan ya itu kakaknya badanu yang anak-anak memakan asam-asaman buah-buahan. Nah baik ujar Indra Bungsu, sekarang buah apa mau dimakan, asam apa yang dimaksudnya? Ini asam kakang, ada kakang ini apa ya kayang huyunkan lagi kakang ding, asam apa ding, habarakan ding pendeknya asam apa aja, sanggup kakang Raja Pelinggan mencariakan. Ini kakang nomornya satu kakang buah andoy andoy buyan, nomornya dua buah andoy andoy bintang.

ini dengar panjang umur aku dengar. Tumatan lagi anum sampai ke tuha. Ini rambut sudah banyak nang putih daripada yang hilang. Ada aku mendengar-ngaran buah. Andoi-andoi bulan, andoi-andoi bintang, buah maja-maja. Lamun balang kasua aku tahu dengar buah rambai berapa lagi. Tapi dengar buah rambai ini dua macam. Ada nang rambai di pinggir banyu, di batangan ada juga dengar. Ini kakang apa aja nang apa yang bayi apa yang bau. Nah tahu kan apa yang pelembang tuh kalau macam itu. Rambah di tengah rambah apa di rambah pelembang nek. Ini kakang itu aja yang dimaksud di kakang aja mah macam ini apa ya kayak tuyungnya kakang awang. Caya kawan ujung nak

minta carikan asam asam, minta carikan buah buahan. Apanya yang sekalian yang dikabar ke awan, umay na ambanda yang parakan yang sekalian inapang asu. Masingnya masih ayeng, turun bara jalan ke pasar, inya mencari buah buahan sambil bara tanya asam asaman. Orang yang kampung banyak bara jual beli semuanya terkejut mendengar ujar sekong sekong, "Cih, Juma, ini Juma jangan pulang asam-asaman Juma ya, payah weh ini. Dalam tahun ini Juma ya musim kubarau landang, kayu kering habis tanah bangkangan. Belum musim nyebut, belum ada musim buah-buahan, nang dikehendaki galuh nih." Jadi asam-asaman Banua maklum istrinya raja hendak memakan asam-asam. Kurang mencari tanjung sama nanjung, kurang mencari taluk ke mana luk, berapa pulang ke Banua.

raut semuanya ditanyakan, semuanya menyahut. Ini balon musimnya. Ya ada barakatnya. Mencari Banua, Bandara Banua. Mengabarkan semula Indra Bungsu Raja Peringgam. Indra Bungsu terbalik mendam-mendangar. Ah, jadi Indra Bungsu berat pang nih dicari nih. Buah-buahan asam-asaman nih. Sebab ujar orang di kampung bal musimnya. Ujar ratu mengatakan ini ujar orang musim kumarolandang kayu karing habis tanah bengkang.

lalu dipanggil oleh Indra Bungsu Raja Lapalinggam. Wah, panglima, pada segeranya datang jauh-jauh mereka menyambak bebaya para ketenduk mendungkul. Ya, ini tangkup jadi 10-11 lon, matahagi 12 aturan ulun. Jatung pun, beri bang pun, abdinya pun, hulunnya datang pun. Apapun maksud sepian bekiau pun. Ikan kebaik deh pun, anglong mana nih, anglong pun di bawah kecak ulun nih. Kambaya perlu aku bekiolan si Anglong. Aku memerintahkan sabab si Ading ini sudah buntin mengidam hendak memakan asam-asaman bay. Nomor satu bay hendak dimakannya buah andoi-andoi bulan, andoi-andoi bintang, buah maja-maja belang kasua lawan buah rambe. Aku kaya mengarannya. Oh tahu aja lon pon. Itu ngarannya pon artinya mangga muda ampalam anom lawan buah cerme ngarannya itu belang kasua seperti buah rambe. Kamu lebayla, barakat Tuhan tahu ya artinya. Ingge pon, itu timang-timangan orang bahari pon, timang-timangan jandu hulu, gelar-gelaran ngaran buah. Apa ikam tahu pe anglong, tolong bae cariakan bae. Di mana ada kaigatan pon, ikam taluk menaluk rentau merantau ikam penjalan. Ingge pon, datang pon, beri pon, pamit pon. Tiga nyalangka, wah, barak paling sujud lah.

tanyo nga manan yung antara talo ka man alok di man ang kaingatan niya di man ang kaganangan niya. Baik kalau kada salah kita ingatan ku bahari di Tanjung artinya di Taluk Nagiri Pringgam di ujung kampung itu ada aku mengatakan di situ ada pohon ampalam bahari. Mana jadinya pohon ampalam itu pohonnya lebih pada Taluk Peragap. Ada di tabang orang aja lebay. Malumlah musim tadi rami banar. Musim banjir kap tadi harga batang kalau di tabang orang, kalau kada tabang orang aja lebay masih ada lagi. Kakawen jangan long kita periksa kalau pang pin ada juga. Aku aja si Anglong ada juga ingatan pohon mangga di hilir tuh. Masih aja lepas.

tiga kali sudah barang susup-susup. Di mana kadap situ bermalam. Ah, apa lujuran aja selebay, babah hilang nah. Tak tinggal tunggulnya lagi. Ini orang bahari, tabang orang nih. Siang long, nang bahari aku keingatan di situ ada juga pohon mangga, babah.

papancokan inya mancari sama-sama opanya di para jalana awakan gadap tujuh kali nang tujuh malam lalu panglima lebay kalau lawas sampai jalan tujuh hari sambil bunyi bergurunung panglima lebay kenapa aja sangun bunyi bergurunung menjegam nih bunyi kucing melanggung panggang bunyi hantu hujan gurunung gurunung apa kepala nyawa aja selebay keparat jesangun baik-baik toh ini dalam hutan jesangun jangan pindah keparat-keparat kan kepadah bunyi bojor eh jelebay kada tahu kah ini jelebay matahari sudah lokor tali salawat rumda kandur kapak telungsur lapar kebay sedangnya jelebay nah kalau lapar aja sanglong ayo kita berjalan ke pulau sana nah ke ujung tanjung itu hampir ada buah-buahan yang pilih nyaman ayo jelebay aku ini jelebay bilang anak-anak kawal lagi makan batis kam rasanya parnas di lurut siang apa aja barai segera sama panglima lebay jauh ketinggalan anglong sambil mereka-reka di dalamnya di mereka-reka di dalam hati jadi yang lengkap tekan nah hari ini mereka mudah-mudahan ada jingah berbuah di pinggir batangan kalau ada jingah berbuah ikam ceh tambahkan jingah pang sekali ini nah kalau juran buah kena jingah sapuhun rasan pinamah kabang buahnya jadi panglima lebay ujah si anglong baik apa aja lebay mendingan selebay makan ada harapan ke pah ikam ada harapan ini sapuhun apa buah di pinggir batangan lihat bukan main ke buahnya rahatan pindah habang oh, jangan ikam beda hulu long hadangnya aku long hadang aja jisang long aku sisa-sisa ikam aja mampang aja melebay tiadanya takut tiada mengenal buah kenyajing apa aja datang kada gampang sing bantur-bantur ini memutik kada bermamah lagi main taguk buah jingah habis sudah jasang lu ditinggali jok kawal loh jadi lapainnya hanya buncunya namun demi itu jasang lu kan bawa kanyang bayar banyak apa di mamah kalau main takut tuh kada kanyang coba mamah banyak rekatan nyebar mamah keluarnya gatakannya jingah namun dimana lapang lanya kontan luyuh kagatalan gampang lima lepai kaparat ini apa ngaran long buah apa long ku makan gak ada apa-apa pang punya itu ngarannya buah rangka banyak pang lima lepai kajijingahan tak balik dua jari bibir tenaik anak sipit kebanyak kelihatan kayak pempijit cuma kau payah badan rekam long manipu badan kulung ini buah-buah long eh lupanya buah nangka kalau dia makan buah gatal ada gatal pang yang lama kalau tadi ya kalau lama kebujur aja pangnya tapi kenapa ini maka gatal gatal di siko lo di dago ini sebelah menggaruk ke dago sebelah berjauh ke siko ini kanan pulang sampai lingsak siko lo dago ini maka berasa jalan canglong ikan mah baru tahu sekali nih ya ada barakat yang mencari jempung lebay sampai teman

Enggak melihat panglima dua orang Indra Bung sambil mesem-mesem tertawa. Ujar Indra Bung, kenapa? Pindah terbalik bibir ikam nih mata pindah sipit. Jatuh pun beri bampun. Anu pon, ulun kelaparan pun di jalanan pon. Ulun diberiakan buah jingah pon. Nah, ujar Indra Bung payah pang nih kam. Ikam kalau kada tak tahu tawarnya, kalau tahu obatnya, payah. Ujar Indra Bung suraja paling gam, baik kam hari bayak meludah ya kan. Ujar Indra Bung suraja paling gam, tiga kali meludah ya lebay. Baik-baik, ada apa-apa lagi. Kelihatan sedang pandar-pandar, rupanya muncul badan si lamut yang dikabarkan.

ngajak nyelamat membayak hormat kepada Ratu Indra Bungsu Raja Pelinyong. Indra Bungsu melihat paman lama datang. Jadi Indra Bungsu paman, syukur bagi kemahiran paman. Mana asapian paman lawas lima datang kita benadar tentang bahajatnya paman. Nyatong pun pun beri bampun. Zaman wahine pun bagi enguan pun, mengu ayam pun, itik pun, boh bagus tuh kam, kali kam beteranak anak itik, ayam apa baharu segala kambing, baik.

Ajar Indra Bung Susukur juga bagi kemenangan Pamanawa Sampian datang Paman. Udara silam tangan bersenggih pun. Ini pun non asa dan nama dua pun non Sampian. Sudah kita datang beberapa datang berkajak datang beradar. Kenapa belum dengan bunyi rami nih orang di dalam kota nih? Apa sebabnya pun? Paman, ini sebenarnya pamannya si Ading sudah mengidam paman si Ading. Si Ading ini pamannya karena memakan asam-asaman, pencok-pencokan. Pertama buah adu-adu bulan, dua adu-adu bintang, tiga buah maja-maja, empat belang kasua, lima buah rambai. Bagitunya lamanya paman, beberapa sudah bulannya paman belum

tulis ke anak siading paman tantu malu paman badan ulun paman raja pelinggam. Anyar ujarang istrinya kadak memakan sama-sama belum sampai teracap

dua paman orang di dalam negeri paman panglima yang sekalian untuk mencarikan sama-sama paman. Sampai sekarang awang belum didapat yang dikandak siading aduhnya paman. Satu-satunya paman perasan ulun melengkan sendirian sendiri ada pengkarapan paman. Tolong paman, aduh lamat mas merah.

0: ambil gawilan bara dua. Anong, oh desa lu ada apa? Oh, kemana paman lamut nih? Bina harut lengguk nih, harut di limbayan siden. Sidennya menunjuk pasar rupanya selamut nih. Penjara panglima anglong paman? Apa aja selamut? Oh, kemana sepian? Bina mendak timbayan menunjuk pasar. Nah, kemana lagi kita mencari? Nah, kalau di pasar desa lu gak ada harapan. Neneknya ibaratnya berjalan tuh sabak bulu batis di tengah pasar gak ada. Sampai tanjung menanjung, rantau merantau, taluk menaluk. Padahal di tali itu penangkang yang masuk di negeri kita, semuanya ditahan, semuanya ditanyakan. Hanya jawabannya, masa musim ini musim buah mangga tujanya. Kayu kering, tanah bangkangan ini musim kancang panas. Jadi lamut lalu tarik cegal dengan mbare segera. Nah, lamut di pintu aja selamat kita berputar jalan, ya. Berputar berjalan kemana, paman? Nah, kita menuju ke dalam rimba. Jadi para dua akan badan selamat bersimpang jalan ke dalam rimba. Punya panglima lapai paman, apa aja selamat? Cuma sebuting ulun harap-harap lawan sampian. Kalau berjalan ke dalam rimba ini, diharap jangan aja bersimpang ke padang halalang.
1: Naunya kapas menaunya gapang. Benarnya

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Anyal.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronin sana kayak malam ini Mbak Putri ngamenetem segalanya dengan lagu-lagu Minang ya. Malam ini cuaca makin tenang ya Kronin sana, hawa-hawanya juga nyaman beristirahat. Buat etem segalanya juga mau bergabungan silahkan lewat jalur telepon, lewat WhatsApp ya Bu Sumbo dengan lagu-lagu Minang Mbak Putri kawani sampai etem galanya terlelap di Pulau Kapuk masing-masing ya Kronin sana. Yang mau bergabungan silahkan, sambil Mbak Putri tunggu gabungannya Mbak Putri bacakan dulu ya malam ini. Dengan lagu Minang, ada lagu Cinan Bana, ada Cahaya Cinto, ada Ado Usaho, Ado Rasaki, ada Mudia Batanghari. Sebelum Bu Putri lanjutkan, kita menyapa dulu di seberang sana ada siapa di mana. Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Assalamualaikum budaya, salam budaya.
0: Iya, benih sudah itu busuk.
1: Benih memang kan mau enggak mau dibenihkan ini dengan Mbak Putri kan?
0: Iya kan?
1: Ya kan? Jam berapa kita pulang Mbak Putri?
0: Jam 12 busuk. Kenapa? Enggak malu kah? Hah? Enggak mengirimkan auto kah? Kamu tega itu ndak usah mulang ha Mbak Putri nih. Tunggu otonya datang kah?
1: Mbak Putri lebaran hari apa ya?
0: Insyaallah Rabu busu. Kenapa ndak berkorban kah?
1: Heeh, berkorban perasaan dengan Mbak Putri ini.
0: Aduh, kasihan leh. Sudah korban perasaan, korban pitis juga busu, korban pulsa.
1: Iya, korban semua-muanya aja.
0: Waspadalah busu.
1: Wajalah, waspada. Lihat ini kan, jalannya jangan nyimpang-nyimpang lurus aja ya, Mbak Putri ya.
0: Iya, Bu. Ama, kenapa lurus-lurus aja juga diiakan sampai mana ada belokan, masa Mbak Putri lurus?
1: Jangan sampai dengar busu Renjani ya, sudah tidur ya busu Renjani dengan busu Muhammad ya.
0: Iya, kita diam-diam aja busu ya, pura-pura buannya nih tahu ya.
1: Kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu.
0: Kura-kura dalam perahu aja sih dan juga. Padahal Pang, busu nggak lagu apa busu, kita mau ini lagu Minang.
1: Lagu Minang yang jingkrak-jingkrak, ada lagu Minang yang di sana sudah, itu mau cari anu. Lagu Minang tuh yang panas-panas dikit malam ini kan, jangan lagu selau.
0: Apa ya, munnya semangat dikit nih, dikit-dikit semangat nih ada, busun liganya selau semua lagu Minang nih malam nih.
1: Mau Putri aja dah, aku ngikuti kehendak Putri aja kan.
0: Wih siap, kamu tuh kayak itu.
1: Mau Putri.
0: Iya busun.
1: Hati-hati mulangnya dengan semangat. Semoga dilindungi Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, makasih busun.
1: Untuk salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z tanpa kecuali, tidak disebut satu itu ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Wis ngeri krecek. Mantap ini busu, yang ini saya suka nih terakhir nih.
1: Ya itu aku senang kalau dengan Mbak Putih tertawa itu.
0: Aduh di kawas saya ini meribitis busu nih.
1: Pokoknya busu renjani itu tangkit linyanya nih, mas buahnya nih.
0: Balas-balasan pantun dah.
1: Wah, jadi ya Bu Putri.
0: Kenapa busu?
1: Ya itu aja sudah.
0: Oh iya. Makasih busu Misran.
1: Sama-sama dong, kita hati-hati. Aku ini kan cuma nilam sari, ya kan?
0: Iya.
1: Tahu nilam sari?
0: Ndik tahu.
1: Nah, diam karena silam, kerja malas.
0: Datang mana pulang itu nilam sari?
1: Nilam sari, kerja malas, makan deras, ya kan?
0: Benar juga.
1: Mandol kawat, kerja mundur, makan deras, gitu.
0: Iya, busu. Waalaikumsalam, busu. Ya ampun, ada pulang, nama orang diambil. Kita sapa lagi dari WhatsApp, ini ada busu. Ya, assalamualaikum busu, selamat malam, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
2: Terakhir.
0: Apanya terakhir?
2: Iya terakhir, keliling.
0: Oh.
2: Tadi udah di Pro 2.
0: Oh iya kak.
2: Pro 1, Pro 4 ya terakhirnya.
0: Wah siap, mulang lagi kita ke rumah busulah.
2: Rumah Pro 4 ya.
0: Wih lah, maka busu iha seorang yang anu padah tega itu.
2: Oh gitu ya.
0: Nah, lupa.
2: Diingat berarti.
0: Memang manusia ini tempat salah dan hilaf.
2: Manusia, iya gitu.
0: Busu mau lagu apa busu? Kita mau lagu Minang.
2: Minang. Apa di format ya?
0: Iya, sudah di format. Ada Cinan Bana, Cahayu Cinto, Gardan Kurang Oli juga. Ada apa nih? Banyak. Yang galau-galau kah? Mainan
2: iya,
0: Cinto.
2: Yang galau,
0: ada Nanti Do Manahan Hati.
2: Galau juga tuh ya?
0: Galau juga nih, Busu.
2: Ada banyak pernah aku dengar lagu Minang. Aku ada koleksi lagu Minang tuh, Bu. Cuma nanti aku dengarkan.
0: Nah, Ham, kalau begitu kita kasih lagu ini aja dah. Nanti Do Manahan Hati ya.
2: Nah, itu belum pernah juga aku dengar tuh.
0: Oke, habis ini kita nelingah bersama, Busu.
2: Iya, boleh. Untuk Bu Putrinya selamat bertugas aja.
0: Iya.
2: Hati-hati membuli. Tetap semangat juga.
0: Oke, Busu.
2: Nah, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pulang macam-macam pendengar nih juga, yo. Kita sapa lagi belakangnya, Bu Suwahyo. Ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budayakan salam.
0: Budayakan salam, Bu Sumamat. Sehat, Bu Su?
3: Sehat, dong.
0: Alhamdulillah.
3: Pindah. Lagi dengan Bu Su Dehem di samping saya ini, namo.
0: Apa dia pulang?
3: Wajah kesah dengan martabak nih, Bo.
0: Wis, mantap. Di
3: Lampung Mangkurat ini, Bo.
0: Ya Allah, udah malam, Bu Su. Mulang dah, dia marahin kanak.
3: Jadi saya bayar di anu kipis kambing tadi, Bo.
0: Oh.
3: Kan ada acara, kan.
0: Empat
3: ekor kambing muda, Bo.
0: Oh, tengah itu.
3: Dibayar di...
0: Oh, sekalian.
3: Kipis itu langsung diala, kan, dipakai handbanking.
0: Kes.
3: Mau motor. Pas saya tadi ketiduran, tidak emang ngajai ke orang jinggo, Mbak.
0: Ya Allah.
3: Apa lagi?
0: Hari-hari.
3: Apa cagat mata ajar banjar?
0: Itu sudah, Busu.
3: Apa lagi? Lagunya putar aja, Mbak.
0: Siap, Busu.
3: Hilang Sari. Itu, Mbak, ada artinya, Mbak.
0: Iya, apa? Kamu dari Bus Mamat nih artinya?
3: Kebanyakan, apa namanya, ditilam daripada mencari, itu, Mbak.
0: Ah, tegak itu,
3: Kak. Lain lagi, kan, Mbak.
0: Iya, nah, beda-beda memang.
3: Beda. Jadi, Mbak, muntahnya dipadahkan ganteng, dia mau, Mbak.
0: Jadi?
3: Eh, apa? Ganteng itu, Mbak, ganggu telinga, ya, deh. Nah, itu.
0: Ada aja banyak singkatan orang, nih, ya.
3: Iya, iya. Iya, dan, Mbak.
0: Iya, Busu.
3: Namanya, artinya mata ini caket aja, Mbak. Pas kekukuyuhan sebenarnya tadi, Mbak.
0: Itu dah.
3: Rasanya itu. Karena seharian urusan kambing aja mah yang dikebelahi.
0: Apa ada lagi?
3: Pak, bo, sapi kurang, bo. Sampai ke mana? Ke Tenggarong tadi. Habis jam 10, Kak. Mendadak, bo. Jadi, anu, di kuyuhan, bo. Ngantok aja mata, bang. Ini sudah segar, bo.
0: Apa ada,
3: Mas? Kalau beli martabak, nah, cuman apa menyinggahi Mas Andina. Tadi kan opnama, Mas Aisyu, kan. Tapi dah jualan martabak, kan, bo.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih, Bu Putri.
0: Sama-sama, Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyapa lagi di belakangnya, Bu Sumamat. Dari WhatsApp, ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam, Bu Putri.
0: Iya, Busu. Abdul syukur. Sehat kita, Busu.
2: Alhamdulillah, sehat all of ya.
0: Alhamdulillah. Tiga apa nih persiapan kita kurban, Busu?
2: Banyak deh sapi, Mbok. Sapinya orang.
0: Sapinya orang. Iya, Bang, meneh. Kupon sudah aman kah? Kupon disiapkan, kupon udah diambil.
2: Ambil seorang aja, udah dipotong, Mbok.
0: Iya, Bang, meneh.
2: Nggak usah nunggu kupon-kupon, Mbok, ya kan?
0: Oh, makleh.
2: Diantar biasanya sih, Mbok, mun di sini, Mbok, diantar ke rumah-rumah, Mbok.
0: Tiga itu, Kak.
2: Dihitung kakaknya berapa dah, jadi umpamanya ada berapa dapat sapi. Biasanya kan mesti gitu, dapat 2 atau 1 ke 3 itu kan. Tinggal timbang aja berapa kakak semuanya per rumah aja, Mbok.
0: Nah, tiga itu nyaman, Yon, di antri gitu, Yon.
2: Jadi bila dah dipotong selesai, biasanya sore itu ngantar, Mbok.
0: Oh, iya,
2: jam 4, jam 4:30 dah diantarnya itu. Ada biasanya dapat 1 kilo, Kak. Bila banyak anunya banyak juga. Bila sedikit bagi rata itu, Bang, ada 1/2 kilo, tapi biasanya rata-rata situ, Mbok, 1 kilo atau 1,5 kilo biasanya, Mbok. Karena banyak juga kakaknya, Mbok, ya kan, dibagi rata gitu, Mbok.
0: Iya, bener. Luas di sana tuh, Busu, ya, orangnya. Jauh-jauh pulang rumah.
2: Batu.
0: Jaraknya tuh, nah, Busu, jauh-jauh ke lo.
2: Ya, apa, masuknya jauh, Mbok. Cuma rumah kan di terlalu jauh juga, Bang, Mbok, iya, ya kan. Ya, ada paling ya beparak-parak juga, Mbok, ya kan. Cuma kan ada jauh itu ah, jarak-jaraknya itu aja Mbok, cuma kan rumah itu biasanya kan 10-20 agak berjarak lagi paling nah, 20 meter ada lagi rumah iya, dikit Mbok ya kan.
0: Itu sudah busu.
2: Biasanya kan ngantar pakai mobil aja Mbok.
0: Iya, pakai motor nih kuat leh, motornya jumping dia.
2: Biasanya itu anu Mbok, kekanakan kekanak itu ngantarnya Mbok.
0: Iya.
2: Biasanya kekanak itu enggak pesan yang anak SMP ya yang biasanya ngantarkan itu Mbok.
0: Heeh, yang semangat
2: SMA, itu. Pakai mobil itu jadi dengan orang tuanya juga kan, umpat jua berapa pegawai masjidnya itu Mbok ya kan.
0: Mantap sudah itu tinggal terima aja busu yo.
2: Bahwa tinggal terima maham bo, iya, tinggal dimasak maham bo, ya
0: iya,
2: kan?
0: Iya, mau terima jadi catering namanya bos.
2: Malah seorang, malah seorang bo ya kan? Sudah diberi ini, malah seorang bo nyaman bener bo.
0: Iya, kenyamanan dia bos, bersyukur nih, tambahan dia.
2: Iya, itu sudah bo. Amun di bo kayak itu kurang bo, kalau malah seorang kan banyak bo, biarpun dagingnya sedikit, kuahnya banyak bo.
0: Waduh, kuahnya ini carnya sekalinya bos,
2: kuahnya itu sih terlalu banyak dagingnya Mbok. Yang penting kuahnya Mbok. Tapi amun aku ndi makan daging Mbok, terserah aja mendingan sapi itu Mbok.
0: Oh, amun kayak itu bawa ke sini dah.
2: Dan memang mulai dari halus Mbok nih gitu. Makan sapi itu Mbok.
0: Oh, iya,
2: dagingnya itu Mbok.
0: Siap dah amun kayak itu. Kita ndak lagu apa dah.
2: Lagunya dipilihkan aja Mbok.
0: Oh, iya,
2: karena lagu Padang Mbok yo.
0: Iya, orang Minang nih.
2: Lagu Minang ya, Minang. Bahasa Minang di tahu juga bahasa Minang ya kan?
0: Iya, taunya udah.
2: Ya udah tahu mah udah ya kan kalau kalau udah itu apa laki-laki apa?
0: Iya,
2: Mbok.
0: Bener.
2: Nah, kalau binian Mbok apa Mbok?
0: Uni.
2: Oh, uni ya.
0: Iya, taunya ini udah uni onde mande.
2: Yo mande-mande. Kalau orang kalau orang Bugis itu bece, berarti perempuan Mbok ya.
0: Iya, bener 100. Karena kan busu kan orang Bugis ya. 100 kita beri.
2: Iya, Mbok, kasihan masih ada yang ngantri, siapa tahu ada yang ngantri sini Mbok yo, makasih Mbok yo. Selamat bertugas, minal aidin wal izin Mbok yo. Hari Rabu udah ucapan mohon maaf lahir batin dulu Mbok yo.
0: Iya, ndak apa-apa.
2: Bila ada kalah salah, rancak begayaan dengan Mbok Putri, mohon maaf lahir batin juga Mbok yo. Dan sehat bersama keluarganya Mbok. Makasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Oh iya, dan kita ya keren dari sana sambil ngawani malam-malam etam galanya yang tenang tentunya ya, kita langsung nikmati bersama lagu pertama dulu ya, ini kita kasih lagu Cinan Bana dulu, ini nyaman bener lagunya nih busu.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Oke, Kronen Sanaik, malam kali ini ya kita udah nelinga bersama, tadi ada lagu Minang ya, Nanti Do Manahan Hati dari Zalmon ya. Ini waktu Mbak Putri masih ada lah ya buat ngawin etam segalanya, kira-kira ada 10-11 menitan lah kurang lebih Kronen Sanaik ya. Ini Mbak Putri mau menyapa dulu, di belakang ini ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam Umi.
0: Selamat malam Udo.
1: Sial lah, masuk disiko.
0: Sial ya. Ntar kita lihat dulu. Tadi ada Uda Misran, Uda Wahyu, ada Uda Mamat, ada Uda Abdul Syukur. Nah, jadi bahasa Minang kita ini busu.
1: Iya. Ama anu si Baal Laguna.
0: Baal Laguna. Ada lagunya, banyak. Ada cahaya
1: rancak benar.
0: Ada sama apa nih? Entar dulu busu. Pelan-pelan busu.
1: Rancak benar.
0: Rancak benar. Ada cahaya cinta, ada usaha, ada rasaki, mudia batang hari, gardan kurang oli.
1: Mudia batang hari itu ngertilah. Mudik sungai batang hari yang mudik.
0: Oh begitu kah? Oh begitu, siap dah. Ini busu ada jual lagu Mainan Cinta. Sedih benar hati.
1: Mainan Cinta.
0: Terus ini lagi busu, ada Gamang Mana Ruah Sayang. Sedih kalau ada lagi nih, Pulanglah Buyuang, ada Biarlah Denai Sajo. Ini juga enak tegaknya nih busu, Biarlah Denai Sajo. Ini berkorban benar.
1: Ratapan anu aja, ratapan apa? Ratapan ibu. Ibu Samtaro.
0: Sedihnya.
1: Ratapan Bundo Samtaro.
0: Ratapan di, ada ke busu judul lagu itu?
1: Ada, tapi ndik masuk di kata.
0: Iya. Iya, ndik masuk.
1: Iya, yang tadi.
0: Yang mana? Gamang Manurah Sayang.
1: Yang tadi yang kita sebutkan tadi apa?
0: Oh, anu kah, Biarlah Denai Sajo.
1: Denai itu tahu kita Denai.
0: Saya
1: ya.
0: Kita
1: Ambo mah juga saya. Ambo.
0: Ini pengorbanan benih nih, Bos. Lagunya ini pengorbanan benih.
1: Anu,

0: Ambo talalap sampai talalap.
1: Oh iya, kebusu ya ampun, namun tega itu lalu ai. Lagu terakhir telalap langsung molah pulau. Pulaunya dua biji pulang.
0: Iya itu, Allahu Akbar. Ya salam-salamnya untuk semua aja dah.
1: Siap.
0: Untuk semua yang paling anu tadi ya. Udah syukur tadi.
1: Iya.
0: Ya selamat malam. Ya sehat selalu segalanya. Ya.
1: Amin.
0: Untuk Uni Putri terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Pulang nanti hati-hati.
1: Siap, makasih.
0: Bahasa Minang ya.
1: Itu sudah busu.
0: Ya kalau bahasa Minang tuh ada jo-nya juga, pakai jo juga.
1: Oh, begitu. Kirain ini doang apa? Manado.
0: Atau Ambon enggak. Bahasa Minang ada jo-nya juga, ada jo. Tapi kalau bahasa itu kan bahasa iya jo kayak gitu kan. Iya jo. Indah jo, nah kayak gitu dia. Jadi sebagai kata penghubung aja sebenarnya.
1: Begitu. Kalau ijo? Kalau ijo?
0: Ijo itu apa dulu?
1: Ijo itu apa?
0: Kalau ijo nggak ada maknanya, kalau ijo aja.
1: Oh begitu. Kalau ijo bahasa Indonesianya hijau.
0: Iya, kalau warna, kalau disebut warna.
1: Iya, kalau warna.
0: Ya, seperti itu.
1: Oh seperti itu, baik.
0: Iya sudah. Terima kasih ya. Ya. Selamat malam Uni.
1: Iya, sama-sama lah Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat lagi ya ke WhatsApp ini. Tengahnya orang-orang pada tidur ya, kurang dan salah pada beristirahat tentunya ya. Buat Tam segalanya, Mbak Putri masih kawannya Tam segalanya dengan lagu-lagu yang sudah ada ya. Langsung aja kita lanjut ya Busu Mbok, ketemu sama lagu Biyalah Denai Sajo dari Arif.

Kroan dan sana, ya tegaknya sampai di sini lah Mbok Putri, kawannya tam segalanya dalam rangkaian Samarinda malam, ya. Kalau begitu, Mbok Putri ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah monitor juga. Selamat malam dan selamat beristirahat, Kroan dan sana, ya. Langsung kita nelingin lagu terakhir spesial buat tam segalanya masih terbangun, ya. Ketemu sama lagu Sylvia ada pulanglah Buyuang.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya. Lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam, agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ronin Sonic dengan terdengarnya Ramo tadi, mereka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini edisi Senin 25 Mei 2026. Saya Putri Ayu, pamit undur diri dari ruang dengar Retam segalanya, mewakili rekan kerabat yang bersiar tentunya pada hari ini. Kita ketemu lagi di esok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Roanteng Senapro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami Kawa Etam dengarkan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani Etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda, Keruan Desa kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan Neta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekesa. Kroni Sanakawa bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Siaran ini kawa didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kroan di sana RRI Perompas Samarinda. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama-sama tausiah dalam program Hikmah Pagi yang langsung disiarkan dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda bersama dengan Kiai Haji Ahmad Zaini.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, di mana kita secara umum berada di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang mana dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadihil ayyam." Ujar Nabi, tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya itu lebih Allah sukai daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam riwayat yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, ada perkataan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Saumu yaumin min hadhil ayyam ya'dilu syahrain." Bahwa berpuasa sehari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu menyamai puasa 2 bulan. Terkhusus di tanggal 9 ini, hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang puasa di hari Arafah ini, beliau mengatakan, "Ahtasibu 'alallah," sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Muslim, "Ahtasibu 'alallah ayyu kafira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Ujar Nabi, aku berharap bahwa puasa hari Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Lalu kalau kita berbicara dosa setahun yang lalu, itu mudah untuk dipahami. Pertanyaannya, apa maksudnya Allah menghapus dosa setahun yang akan datang? Lalu para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan Allah menghapus dosa setahun yang akan datang bukan berarti orang itu tidak bermaksiat, karena setahun itu panjang. Tetapi ulama katakan, meskipun orang itu jatuh kepada maksiat, maka Allah akan bukakan hatinya untuk mau beristighfar, bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Maka terkhusus hari ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini jutaan manusia berkumpul di Padang Arafah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sekeluarga, insyaallah Allah berikan suatu hari kesempatan untuk wukuf di tanah Arafah, di mana dikatakan ketika kita berbicara tentang hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, "Idza kana yaumu Arafah lam yabqa ahadun fi qalbihi dzarratun min imanin illa ghufira lahu. Apabila telah tiba hari Arafah, hari ini nih hari Arafah, maka tidak ada seorang pun yang di hatinya memiliki iman sekecil apapun, terkecuali mereka akan diampuni oleh Allah. Ketika Nabi mengatakan itu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-ma'ruf khasah ay liman waqafa fi Arafah khasah, ya Rasulullah, itu pian menyampaikan di hari Arafah Allah mengampuni dosa, yang penting di hatinya memiliki iman meskipun sebesar dzarrah. Apakah itu khusus bagi orang yang wukuf di Arafah ataukah umum bagi siapapun? Maka ujar Nabi, ballin nasi ammah, ampunan itu adalah berlaku bagi semua manusia secara umum. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan juga daripada Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i, maru'iya syaitanu yawman huwa fihi asgharu wala adharu adharu wala ahqaru wala aghyadu minhu fi yawmi Arafah. Tidak pernah dilihat syaitan itu lebih kecil, lebih hina, dan lebih rendah, serta lebih murka daripada hari Arafah. Wa madzaka illa lima ra'a min tanazzulir rahmah wa tajawuzillahi 'anid dzunubil 'idzam. Semua itu terjadi, syaitan murka di hari Arafah, karena di hari itu syaitan menyaksikan bagaimana turunnya rahmat Allah serta pengampunan yang Allah berikan terhadap dosa-dosa besar. Jika bahasa kita, syaitan itu sudah berusaha untuk mencelakakan manusia dengan dosa yang mereka buat. Ganal dosanya, tetapi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menurunkan ampunan dan rahmat kepada hambanya. Sedangkan pian tahu seorang, apabila Allah telah merahmati hambanya, maka rahmat itulah yang akan meruntuhkan segala dosa-dosanya. Maka disitulah syaitan itu jengkel, syaitan itu marah. Sudah sekian lama ingin menggoda dan ingin menjerumuskan manusia, tapi manakala Allah merahmati dan mengampuninya, seakan-akan gawian syaitan yang bertahun-tahun itu percuma. Mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang diampuni dosanya di hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung saja para jamaah berbicara sedikit yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Yang pertama, tusannu tahni'ah bil idi wa yadkhulu waqtuha fi idil fitri bi ghurubi syams lailatiha fi idil adha bi subhi yaumi Arafah. Dianjurkan untuk saling mengucapkan selamat hari raya. Apabila kita bertemu dengan siapapun, dianjurkan saling mengucapkan selamat hari raya. Dan untuk hari raya Idul Fitri itu waktunya terhitung dari maghrib, malam hari raya. Maka kita saling mengucapkan selamat hari raya. Tetapi khusus Idul Adha, itu ucapan itu sudah kita bisa mulai sejak dari subuh hari Arafah. Jadi Arafah ini dia beda dengan Idul Adha, beda Idul Fitri. Idul Fitri itu cuma punya takbir yang namanya takbir mursa, takbir mursal. Tidak punya takbir muqayyad. Sedangkan Idul Adha punya takbir mursal dan takbir muqayyad. Apa maksudnya para jamaah? Idul Fitri itu betakbirannya dari sejak maghrib malam hari raya sampai ke sembahyang Id. sampai imam mulai sembahyang id, itu batas kita bertakbiran. Selama rentang waktu itu silahkan pian bertakbiran sesuka pian. Handak jam 7, setengah 8, jam 8, 9.15, 10.20, jam 12 malam, sebelum subuh, habis subuh, menjelang sembahyang id, silahkan. Yang penting di rentang waktu antara maghrib malam hari raya sampai ke sembahyang id di rentang waktu itu. Itu untuk hari raya Idul Fitri. Imbah sembahyang id kada ada lagi takbiran. Makanya Idul Fitri itu juhurnya kada ada takbiran, asarnya kada ada takbiran. Tapi Idul Adha beda. Idul Adha itu takbir mursalnya sama. Kita bisa katakan takbir mursal itu adalah waktu di mana pian

takbir muqayyad ini Idul Fitri kada punya, Idul Adha yang punya. Kapan waktunya? Dari subuh tadi sampai asar hari ke-13. Apa itu takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibaca setelah selesai sholat, dan rentang waktunya 5 hari, dari subuh tadi hari Arafah sampai ke asar tanggal 13. Berarti hari Sabtu kena. Berarti hari ini subuh tadi, zuhur kena, asar kena, itu kita sudah bertakbiran. Jadi jangan bingung, ini masih tanggal 9. Kenapa tadi subuh? Kenapa tadi kena zuhur? Kenapa kena asar kita bertakbiran? Kenapa jadi al-ma'ruf berdahulu? Maka hari raya tanggal berapa esok? Maka hari raya Rabu. Kenapa jadi Selasa sudah bertakbiran? Hah? Munnya yang kayak Idul Fitri bisa ditakuni orang Muhammadiyah kajar. Padahal ini bukan masalah Muhammadiyah atau NU. Bukan Muhammadiyah atau NU atau persis, bukan. Memang dianjurkan bertakbiran itu dari tanggal 9 untuk takbir muqayyad, dan itu hanya dimiliki oleh Idul Adha. Idul Fitri itu kadada bertakbiran sehari sebelumnya. Tapi Idul Adha itu dari hari ini nah. Dari subuh hari Arafah sampai ke asar tanggal 13 hari Sabtu. Jadi kena habis subuh tadi, habis zuhur kena, habis asar kena. Kalau malam habis maghrib jelas lah, karena kan memang inya direntang waktu mursal tuh. Cuma setelah id besok bang, tetap kita bertakbiran isuk habis zuhur, kita bertakbiran isuk habis asar, kita bertakbiran habis maghrib, habis isya, kena subuh pulang hari Kamis, sampai isya hari Kamis, kena subuh hari Jumat, pokoknya sampai hari Sabtu waktu asar. Itu namanya takbir muqayyad. Dan takbir muqayyad itu tidak hanya selesai dari sholat fardu, dia juga berlaku dalam sholat sunnah. Bahkan ulama mengatakan termasuk sholat jenazah. Seandainya ada orang meninggal hari Jumat, lalu disembayangkan kena habis sembahyang Jumat, lalu orang sembahyang jenazah habis Jumat, lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu sekalinya imamnya bertakbiran, jangan heran, karena inya berada di waktu takbir muqayyad, masih di dalam rentang 5 hari tadi. Dia bukan hanya sholat fardu, termasuk di dalamnya sholat sunnah dan sholat jenazah. Cuma disesuaikan, bila kita sembahyang fardu kita beramian, apabila sembahyang sunnah maka kita sorangan. Jelas kira-kira lah. Nah itu namanya takbir mursal dan muqayyad. Hanya Idul Adha yang punya waktu takbir sepanjang itu, Idul Fitri tidak. Baik. Kemudian disunnahkan juga, termasuk tadilah mengucapkan selamat hari raya, mulai hari ini dianjurkan untuk saling mengucapkan. Kemudian yang kedua, di malam ini nanti dianjurkan kita untuk mengisinya dengan ibadat kepada Allah. Diisi malam hari raya itu dengan ibadah. Maka ujar ulama, apabila kita ingin mendapatkan keutamaan orang yang beribadat semalaman di malam hari raya, maka minimal kerjakanlah isya dan subuh berjamaah. Karena orang yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan menghidupkan separuh malam dengan ibadat. Dan orang yang melaksanakan subuh berjamaah seakan-akan ininya menghidupkan semalaman penuh dengan ibadat. Baik, selesai. Jadi isya dan subuh jangan kada digawi berjamaah. Kemudian dianjurkan mandi di hari raya itu, dan waktunya dari tengah malam. Artinya kita boleh mandi sudah sebelum subuh dengan niat mandi sunnah di hari raya. Tidak harus habis subuh. Lamun Jumat kan dari subuh. Kalau ini dari tengah malam, berarti kalau pian mandi jam 4 subuh kena malam, jam 4 subuh pian mandi, habis itu pian ke masjid subuh.

mabuk, ada bebulikan lagi. Langsung sampai Idul Adha sembahyang, kada bebulik-bulik lagi. Maka cukup mandi pian jam 3:30 atau jam 4 itu menjadi mandi hari raya. Dianjurkan at-tatayyub wa tazayyun. Dianjurkan juga untuk berminyak harum dan memakai pakaian terbaik untuk sholat id. Sholat id ini para jamaah beda dengan Jumat. Lamun Jumat dianjurkan kita pakai putih, idul fitri atau idul adha dianjurkan pakai baju terbaik meskipun gak ada putih. Handak hijau kah? Handak biru kah? Handak kuning kah? Handak marun, atur aja. Yang penting baju yang baik. Kemudian dianjurkan juga fi'luha bil masjid ini tasa', yaitu salat Jumat itu yang afdal, salat-salat hari raya itu yang afdal dilakukan di masjid apabila masjid itu menampung. Makanya Masjidil Haram dan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mereka melaksanakan salat di masjid. Kecuali masjid itu tidak menampung, jamaahnya sangat membeludak, maka di saat itu ujar ulama inya melaksanakan di lapangan afdal. Sebagaimana Nabi Muhammad melakukannya di musalla. Musalla itu lain, musalla kayak kita langgar lain. Musalla itu adalah tempat yang Nabi lakukan sholat di tanah lapang. Dulu Nabi melaksanakan di tanah lapang karena jamaah banyak sekali jumlahnya. Sahabat itu tidak terhingga waktu itu. Makanya Nabi laksanakan di lapangan karena masjid sirin kada muat. Sekarang lapangan yang Nabi melaksanakan sholat, yang Nabi menjadi imam sholat, itu sekarang diabadikan menjadi masjid. Diulah orang di sebelah kanan Masjid Nabawi. Sekarang ada namanya Masjid Gumamah, ada namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu semua adalah tempat lokasi Rasulullah pernah menjadi imam sholat hari raya. Jadi Nabi itu tiap tahun posisi beliau jadi imam berpindah-pindah. Terkadang di titik sini, karena di titik sana. Maka ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau jadi khalifah, beliau memilih satu titik yang dulu Nabi pernah juga sholat di situ. Maka Sidin mengimami di situ. Maka tempat Sayyidina Abu Bakar sholat yang Nabi juga pernah sholat di situ, itu dijadikan Masjid Abu Bakar namanya. Lalu Sayyidina Ali ketika jadi khalifah memilih satu titik juga yang Nabi pernah jadi imam di situ. Maka tempat yang dipilih Sayyidina Ali itu sekarang menjadi Masjid Ali bin Abi Thalib juga. Dan masjid itu baru dibuka, baru dalam setahun dua tahun ini setelah renov beberapa tahun gak ada pernah buka. Sekarang baru dibuka dan kita bisa sholat di sana. Ada satu masjid lagi namanya Masjid Gumamah. Tempat Nabi melaksanakan sholat istisqa dulu di situ. Juga Nabi sholat hari raya di situ. Dan Nabi pernah mensolatkan sholat gaib untuk Raja Ethiopia yang bernama Raja Najasyi, yang dulu banyak membantu kaum muslimin. Asalnya beliau itu adalah Kristen, tapi kemudian berislam, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Raja Najasyi, orangnya baik benar. Maka Nabi sholatkan beliau ketika beliau wafat. Dan beliau inilah dulu yang membayarkan mahar ketika Nabi Muhammad kawin dengan bini Sidin namanya Ummu Habibah atau Romlah. Nama Sidin Romlah atau Ummu Habibah. Ummu Habibah ini atau Romlah ini, Sidin ini dulu berhijrah ke Ethiopia. Ethiopia ini Habasyah. Habasyah dulu namanya Habasyah, sekarang orang menyebut Ethiopia. Makanya ada keluarga Al-Habsyi. Kenapa? Karena datuk mereka dulu berhijrah, berdakwah di daerah Habasyah. Sehingga orang sebut ketika beliau balik dari dakwah beliau itu disebut dengan Al-Habsyi, karena berdakwahnya di daerah Habasyah. Singkat cerita, ketika beliau berhijrah, Ummu Habibah ini dengan laki Sidin, na'udzubillah min dalik, sekalinya laki Sidin itu murtad di Habasyah sana, murtad dan meninggal dalam keadaan kafir. Maka Ummu Habibah ini menjadi janda.
Singkat cerita, lalu beliau untuk pertama meneguhkan hati beliau, maka beliau diambil bini oleh Rasulullah dan maharnya dibayarkan oleh Raja Najasyi. Makanya dari semua istri Nabi yang paling besar maharnya adalah Ummu Habibah ini, atau Romlah tadi. Yang lain masih pakai dirham, ada Sidin sudah pakai dinar. Dinar. Kalau kada khilaf sekitar 400 dinar kah, kalau kada salah lah. 100 dinar itu aja para jamaah hari ini, 100 dinar itu setara 1 dinar itu emas 4 gram seperempat. Itu 1 dinar 4 gram seperempat. Berarti 100 dinar itu setara emas 400 gram. 425 gram. Parak setengah on. Kok parak setengah on? Parak setengah kilo lah. 425. Berapa tuh emas setengah kilo? Biar hitung aja. Kalau gula setengah kilo nyaman dihitung. Ini emas. Wajar aja nang membayarkan maharnya lo raja. Bukan nabi nang keluar duit, tapi raja itu berinisiatif membayarkan. Itu waktu raja itu belum Islam. Kalau tidak akhirat. Allah alam apakah raja itu sudah Islam atau belum. Walhasil raja itu membayarkan mahar. Intinya raja itu di kemudian hari berislam dan wafat dalam keadaan Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak membantu kaum muslimin, banyak banget sidin. Jazahullah khairul jaza. Oke, kita kembali. Jadi dianjurkan sembahyang di masjid kalau menampung. Kemudian dianjurkan juga al-bukur li ghairil imam, besungsung. Amun seorang lain khatib lain imam, sungsungi. Besungsung. Dan kemudian wal masyu ilaiha dhahaban, dan para salaf itu menyukai salat Id itu berjalan. Cuma mun jauh banar ya kada apa-apa jua pang bermotor. Cuma berjalan itu kan seperti yang pian tahu mun rumah paparak sini aja, misalnya di belakang sini aja nah. Nang paparak apa rumah sakit situ aja misalnya, atau yang masih di dalam kompleks ini, bagus berjalan batis sambil berolahraga pagi. Karena setiap langkah itu, satu langkah itu menggugurkan dosa, langkah lain menaikkan derajat. Dan pahalanya besar. Kenapa? Karena pian uyuh berjalan. Ada nang betakun nang bemotor bemobil, pahalanya ganal juga aja. Ada nang menyahut ganal juga aja. Kenapa? Karena bensin larang wah ini. Artinya pengorbanannya ganal juga. Nang biasa misalnya isi 13.000, ini 26.000 seliter. Depian kalau bisa mikirakan pahalanya itu urusan Tuhan. Jangan memikirkan, amun berjalan itu kan jadi batis kanan menaikkan derajat, batis kanan menggugurkan dosa, batis kiri naikkan derajat. Kalau bermotor kayak apa hitungannya, jadi kalau memikirkan hitungan itu bisa aja Allah Ta'ala batur. Pokoknya berangkat saja melaksanakan sholat. Dan dianjurkan kalau Nabi Muhammad itu sidin tulak lain, bulik lain. Jadi Nabi itu bila tulak dengan bulik jalannya berbeda. Jadi bila Nabi, kan banyak jalan alternatif. Jadi ketika Nabi tulak lewat mana, sidin bulik lewat jalan lain. Ujar ulama diantara hikmahnya, karena ketika orang melaksanakan satu ibadat kepada Allah dengan niat itu, maka setiap jalan yang kita lalui dengan niat ibadat kepada Allah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah.

wal imsak, dan dianjurkan untuk kada makan nisuk. Jadi pagi sebelum kita sembahyang itu jangan makan dulu, jangan minum dulu. Beda Idul Fitri. Kalau Idul Fitri silahkan makan minum. Idul Adha sampai kapan? Sebagian ulama mengatakan sampai hewan pian disembelih dan pian makan dengan daging itu. Cuma kelawasan benanya lah. Namun misalnya jam 9 jam panitia belum terkumpulan, jam berapa hanya makan daging. Namun kayak itu sudah habis sembahyang id pian makan. Tapi intinya sebelum sholat id jangan makan dulu. Dianjurkan, bukan wajib pang, dianjurkan. Baik, sudah adapun sholat pian tahu sorang, sholat Idul Adha sama dengan Idul Fitri disunnahkan untuk melaksanakan 7 takbir di rakaat pertama setelah kita membaca doa iftitah. Jadi iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi takbir 7 itu kan selain takbiratul ihram, Allahu Akbar takbiratul ihram nih, takbir masuk ke sembahyang, baca doa iftitah. Imbah doa iftitah selesai, baru kita Allahu Akbar, baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar subhanallah, sampai 7 kali. Nah setelah 7 kali itu, di situ kena kita membaca ta'awudz. Ta'awudz, baru bismillah, baru fatihah. Rakaat kedua kita 5 kali takbir, selain dari takbir intiqal, selain dari takbir berdiri, duduk menuju berdiri, tahiyat menuju berdiri, rakaat pertama menuju berdiri. Setelah takbir berdiri baru takbir 5 kali. Namun para jamaah, sekedar mengingatkan, kalau terjadi, tapi mudahan jangan, kalau terjadi dan kada mustahil terjadi, imamnya kada ingat, rakaat pertama 7 kali takbir, lalu ruku, lalu itidal, lalu sujud pertama, sujud kedua, begitu naik ke rakaat kedua takbir, sidin langsung fatihah, kada ingat lagi takbir 5 kali, maka kada usah ditagur para jamaah. Kenapa? Karena imam kita sudah terlanjur masuk ke dalam rukun. Maka biasanya imam kada handak lagi nya membulikinya sudah masuk ke rukun. Dan para jamaah jangan berpikir berarti kalau aku kada takbir 5 kali lalu inya was-was kayak apa sembahyang idku. 7 dan 5 kali itu sunnah para jamaah. Sunnah. Andai kata imam lupa di takbir kedua itu habis berdiri langsung fatihah, sholat itu sah. Sholat itu sah, tidak ada masalah. Jangan ditambahi takbir. Mumpung setahun sekali ya, menambahi seorang, jangan. Akhirnya aja insyaallah pas babnya dengan itu nantinya masalah sembahyang jenazah. Meskipun masyhurnya adalah 4 kali takbir, namun di dalam madhab kita itu tidak batal dan sah orang yang takbir lebih dari 4 kali. Kenapa? Ada riwayat Sayyidina Ali kalau menyembahyangkan orang yang meninggal, yang ikut perang Badar. Bila ada orang perang Badar lalu masih hidup, meninggalnya berdudi, lalu beliau wafat dan Sayyidina Ali tahu bahwa yang meninggalnya adalah orang nang bari 4 perang Badar, maka beliau biasanya akan mensolatkan orang itu dengan jumlah takbir berbeda dari yang lain. Makanya nanti ulama memiliki pembahasan apa hukumnya kalau kita melaksanakan solat jenazah itu khusus orang-orang yang taat kepada Allah takbirnya lebih dari 4. Itu ada pembahasan khusus di kalangan ulama. Singkatnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah menyembahyangkan
orang Ahlul Badar ada yang 5 kali takbir, ada yang 6 takbir, dan ada yang 7 takbir. Paham lah? Cuma mun kita kada usah gini kalau ribut kena jamaah. Kenapa jadi imam 5 kali takbir? Kenapa 6? Jadi fitnah itu selama dia tidur dan kada bangun kada usah dibanguni. Kecuali kita di lingkungan yang orang memang faham dan mengerti serta belajar. Oke lah. Mun kira-kira sekedar hendak melayani orang ya kada usah kalau kira-kira. Nah. Kena ribut akhirnya. Wallahu a'lam bishawab, sudah kita bahas tadi masalah takbir juga. Takbir buqayyad dan takbir mursal itu sama saja takbirnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sama takbir buqayyad atau mursal sama. Dan para jamaah takbiran ini waktunya kita dengan jamaah haji kada sama. Jamaah haji hari ininya kada sunnah puasa Arafah. Puasa Arafah tuh kita nang kada wukuf. Jamaah haji tidak sunnah. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan sesuatu yang lebih penting, yaitu wukuf di Arafah. Orang-orang di Arafah tuh kada puasa karena dikhawatirkan berpuasa itu akan menjadikan mereka lemah di dalam berdoa dan berwukuf di siang sampai sore hari. Maka orang-orang nang wukuf di Arafah itu mereka kada puasaan. Satu. Yang kedua, hari ini mereka belum bertakbiran. Kalau kita sudah bertakbir mulai subuh tadi, mereka belum. Mereka baru punya takbir muqayyad. Adapun malam kena, mereka kada bertakbiran. Mereka sibuk. Mereka malam ini habis maghrib baru bergerak menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah kena tengah malam mereka pecah. Ada nang ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i, ada yang ke Mina untuk melontar jumratul aqobah. Sibuk mereka sampai esok. Mereka kada ada sembahyang hari raya mereka, karena mereka sibuk di pelontaran atau mereka sedang tawaf. Kecuali yang terkurung di Mekah, tawaf belum tuntung. Pas kebelujuran nang sembahyang id, maka sembahyang id umpat mereka. Lah, kada ada panu mereka sibuk di hari raya itu. Karena orang yang menuju pelontaran itu setelah sampai Mina, karena pagi mereka bergerak pulang ke Mekah untuk tawaf di pagi hari, untuk kalau mengikuti Nabi nih. Setelah itu bang, mereka kembali ke Mekah sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Nah, hari raya itu isuk zuhur baru mereka mulai bertakbir. Mbah zuhur isuk. Kenapa? Karena rentang dari hari ini sampai isuk mereka sibuk. Makanya orang yang bahaji tuh mulai takbir mereka masuk sejak zuhur isuk sampai subuh tanggal 13. Kalau kita sampai asar kalau ya sampai subuh aja. Kenapa? Karena begitu setelah subuh mereka akan bersiap-siap lagi untuk melontar hari yang terakhir. Jika mereka melakukan napar tsani. Kalau napar awal kan berarti tanggal 12 keluaran sudah. Kalau napar tsani maka tanggal 13. Mereka melontarnya ba'da zawal zuhur kena. Maka zuhur itu mereka bersiap-siap untuk melontar. Jadi orang yang bahaji waktu bertakbirnya adalah dari zuhur hari raya sampai subuh tanggal 13. Bagi kita yang kada bahaji dari subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13 wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang ditanyakan enggak terkait kurban atau sunnah raya? Bila kada ada cukup. Silakan.

0: beban. Kami satu ketika kita punya hewan kurban satu, tapi diniatkan dengan akikah. Itu bagaimana? Maksudnya kita punya satu kurban tapi diniatkan dengan dua niat, sebagaimana halnya sholat apa mandi junub dengan mandi Jumat, itu kan boleh, Guru.
1: Baik.
0: Kemudian ini kok kelihatannya kok ada pendapat pendapat antara apakah dua-duanya ini diterima atau sah, ataukah dua-duanya tidak sah.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait apakah boleh niat Idul Fitri niat kurban itu digabung akikah. Itu dibahas oleh para ulama. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan apabila seseorang anaknya lahir menjelang Idul Adha, katakan Idul Adha itu datang bertepatan dengan 7 hari anaknya, sedangkan dianjurkan di hari ketujuh itu adalah anak itu di akikahi, karena dikatakan kullu mauludin marhunun bi akikatihi. Maka ada sementara ulama berpandangan bahwasanya kurban yang inya lakukan di tanggal 7 itu otomatis sudah menjadi akikah. Adakah pendapat itu? Ada. Namun pendapat yang kuat yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah kurban dan akikah itu berdiri masing-masing. Itu pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Jadi itu ada disebutkan oleh orang yang bernama Syekh Musa Afanah di dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah. Itu ada dibahas itu tentang perbedaan pendapat orang yang menyatakan bahwa kedua-duanya sah apabila dilakukan di hari raya kurban, sah sebagai kurban, sah sebagai akikah, karena dia sesuatu yang bisa saling memasuki. Tetapi menurut pendapat mayoritas tidak. Kenapa? Karena ujar ulama, kita memiliki tuntutan masing-masing. Akikah itu adalah bentuk syukur terhadap lahirnya anak. Syukur terhadap lahirnya anak. Sedangkan kurban itu adalah asyukru ala baqa'il hayah, bersyukur atas kehidupan yang masih diberikan. Maka ulama menganjurkan dia memiliki waktu masing-masing. Maka silahkan lakukan berbeda antara kurban dan akikah. Tetapi kita tidak mengingkari jika ada orang yang tetap berpandangan bahwa apabila orang berkurban maka otomatis akikah masuk di situ, karena memang ada ulama dengan pendapat yang kuat juga mengatakan bahwa itu hukumnya sah. Baik. Ada lagi? Cukup. Ada lagi yang ditanyakan? Ada kitab namanya Al-Mufassal fil Ahkam Al-Udhiyah karangan Dr. Musa Afanah. Musa Afanah ini adalah seorang mufti dan seorang ulama besar yang berasal dari Palestina. Dia memiliki banyak sekali kitab-kitab terkait tema-tema tertentu dalam fikih, karena orang ada seradim dan terdapat khilaf yang luar biasa dalam kitab itu. Silakan yang lain. Cukuplah, wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan hari ini tidak tenggelam matahari di hari Arafah ini, terkecuali Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah gugurkan dan ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita antara kita dan Allah, antara kita dan sesama makhluk, mudah-mudahan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, yang mana bisa utang mudah-mudahan lunas, utangnya lunas insyaallah. Yang mana diisi hajat, mudah-mudahan hajatnya kabul. Yang garing, mudah-mudahan sehat dan sembuh. Dan semua yang hadir sekeluarga dengan keberkahan hari yang mulia ini, nah, mudah-mudahan semuanya Allah beri kesempatan bisa berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, ba'da tulil umur fi khairul tufa'afiyah. Ala hadhihi niyya ala kulli manawbi salamu salillah hadratin nabi al-fatiha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allah mastaru'i wa nubi ma'alimin anna al-didhi berkati ulu bimanna Allah majal jaman ajma'an barhumatu farakana min ba'adi turrat nasumun tujal finna alu minna al-ma'an syukin ala mahruma Rabbana atina fiddinna asana fil akhirat sunakin azabanna Rasulullah ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nuhanni'ukum bi'id al-adha kullu amin wa antum fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sallallahu.
3: Kruan di sana RRI Rompas Samarinda, baru saja kita telinga sama-sama tausiah dalam program Hikmah Pagi bersama dengan Kyai Haji Ahmad Jaini yang langsung disiarkan dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
5: Hello, Mi.
6: Apa ini?
5: Untuk kamu.
6: Hah? Uang?
5: Katanya sepatumu jebol.
6: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
5: Ya udah, pakai uang itu aja.
6: Hah? Yang benar.
5: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
6: Iya, tapi
5: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
6: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
8: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

98,4 MHz Keroan Desana RRI Perompas Samarinda kembali hadir Keroan Desana yo dalam program Samarinda Hambat pagi hari ini dengan Mbok Mia tentunya di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Apa kabarnya Keroan Desana yo? Semoga kita segalanya kesehatan gala yo di akhir-akhir bulan Mei ini Keroan Desana yo. Dan informasi pertama dalam program Samarinda Hambat, Mbok Mia akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data terbaru dari BMKG. Untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur diperkirakan didominasi hujan ringan dan berawan. Beberapa wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan antara lain Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu, serta Kota Samarinda. Sementara itu wilayah Paser, Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang diperkirakan berada dalam kondisi berawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Adapun suhu udara di Kalimantan Timur hari di Keroan Desana yo berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembapan udara tergolong cukup tinggi, berada pada kisaran 65 hingga 99%. Kondisi kelembapan yang tinggi ini dapat membuat udara terasa lebih gerah pada siang hari sekaligus mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah yo. Nah, untuk Kota Samarinda sendiri cuaca diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 71 hingga 99%. Sedangkan di Kutai Timur hujan ringan juga berpotensi terjadi dengan suhu udara antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 76 hingga 99%. Sementara itu, Keroan Desana BMKG menyatakan hingga wayah ini belum terdapat peringatan dini cuaca aktif untuk wilayah Kalimantan Timur. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, terutama bagi pengendara maupun masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau di lapangan yo. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini yang mau mengikuti berlamannya bmkg.go.id. Tetap jaga kesehatan, siapkan payung atau jas hujan saat etam beraktivitas di luar ataupun berpergian, dan semoga aktivitas kita berjalan lancar sepanjang hari.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Viral aksi pencurian knalpot mobil di Samarinda terekam CCTV, warga diminta waspada. Kerondesan sana aksi pencurian knalpot mobil kembali terjadi di wilayah Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram info_samarinda pada Minggu 24 Mei 2026. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku diduga beraksi saat situasi jalan masih sepi pada dini hari. Kejadian tersebut berlangsung di Jalan Cipto Mangunkusumo, tepatnya di samping PT Hexindo sekitar pukul 4.19 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun @info_samarinda_, pelaku diduga menjalankan aksinya dengan cepat ketika kondisi lingkungan masih sepi. Dalam tangkapan CCTV, terlihat sebuah mobil pick-up terparkir di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, seseorang yang diduga pelaku terlihat mendekati kendaraan dan membawa bagian yang diduga knalpot mobil. Aksi maling knalpot ini pun terekam CCTV dan kini menjadi perhatian warga sekitar. Peristiwa itu membuat warga sekitar kembali resah karena kasus pencurian komponen kendaraan tersebut kembali terjadi di kawasan tersebut. Melalui unggahan yang sama, pemilik kendaraan diimbau lebih waspada dan meningkatkan keamanan saat memarkir kendaraan, terutama pada malam hingga dini hari. Belum ketahui kronologisnya apakah kasus tersebut sudah dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian maupun apakah pelaku berhasil diidentifikasi. Semoga nih terjadi lagi adanya kasus pencurian knalpot mobil atau komponen mobil maupun motor yang ada di Samarinda. Ini kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com. Dan kalau dari sana, setelah ini jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi dalam program Dendang Mahakam di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kendia Etam bisa merekus lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program tersebut. Tetap di RRI Prompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Hukum tarik-menarik, mengubah pikiran, mengubah hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik-menarik yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Du, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan diri yang berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan filosofi spiritual dan membuka rahasia kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan hidup. Ketika membaca buku ini, kita diajak untuk memahami betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap realitas kita. Ia membuka dengan konsep dasar dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh daya, ia menguraikan bagaimana pikiran positif mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Pendekatan praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah salah satu keunggulan buku ini. Du memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Du membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami. Du menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Du dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup adalah sebuah panduan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Du berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Du. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohan desana masyarakat adat Dayak Kenyah Lepok di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau baru-baru ini kembali menggelar tradisi tahunan Uman Undat pada Sabtu 23 Mei 2026. Ritual adat pasca panen padi tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen dan perlindungan selama musim tanam. Ketua Adat Dayak Kenyah Tepian Buah Askila Lujuk mengatakan Uman Undat merupakan warisan leluhur yang telah dilaksanakan turun-temurun dan syarat nilai spiritual serta kebersamaan. Dalam prosesi tersebut warga mengumpulkan beras hasil panen untuk ditumbuk bersama menjadi tepung, dimasak dalam bambu lalu disantap bersama sebagai simbol gotong royong dan rasa syukur masyarakat adat Dayak Kenyah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hambat ke Rondesana RRI Perompas Samarinda. Kembali lagi dengan Mbok Mia Yuk Rondesana dalam program Dendang Mahakam ya. Di edisi hari Selasa 26 Mei 2026 ya, Rondesana di Dendang Mahakam ini Kendia Etam bisa merequest lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan yang tentunya masih di nomor yang sama di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-5819-984 dan juga Rondesana bisa join di kolom komentar yo di Facebook juga kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kalau gitu kita sapa dulu nih pendengar satu ini yang sudah bergabung dalam di jalur telepon, ada siapa nih? Halo, selamat hamba salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Apa kabar Bu Suhamzah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan Bu Putri ya.
0: Dengan Mbok Mia Bu Su.
1: Mbok Mia.
0: Iya, Mbok Putri kayaknya nanti malam deh ini jadwalnya.
1: Malam.
0: Iya. Enggak deh, hari ini dia libur. Kan tadi malam udah terima dia jam shift malam ya Bu Su ya. Tapi kayaknya Bu Su ada ngirim di WA juga ya.
1: Iya, lagunya tadi Gadis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Siap. Gimana cuaca di Jambi, Bu Su?
1: Alhamdulillah, pagi ini cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kemarin sampai dari sore hingga sampai malam, sampai pukul 10 lewat waktu Indonesia Barat itu gerimis.
0: Kalau hari ini cerah ya Bu Su ya?
1: Sepertinya cerah lah.
0: Alhamdulillah. Nih boleh Bu Su salam sapanya Bu Su?
1: Tapi aku bukan di Jambinya nih.
0: Lagi di mana posisi?
1: Lagi di kampung.
0: Oh, lagi pulang kampung. Oh ya besok Idul Adha ya Bu Su ya?
1: Iya, berlebaran di kampung.
0: Oh Allah, Masya Allah.
1: Tapi gak jauh juga lah, sekitar lebih kurang 2 jam.
0: Oh, gak jauh dari Jambi ya?
1: Ya dari kota Jambi,
0: dari kota Jambi ya.
1: Timur lebih kurang 2 jam lah.
0: Oke. Bu Su salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
1: Pertama sekali untuk semuanya selamat pagi, semoga juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua sentrum 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z. Semua ya tanpa terkecuali yang lagi ya, yang lagi sarapan, lagi selamat bersarapan, yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu. Lanjut lagi untuk nyambungnya ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama Bu Su, minal aidin wal faizin juga ya.
1: Ya itu ada pantun untuk.
0: Oh boleh Bu Su, silakan.
1: Muara Sabah tempat berlabuh.
0: Cakep.
1: Satu singkit penjual ikan.
0: Cakep.
1: Sebelum beduk maghrib ditabuh, salah dan silap mohon maafkan.
0: Cakep, Masya Allah.
1: Untungnya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhamzah Yusuf dari Jambi. Tapi beliau lagi gak di Jambi katanya. Beliau lagi pulang kampung. Kebetulan karena besok nih adalah Idul Adha karena sana yo. Nah kita sapa dulu di belakangnya Bu Suhamzah nih, ada siapa nih? Halo, selamat hamba salam budaya.
2: Halo, selamat hamba salam budaya. Budayakan salam.
0: Budayakan salam Mbok Yuli.
2: Iya.
0: Masya Allah. Apa kabarnya nih Mbok?
2: Kabarnya baik leh.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Mbok nih?
2: Lagunya nanti mau diputerin yang apa ya? Yang baru itu nak lagu Kuta yang baru adalah.
0: Lagu Kuta yang baru apa nih judulnya nih Mbok?
2: Apa ya? Ya di situ ada enggak?
0: Sebentar Mbok ya. Mbok biar carikan dulu nih lagu Kutai. Mana nih lagu Kutai? Lagu Kutai.
2: Ya ada ya.
0: Kalau dipilih 2026 Nidam, Mbok. Terakhir 2025.
2: Ya. Anu itu aja yang kalau yang orang berdoa itu emek apa ya? Aduh emek.
0: Lagu berdoa kah?
2: Ya kalau yang berdoa itu nah.
0: Lagu berau. Sebentar Mbok, tak carikan dulu. Lagu berau ini ada Indah Amat Tersayang, Ku Mencari, Cinta Luar Biasa.
2: Cinta Luar Biasa aja sudah.
0: Cinta Luar Biasa aja.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya ada Bu Selamat ya, Selamat Hambat. Ada Bu Abdul Syukur, Bu Abdul Rahim, ada Bu Sumisran juga. Ada Bu Surinjani, Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Putrika, Mbok Nana, Mbok Eka, Nek Ila sama Kak Ikolanya ya. Salamnya buat Gala, Mbok Elsa. Salamnya buat Galanya aja sudah.
0: Oke, siap. Tapi
2: lagunya Mbok ya.
0: Siap Mbok Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Yuli ya. Kesehatan segalanya kita ya Mbok. Nanti nih Mbok Mia disabar dengarkan Mbok Yuli nanti berdendang lagi di Pantas Jawa. Kalau kita lanjut lagi di WhatsApp nih ada Bu Suwahyu. Halo, selamat sama salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Su?
3: Baik aja Mbok, ini baru mau sarapan.
0: Oh, di puasa Arafah hari ini berarti yo?
3: Ini Mbok.
0: Di papa Mbok juga di puasa nih hari.
3: Telat bangun juga Mbok. Subuh aja telat tadi.
0: Oh alah.
3: Karena banyak aktivitas tuh hari ini.
0: Iya.
3: Banyak yang dikerjakan.
0: Banyak
3: yang
0: dikerjakan yo.
3: Itu ada ini kan banyak tugas yang disuruh-suruh orang.
0: Masya Allah. Di papa Mbok subuh. Mbok di puasa juga hari ini soalnya. Nyari teman.
3: Lagunya Jangan Takut Jangan Gair.
0: Jangan Takut Jangan Gair. Jangan Takut Jangan Gair. Lagu Kutai. Salam siapa aja Bu, siapa nih Bu Su?
3: Segalanya aja Mbok.
0: Segalanya
3: untuk
0: aja ya.
3: Untuk Mianya sama bertugas. Jumpa lagi di jam 8 Leo.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Wahyu. Kita sapa lagi ke roda sanak satu lagi nih di jalur telepon. Halo, selamat hambat salam budaya.
4: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Su Mamat?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Lagunya rindu sekali Mbok.
0: Lagunya rindu sekali.
4: Saya ditanya cuaca Mbok. Jadi di sini panas. Pokoknya benderang pokoknya panas.
0: Terang benderang.
4: Kalau bertanya masalah apa namanya itu cuaca lawas semuanya. Apalagi bawa pantun. Waktunya pagi ini pendek. Nah kalau bisa bepantun tuh malam Senin aja.
0: Di Bapak Busu.
4: Terus itu Busu Misran. Nah tuh. Jadi kan segalanya minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin
0: ya. Ya sama-sama Busu minal aidin juga Busu ya.
4: Saya tidak banyak-banyak menyapa dan lagi tidak bertanya cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat ya. Tadi requestnya lagu dari Kutai dengan Rindu Sekali. Karena sana kan dia Mbak Mia lanjut kembali ya, kita buka kembali di jalur interaktifnya setelah kita nelingak lagu-lagu berikut ini.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Yah, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Cinta luar biasa dari Armanda Azam Kroden Sana. Ya, kita lanjut lagi masih di dendang mahakam ya. Kroden Sana ada Bu Suhamdan. Nih sudah dari tadi si Dani mengantri ini yo, akhirnya bisa terangkat juga. Halo sahabat hambat Bu Suhamdan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya budaya salam. Apa nih?
0: Alhamdulillah baik Bu Suhamdan, ini dengan Mbak Mia. Tumben Bu Su kok enggak bangun-bangun sudah Mbak Mia tunggu
1: padahal. Mbak Mia bangun.
0: Yang ditunggu-tunggu dia bangun-bangunnya ini nih.
1: Mana Bu Semamat?
0: Nah sudah tadi Bu Semamat sudah tamat.
1: Mbak Yuli mana?
0: Mbak Yuli juga sudah tamat.
1: Sapar mana Sapar?
0: Sapar siapa Bu Su Sapar?
1: Lo Bu Su Sapar mana?
0: Nah, Bu Su Sapar hari ini lagi di cuti kayaknya.
1: Bu Su Tata mana? Mbok Tata mana?
0: Mbok Tata hari ini masuk sore. Kan dia di dendang Merian.
1: Dah mohon maaf lahir batin ya.
0: Lahir batin juga Bu Su Hamdan.
1: Salam seberat tahan lah.
0: Siap. Mau lagu apa nih Bu Su?
1: Bu Su lagunya Mia yang ngatur. Mia
0: kalau nih. Ya, Mbok Mia nih Bu Su.
1: Mia aja yang ngatur lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Sudah sarapan enggak belum?
0: Belum Bu Su, belum
1: minta sempat nih sarapan. Minta Mamat tuh Mihun, suruh kirim ke RRI itu.
0: Pengen juga nih Mihun ya, Mihun kasih kerupuk.
1: Ayo dah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su. Hamdan yo, Hamdan ATT najar anu Mbok Mbok Nana. Kita sampai ke Rodesan lagi di belakangnya Bu Suhamdan. Ada siapa nih? Halo, selamat habat, salam budaya.
2: Salam.
0: Budaya kan salam, Bu Suhari apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Sudah sarapan Bu Su?
2: Sudah.
0: Makan apa?
2: Sarapan nasi goreng.
0: Nasi goreng, Masya Allah nyaman meneh. Mau lagu apa nih Bu Suhari? Lagunya apa?
2: Lagu Banjar.
0: Apa nih?
2: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah, oke. Salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
2: Salamnya untuk selamat
0: tinggal. Oke, siap. Terima kasih Bu Su, kendi Mbak Ibu tarkan yo.
2: Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Su Ari, kita sapa lagi di belakangnya Bu Su Ari yo. Halo sahabat hamba, salam budaya. Ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Abdurrahim di Batu ah?
3: Abdurrahim.
0: Suaranya kok kayak jauh sekali nih Bu Su.
3: Jauh kah?
0: Agak jauh nih suaranya.
3: Sudah dekat ini.
0: Nah ini baru sudah dekat. Apa kabarnya Bu Su?
3: Kabar baik, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Su ya. Mau lagu apa nih Bu Su?
3: Terakhir kabar. Ahe kabar.
0: Ahe kabar Seborneo.
3: Iya menyapa Seborneo, Seborneo kan.
0: Menyapa iya. Seborneo.
3: Dan kawan-kawannya.
0: Salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
3: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Serempak Samarinda. Antara lainnya ada Bu Su Rinjani, Selamat, Bu Su Syukur, Bu Su Bu Koko. Besar. Ada mbaknya, mbak Rini, mbak Yuli. Mbak Sanadia. Mbak Nurul Kedudukan Anak. Mbak Modrika. Mbak Nana. Dan semua teman-teman pendengar dari Kota Samarinda dimanapun berada. Juga semuanya terima kasih kembali. Terima kasih pada waktu di sambungnya.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim di Batu. Kita sapa lagi ke Rode Sana di jalur WhatsApp nih, sudah ada Mbok Nana yang menunggu nih. Halo, selamat hamba, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, salam hamba, salam budaya Mbok Mia.
0: Apa kabar Mbok Nana?
4: Baik aja lah, yang di sini panas.
0: Mengurawang panas ya Mbok ya?
4: Iya.
0: Alhamdulillah
4: Mbok,
0: sama nih.
4: Mbok, aku putarkan lagu anu Mbok.
0: Apa nih Mbok?
4: Goyang olah bebaya, Mbok.
0: Goyang olah bebaya. Mana goyang olah bebaya
4: ya,
0: nih?
4: Salamnya buat saudaraku tadi ya, buat Bu Yuri selalu, buat Kai Hamdan ya. Ini Bu Sumisar udah masuk belum?
0: Bu Sumisar belum masuk nih. Ketiduran kayaknya sih dulu.
4: Gatinya belum siap-siap, besok sudah tuh badannya tuh nanti tuh.
0: Besok ini ya, dilihat
4: hayang. Awaknya lama gitu. Awaknya lama sama kayak Bu Suago juga lama gitu. Maaf ya Bu Suago ya, bercanda Bu Suago. Ya juga buat Bu Adin juga tuh orangnya lama juga itu.
0: Oh iya kak Bu?
4: Iya orangnya lama, kurangnya gagah loh Mbok.
0: Oh Masya Allah.
4: Kita ketemu juga Mbok.
0: Salam semuanya buat siapa nih?
4: RPK-nya bergabung sama RPK kan, acaranya di Kebang Jauh sana.
0: Oh, ketemu akhirnya Mbok Yo.
4: Ya, ketemu ya Bu Suanto, Bu Subudi ketemu juga semua di sana. Mbok Nur ketemu juga di sana. Ya Mbok, aku satu buat segalanya jemput ya.
0: Oke, siap Mbok.
4: Maaf ya, bercanda. Yo, itu aja Mbak Mia.
0: Siap Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi satu lagi karena saya sangat mendengar di jalur telepon ya di belakangnya Mbak Nana nih. Halo, selamat salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya-budaya salam.
0: Budaya kan salam musuh misteran baru aja dicari Mbak Nana. Ternyata nih bergabung.
5: Buat Bu Semamat, semoga sehat Alfian, Bu Samdan, buat Bu Sekutai, Bu Saga, Bu Anu, Dua Kambinya, ya buat semuanya dari SMPJ, Dinal Faidin, Dua Faidin, Ambat, dan Batin.
0: Sama-sama, Bu Su.
5: Bu siapa namanya? Bu siapa namanya nih?
0: Bu Mia.
5: Bu Mia.
0: Bu Mia nih Bu Su.
5: Bu Su Renjani sudah masuk belum?
0: Belum masuk sudah.
5: Rasain kamu ya kan? Buah lai, buah durian. Kapal lalai ke durian, ya kan?
0: Cakep.
5: Waktunya singkat-singkat aja, ya kan?
0: Waktunya singkat-singkat aja.
5: Apa saya tadi? Aduh, Bu Ina yo.
0: Bu Mia.
5: Bomia. Lagunya Bomia.
0: Lagunya kayaknya enggak sempat nih, Bos.
5: Enggak apa-apa yang benar.
0: Enggak apa-apa ya.
5: Sudah berkesan sudah sama Bomia ini kan.
0: Siap,
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sumisran di Mangkurawang. Mangkurawang, Bu Sumisran di Muara Kaman, yo. Kalau di sana, kalau gitu kita nelingak lagu lagi nih ya. Lagu

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Denang Mahakam Korone sana, yuk, karena nih di semuanya bisa Mbok Mia angkat nih di jalur teleponnya karena waktu udah di penghujung cuy Korone sana. Mohon maaf sekali. Tapi Mbok Mia akan membacakan nih pesan yang dikirim Korone sana yo di WhatsApp ada Bus, ada Busu, ada Mbok Reni. Jasida salam budaya, berikan salam Mbok. Assalamualaikum. Hadir, Mbok Mia hadir, Mbok Reni isi absen dulu di perompat lagu umpatan aja sapa Busu Mamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Busu Abdul Rahim, Busu Rinjani, Busu Saipul Koko semuanya sapa. Umudilah. Oh, sama Umidilah juga. Sama-sama ya Mbok Yuli, Mbok Mia selamat tugas sekolah bulik hati-hati. Yo cuaca cerah. Terima kasih Mbok Reni. Haah. Sudah bergabung di Pro 4 Jawa nih, mohon maaf Mbok Mia sempat mengangkat teleponnya Mbok Reni yo karena memang mengantri tadi Mbok Reni yo. Dan ada juga Niklo di sana yang di jalur Facebook. Di Facebook ada Busu Opik nih, Pak Opik di Cirebon Jarsida, hadir Pak Opik di Cirebon ya. Siap, terima kasih Pak Opik dan juga Mbok Reni dan juga Busu dan Mbok segalanya yang sudah bergabung di program Dendang Mahakam pada pagi hari ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dan tentunya sambil melanjutkan aktivitas kita segalanya ya, mempersiapkan ke besok nih kita ketemu di Idul Adha, di Lebaran Kurban ya, Kronesana. Nah, Kronesana di rasa juga waktu sudah di penghujung nih, Mbok Mia undur diri dari Denang Mahakam. Kendia kita ketemu lagi di Halo Benua Etam ya, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kendia kita akan berkesahan seputar apalah Kendia lah pokoknya ya. Terima kasih sudah bergabungan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata. Kroda sana tetap di RRI Papua Samarinda, suara budaya Nusantara.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Suara Budaya Nusantara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa pemerintah Kota Bontang mulai menawarkan proyek pengembangan villa terapung di kawasan Bontang Kuala kepada investor nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar industri pengolahan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, Muhammad Aspianur mengatakan konsep villa terapung akan mengusung wisata berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan keunikan pesisir Bontang Kuala. Pemerintah kota juga menargetkan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata premium yang mampu menarik wisatawan maupun ekspatriat seiring perkembangan ibu kota Nusantara. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.